0: Canda kabar liar ini, saat ini Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jember ngawaspadai ningkate penyakit campak sing terus mundak jane nganti petang puluh kasus yang dinyatakan positif sama Januari nganti awal Mei 2016. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jember Arita Wayoningse iki pas rapat dengar pendapat bare Komisi DPRD Jember cakne nyatane lah di awal tahun kecatatan no jumlah suspek anti 344 kasus dan dinyatakan positif nganti 93 kasus cakne jadi ono potensi ningkat nganti akhir tahun lagat dan ditangani. Cakne ikumang waro-waro jambi itu isu bare wajar mau ketemu lain di waro-waro selanjutnya salam budaya.
1: Woro Woro Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Nduk, awakmu ki aja sering niru gayane budaya asing toh. Mulai tekok gaya busanae, cara ngomongi. Aja ngrusak citra budaya Indonesia lho, Nduk.
1: Apa sih, Bu? Aku kan seneng.
0: Iya, tapi yo gak apik ngono iku, Nduk. Makane, ayo ngrungokno siarane RRI Surabaya sing saiki duwe program anyar Kita Indonesia. Mulai pelestarian budaya, moderasi beragama, sampai njogo kerukunan masyarakat. Supaya Indonesia iki tambah maju, aman, lan nyaman, Nduk. Wis saate lho. Awakmu ki sebagai generasi muda, cinta lan bangga mbarek kebudayaan Indonesia.
1: Iya, Bu. Aku wis paham saiki. Ya wis, mulai saiki aku tak ngrungokno RRI Surabaya ben aku tambah cinta tanah air ya, Bu.
0: Nah, ngono. Iya, Nduk. Ibu seneng awakmu saiki wis mulai ngerti. Awakmu yo iso ngejak kanca-kanca muliane, Nduk. Ngikuti program siaran Kita Indonesia RRI Surabaya. Ojo lali ya, Nduk.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jaring tasih di 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Kalian Wahyu Chan, cakne sing ngancani sampai di Tanjung Perak isu. Nah, cakne ngono kasus dugaan keracunan sing nimpo atusan siswa ya, sing nompo program makan bergizi gratis di Surabaya. Iki mantik perhatian serius soko DPRD Surabaya, khususnya Ketua DPRD Surabaya Saifuddin Zuhri. Cakning neges nolak program MBG tetap kudu melaku cakning, tapi pengawasan ambek standar higienitase panganan yang disalur nanti arah-arah ini kudu dievaluasi total ben kedadeni iki gak balik keulang maneh ngeten nggih. Ketua DPRD Surabaya Saifuddin Zuhri cakning iki nilai lah insiden sing nyebabno akhirnya siswa sing ngalami muntah ambek keluhan kesehatan iki dadi alarm ya, dadi peringatan sing serius kanggo para pihak sing terlibat ndek pelaksanaan MBG, khususnya dapur penyedia panganan utawa satuan pelayanan pemenuhan gizi ne caning. Pergane caning menurut iki utawa sing biasa di sopo cak ibu iki ya caning ya, pengawasan panganan selama iki kemungkinan tasik sebatas memastikan panganan iku basi apa gak ngono ya. Padahal keamanan pangan ini gak cukup cuma didelok soko kondisi fisike panganan semata, tapi ya kudu dipastekno menuhi standar higienitas kandungan bahan makanan nganti proses pengolahan ambek distribusi ne. Nah, cak ibu yo ngelingno caning lah kasus iki aja sampe kedaden maneh, margane sing kena dampake karo laporan siswane ya, tapi ya iso muncul trauma ambek wedi ndek kalangan wong tuwa utawa arek-arek barek program MBG sing digagas karo Presiden Prabowo Subianto iki caning. Meski ngono caning, cak ibu iki yo ngapresiasi langkah cepet ya tenaga kesehatan sekolah ambek pihak-pihak terkait sing ngangani siswa sing ngalami keluhan kesehatan. Respon cepet iki dinilai penting kanggo nyegap kondisi siswa sing semakin memburuk lak sumpamane gak langsung ditangani caning. Nah, sebagai tindak lanjutnya DPRD Surabaya masih bakal dorong Komisi D ya yang membidangi pendidikan ambek kesehatan iki kanggo gendang gelar rapat dengar pendapat kalian pihak-pihak terkait ya, membahas secara mendalam penyebab dugaan keracunan sekaligus mengevaluasi sistem pengawasan MBG di Surabaya caning. Iki kok bakalan ono sing jenenge diceluk ya dinas terkait koyo pihak sekolah, pengelola SPPG nganti unsur kesehatan kanggo bahas standar keamanan pangan ambek sistem pengawasan utawa controlling distribusi panganan kalian langkah mitigasi ke depan caning. Selain itu, cak ibu iki yang jaluk Dinas Kesehatan Surabaya nguatne fungsi unit kesehatan sekolah utawa UKS di kabeh sekolah kanggo langkah mitigasi tercepat. Dadi lek ana kedadeyan kondisi darurat kesehatan iki langsung jane ana penanganan pertama ya. Lek pas disinggung kemungkinan penghentian sementara operasional SPPG sing diduga terkait kasus iki ya, cak ibu iki njaluk pemeriksaan dilakoni secara cepat ambil objektif nganti penyebab dugaan keracunan ini kita sih di proses yang mendalam ngeten nggih. Gak cuma fokus di aspek teknis caning, Saifuddin Zuhri yo nyoroti dampak psikologis sing mungkin bakal dialami para siswa samarine kedadian iki. Dhek njaluk pemerintah lan sekolah iki ngekei edukasi kalian jaminan dek para siswa lan wong tua lak panganan sing dibagani iki aman kanggo dikonsumsi caning.
1: Ini pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang apa sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek. Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitas mudun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas, ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno cak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat. Cak ning, nang era sing serba canggih kaya ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Caning awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam Londo sing nanggone penilai Caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penilai iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Prancis, Jerman ambek Italia Caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane jane. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja jane. Makam Londo penilai iki isok dadi monumen gawe ngilingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono Caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam Lione sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nanggone kono ono makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nanggone Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nanggone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nanggone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya jane.

0: Ya, janeng akhirnya para siswa sing keracunan mergane MBG, ya penyaluran MBG iki ya. Janeng selain di Ketua DPRD Kutha Surabaya sing nyoroti, nyatane pun juga para anggota DPRD iki pun juga njaluk ono evaluasi sing luar biasa kanggo para SPPG ya. Jadi prosiswa sing konsumsi MBG iki gak ngalami keracunan malih. Nah, iki menurut Budi Leksono salah sisi anggota DPRD Kutha Surabaya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Janing, iki keterlibatan aktif pemerintah Kutha Surabaya perlu sangat diperlu nong ya Janing ya. Mergane program prioritas pemerintah pusat tetap melaku optimal ka ono nimbulno persoalan di lapangan, terlebih Surabaya iki nyandang predikate dadi kota layak anak. Jadi kewaspadaan utawa perlindungan terhadap anak termasuk salah satunya konsumsi makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak ini pun juga menjadi salah satu sorotan Cak Ning. Ben gak ono maneh kondisi serupa ngeten nggih. Selain itu SOP-SOP sing luwe didelok maneh Cak Ning ya, disoroti maneh, didelok maneh, diteliti maneh. Ben opo Cak Ning, iki memang lebih menjamin keamanan panganan kanggo para pelajar iki Cak Ning ya. Sementara itu anggota Komisi D DPRD Surabaya Cak Ning Haji Abdul Malik nyatane lapiyae tasih ngenteni hasil pemeriksaan laboratorium terkait penyebab dugaan keracunan. Samarine mendampingi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sing lakune inspeksi mendadak di lokasi SPPG Tembok Duku. Kanggo Mas Tekno, dapur ambek lokasi polan panganan di SPPG iki ndek kondisi higienis barek menuhi standar kebersihan. Tapi meskipun ngono caning ya, dia njol masyarakat tetap tenang sambil nunggu hasil resmi pemeriksaan. Gak perlu gaduh, gak perlu riuh caning ya. Sing penting para siswa iki diamano dhisik ya kan. Mari ngono ya, SPPG ini lah ono pemeriksaan ya, dilakoni pemeriksaan nih. Jadi gak perlu sampai bingung ya tani ya caning ya. Enggak ben ngerti sapa sing lah memang ono kesalahan ya, diakoni ono kesalahan nih. Terus mari ngono lah ono sing lah ono kesalahan nih, diakoni. Terus mari ngono ono perlindungan dan jaminan nih caning ya, kanggo para siswa ini, karena dampaknya memang panjang caning. Gak cuma masalah kesehatan nih, tapi sing dadi problem itu adalah trauma secara psikologis kanggo para siswa ambek para wong tuane sing pasti iki kok ono cap bahwa gak wani mangan panganan saka program MBG iki caning. Mergane apa? Wedi keracunan. Nah, lak wis kaya ngono bingung kabeh kan? Apa maneh iki dadi salah siji program prioritas saka Presiden Republik Indonesia.
1: Bu, apa ose awak dhewe?

0: tompol lah sesok kulit hijau.
1: Iya janing sengojo Wahyu Chan. Iya, Janing sengaja Wahyu Chan ngutarane informasi mengenai MBK ya Janing ya. Mergane memang kemarin iku ono kasus Janing ya. Soko SPPG Demak Madya nomor 11A Tembok Duku Janing. Nah, iku Janing ya. Kasus iki opo kok Wahyu Chan lebih condong ke sana ngeten ya Cak Ning ya. Untuk informasi ini di lu ngeten ya di isu iki. Mergane wakeh Cak Ning sing kena dampake ku wakeh banget ngeten lho ya. Luwe saka 10. Iya dong ya pastine ya. Ono 133 Cak Ning wong sing digawa ndek puskesmas utawa rumah sakit IBI Ndupak Surabaya Cak Ning. Di rumah sakit IBI Surabaya itu ada 111 wong ya, toko SD Pancasila iki petang rong puluh wong, SD Pancasila petang puluh lima itu ada rong puluh wong, SMP Islam Demak Jaya 11 wong, SD Tembok Duku papat iki ada telung puluh wong, SD Tembok Duku siji ada loro, SD Ubaid siji loro ada wolulas, SD Alet Taya Taya ya benar ya. Iki ono 10 caning, SMP Aletaya iki ono 15 wong, SD Raden Wijaya ono loro, SD Tembok Duku ono SD Tembok Duku telu ono loro wong caning, wong tua murid SD Tembok Duku siji ono siji wong caning. Soko 111 pasien iki samane dilaksanane observasi sebagian gede ya wis diperbolehkan pulang ya caning ya, tapi sing tasik ono nemu sing nglakoni penanganan luwih lanjut. Yaitu siji wong SMP Islam Demak Jaya Janing iki sing mengalami kondisi ini ya Janing ya, yang perlu tindak lanjutnya ada beberapa orang tadi ya. Oke ya iku ya Janing rodo miris ngono lho jane, karena sing kena iki yo arek-arek si sekolah ngono kan ya, sing harapane nompo MBG kan iso apa ya, bisa menerima manfaat yang lebih baik lah, tapi malah keracunan kan gitu istilahnya ya. Iku bang jane informasi sing tak sampe no. Tadi kengko apa ya Cane ya, kita berharap bersama lah pemerintah Kota Surabaya juga tidak lepas tangan dari peranane ya Cane ya, sebagai bapak untuk ibu ambek ibu arek Surabaya iki mang Cane ya. Siji rasa loro loro kabeh Cane ya. Oke, iku mang informasine Cane sing tak bagianan dari sampean aja ning ndi, engko Wahyu Chan bakal lanjut maneh. Mari ini bakal ono lontong balap pro papat area di Surabaya. Tapi engko bakalan diawali ambek woro-woro di sini Cane ya, jam 8 isuk iki. Dadi pancen pro papat area di Surabaya. Surabaya Surabaya Cane.

Ning selain tari remo, Surabaya duwe tari lenggang Surabaya sing dadi salah siji tarian selamat datang khas teko Surabaya. Tarian lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane gunakno iringan gamelan Jawa, laras slendro sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, yaiku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur meduro. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian lenggang Surabaya duwe

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

0: caning wae woro-woro jam 8 isuk bare Wahyu Chan. Polres Pamekasan caning nyita 582 unit sepeda motor saka sejumlah lokasi balap liar sing kerap digawe ambek oknum warga di wilayah Pamekasan. Kepala Satlantas Polres Pamekasan AKP Edi Sugianto iki njelasno caning saka total 582 unit sepeda motor sing disita, akhirnya 432 unit iki wis dijupuk balik ambek sing duwe samarene menuhi ketentuan sing berlaku caning. Jadi nganti 11 Mei 2006 niku iki tasih ana 150 unit sing turun dijupuk. Edi jelasnya caning lah patron gabungan barek sasaran balap liar ini sengaja digencarnya mergane aktivitas ini dinilai ngerasane masyarakat ambek duweni potensi mbahayakno keselamatan pengguna dalan. Kanda kabar liane caning, pemerintah Kabupaten Ponorogo nguatne pengawasan disiplin aparatur sipil negara utawa ASN melalui penguatan sistem absensi digital kanggo mencegah sejenis potensi manipulasi presensi pegawai. PLT Bupati Ponorogo Lidia Rita di Ponorogo iki nyatane lak kabeh ASN di lingkungan pemerintah kabupaten saiki wis gawe aplikasi Jadilan utawa jaringan absensi laporan elektronik berbasis telepon pintar caning. Melalui sistem iki posisi ambek identitas ASN iso dipantau melalui presensi mergani terintegrasi kalian titik lokasi global positioning system atau GPS lan verifikasi foto pengguna. Jaringi kumang woro-woro jam wali sumbare wahyu chan, monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: radio.rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: nih. Wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya CCTV.
2: Kaget aku. Kaget iki mang aku.
1: Iya ta?
2: Iya. Sok moro-moro langsung lontong.
1: Ya apa wis biasae koyo ngene iki. Iki ciri khas itu Lontong Balap ke Pro 4 yang ini iki.
2: Benar. Tak bisi ta ning.
1: Iya.
2: Iki jerene ana kabar-kabar sing anyar. Kabar sing anyar iku jarene ana surat edaran saka Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2016 saning. Lak jarene iku bakalan ana sing jenenge guru honorer sing non ASN iku. Iku gak diolehi maneh lho cek ning ngajar di sekolah negeri. Sakno kan. Dulur-dulurmu.
1: Gak oleh ngajar maksudte ke diangkat ayo apa?
2: Sik, kupinge sampean iki benekno dhisik.
1: Gak ngene gak.
2: Iki lho, iki ne lho benekno dhisik.
1: Wah. Mangga rek kok. Gak masih iki gak suara ni padha, arane ya gak kabeh.
2: Oh.
1: Mas aku gak kuwale yo yen gak eno.
2: Iya, saiki.
1: Kena.
2: Hah?
3: Ah.
2: Yang ini enggak? Oh, saya ya apa wes?
1: Wes.
2: Oh, alah.
1: Karena suara nih Gumang.
2: Oh.
3: Makanya saya copot karena enggak berfungsi di tadi.
2: Oh, alah. Iya iki memang monitornya tak pateni.
1: Ya
2: iya. Lah iya iku mang lene, jadi kalau ngajar ning sakno ning dulur-dulurmu ya apa nasibe ning?
1: Ya iya. Ya apa ngene iku? Sek gitu ya, guru iku lho. Temennya guru ku prosoku ya pada karwan tua ya. Iya, ya membimbing kita, ngajarin kita, minterno kita ya. Tapi nek mor-mor guru wis honorer barang titik, gak oleh pisan ngajar. Terus juga kon lapo?
2: Dirumahkan kan ta?
1: Dirumahkan ta.
2: Nah, iku iki jarine sih iki tujuane kanggo ngapus status honorer di instansi pemerintah. Jadi gak ngelarang guru iku gak oleh ngajar secara permanen, tapi dorong peralihan status iki menjadi ASN utawa P3K aja nih.
1: Oh. Lah ngono gak apa-apa nek ditetekno. Anu diangkat tadi PNS atau P3K ya?
2: Iya, tadi ASN atau P3K kan ya. Cuma ya masalah nih, lagale ngajari ku mang lo ke tanggal nang di sekolah negeri. Nah sementara akeh lo sekolah negeri. Sekolah negeri sing notabene iki akeh ndek pelosok. Iku kurang-kurang guru. Malah sing bertahan iku kadang-kadang malah cuma guru honorer iku mang. Kan ngono, iku sing nggarakno aduh ya apa ya. Meskipun jarene sih tidak ada upaya untuk PHK. Talah. Kudu mangan ndok asin ae aku. Sayang sampe dodol Lontong Balap. Coba dodol rawon ngono aku njaluk ndok asine.
1: Iya ya apa ya. Bingung aku ngrasakno ya Wan.
2: Ndok aja dirasakno, dihayati asli.
4: Padahal yo kerjanya lo yo podo lo nyoning yo.
1: Iya.
4: Kayak yo gajinya tapi yo titik. Padahal kerjanya yo podo tapi yo. Oh dihapus mana yang nambah sakno. Padahal guru-guru ku yo niatnya apik lo yo ngajar ku yo. Karena di Indonesia ini kan tenaga kayak guru-guru ku berkurang nih lo nih. Gak akeh ngono lo saya kiku. Mana di tempat pelosok-pelosok. Mengenai ku sebenarnya guruku sangat dibutuhkan ambek kayak tempat wilayah-wilayah sing kayak pelosok-pelosok ngono. Karena ya ku mau minimnya sekolah-sekolah dan pengetahuan di dalam sana. Guna nih guru-guru kayak ngono kan sangat membantu toh neng saat jani.
2: Saya kira sendiri pertanyaan adalah guru-guru ini jani sing sing wes diangkat-angkat iku gelem gak dikongkon ngajar di perbatasan-perbatasan kuno, pelosok-pelosok kuno. Ya kan soalnya saroku ini pun juga dulurku dewe sebetulnya ya. Iku kemarin iku de akhirnya gak gelem dan memilih untuk mengajar di swasta. Mm-hmm. Soalnya apa? Ya di DKI di pelosok ngono lho. Jane ya kepengin tak keplak tapi ya dulurku dhewe ya kan. Ya, tapi iya. Ya apa lah akhirnya DE ya apa ya status e PNS gak P3K ne ya diculno. Soalnya dhewe wis ditampung di swasta. Sing notabene gajine ya luwe kecukupan ya kan. Mari ngono ngajare ya gak nang desa ngono lho cek nang kutho. Padahal yo nang kono-kono ae nang desa ku kono. Ya kan. Ana singkat gabungan iki cane ya. Ya. Awak dhewe coba tampi dhisik singkat gabungan kate nyampe aspirasine ya apa sih? Nah, iki langsung ae yuk ana Cak Wandi. Lontong balap.
4: Lontong halo. Balap.
5: Lontong balap tuh empat Surabaya pancen sedhiri wire.
3: Pancen nyoto.
5: Selamat pagi ngami Mas Pak. Mas Wayu, terus satunya Mbak Dina.
4: Mbak Bella. Mbak Bella kali Mbak Dina.
5: Oh, Mbak Beta sama Mbak
4: Bella. Dina. Bella, Cak.
2: Oh, Bella. Bella, Cak. Mbok kakek nang besiki opo iki?
4: Iki cerakan besiki.
2: Maka.

0: Itu takut diajak duet sama Mas Bayu.
1: Waduh.
2: Aja takut dong aku loh.
0: Mas Bayu kan suaranya
2: elek. Aduh, aduh ya Allah.
0: Ya apa ya? Ini temanin apa nengat?
2: Temanin niku lho
1: guru. Niki lho menghapus honorer.
3: Guru honorer.
1: Guru honorer, honorer ini
3: kita menghapus guru honorer.
2: Gak boleh ngajar di sekolah negeri. Ya apa lah sampean dadi guru?
0: Nggih nun sewu nek nurut pendapat kula nggih.
2: Apa?
0: Ya ndak apa-apa lah, guru itu kasihan sekali mengabdi sampai 12 tahun, 15 tahun enggak diangkat-angkat.
1: Ya nggih.
0: Ya mendingan cari kerjaan lainnya guru kan ada toh. Nggih.
2: Apa lainnya?
0: Guru? Ngeles-ngeles atau apa? Ngeles kan bisa ngelesi anak-anak.
1: Nggih sih.
0: Kalau memang enggak dibutuhkan lagi terus gimana lagi tuh Mas?
2: Bayu. Jangan sampai enggak dibutuhkan.
0: Nah itu buktinya tadi sama kita katanya mengabdi sudah berapa puluh tahun tapi sudah enggak dipakai lagi. Tapi itu kan namanya apa itu?
2: Iya sih. Dibutuhkan
0: ya kalau saya
2: separuh lah. Separuh-separuh.
0: Kalau saya introspeksi aja, kalau memang itu nggak diangkat-angkat, sekarang udah nggak dibutuhkan lagi, ya itu sudah risiko kita. Kalau kita benar-benar sudah mengabdi, sudah tanpa pamrih, tapi tetap nggak diangkat-angkat, ya nggak apa-apa loh Mas Bayu. Di samping itu kecuali gajinya itu lebih cukup, itu nggak masalah kita ngeboti kata Wong Jowo. Tapi kalau gajinya segitu-gitu aja kan, mendingan kan kalau kita masih muda kan ya cari kerja lainnya. selain jadi guru gitu loh maksud saya. Ngeles-ngeles kan gak apa-apa tuh Mas Ayu. Atau melamar-lamar di sekolah swasta. Itu ditunjukkan kalau kita itu sudah mengabdi berapa puluh tahun. Ini coba dibuat ngelamar di sekolahan swasta, ya barangkali nasib kita baik, terima. Seperti contohnya saudaranya Mas Wahyu tadi. Sekarang diterima di swasta, gajinya lebih besar. Kan alhamdulillah. Apalagi didinaskan di kota sini aja, enggak di pelosok. Itu kalau menurut saya. Ya saya setuju itu Neng Ami sama Mas Wahyu jadi lo menteri itu
2: aja.
0: Apa menteri?
2: Pendidikan aku.
0: Ngambilnya menteri sosial. Tunggu aja iso. Ya apa loh Mas Ayu nyelewes modelnya begitu ya ya ya nggak apa-apa loh. Terus kita mau berbuat apa lagi? Itu Mas Bayu.
2: Oke, siap. Nggih,
1: Pak Wandi, matur sembahun.
0: Nggih, kurang lebihnya begitu ya. Nanti yang di belakang bisa nambahi.
2: Siap, matur sembahun,
0: Pak Wandi.
1: Nggih, lontongi
0: kali sinten. Saya mau pingin lagu boleh.
2: Lagu apa?
0: Lagunya Deni Caknan.
2: Sing apa?
0: Anu, apa jenis? Mendung tanpa hujan.
1: Mendung tanpa udan.
2: Oh, mendung tanpa udan. Jongkok Mas Andi
0: nyanyi.
1: Mas Andi nyanyi.
0: Ya. Yes. Salamnya buat Abah Suparno, kalian Umi Erik. Lalu ada Bunda Kustia. Bu Aja Retno sama Pak Retnonya juga. Terus ada Cak Totonya. Ada Bang Kobar, ada Bang Ali. Terus tidak lupa itu buat Bu Yani Jaya, selamat pagi, semoga sehat selalu. Lalu ada Neng Ella dan Neng Siti. Buat semuanya tanpa terkecuali.
2: Siap.
0: Buat Mas Wahyu, Neng Ami. Terus ning ya, dua-duanya itu kok kurang apa saya?
1: Ya. Ning Bella kali
3: ning Bella.
1: Bella.
0: Ning Bella sama Ning
1: Dina.
0: Bella. Ning Dina. Semoga sehat selalu, semoga sukses.
1: Amin.
0: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: matur.

0: Wan ya, dan Jawandi lanjut malih enten sinten iki sing kate gabungan yuk lontong balap.
1: Halo.
2: Halo.
3: Lontong ne balap. Pro 4 RRI.
1: Suarane kecil.
0: Suarane kok cilik banget ya Jawandi ya.
1: Pak Parno.
0: Jawarno, heeh, sampai lali. Lo enggak dengan pakai headset tah?
3: Boten, lo boten nanti enggak meleset yang dengarkan perubat itu.
0: Oh, bukan kalau enggak, bukan maksudnya yang telepon ini pakai headset?
1: Enggak headset ini.
3: Boten, enggak lagi.
0: Lah kok suara cilik banget ya?
1: Gimana Pak Wan ibu, antar mana
0: saya ganti cowok. Iya, mana jadi suara cowok. Ini
1: pun monggo lanjut, bener apa apa tapi nggih kerungu tapi cewilik nggih.
3: Tapi mireng ta?
1: Nggih mireng.
3: Cak Wayu.
0: Iya.
3: Mireng wonten kula.
1: Nggih.
2: Nggih, Cak, mireng, Cak.
3: Mireng, nggih. Ning ami mireng nggih.
1: Nggih, mireng.
3: Wayu mireng kalian ning. Sinten tunggal e?
1: Ning Ul dalan Dugi, ning Ul dalan
2: kali ning Uul.
3: Ning Uul napa ente?
2: Dereng dugi. Gerah napa?
1: Sakit gigi.
2: Sakit gigi. Kula mikir gigi niku basane napa basa Jawane?
0: Buntu.
1: Aja.
3: Promo inggile nggih.
1: Aja.
2: Nggih. Niku pokoke.
3: Nggih. Iki engkal sehat.
2: Amin ya rabbal alamin.
3: Nggih. Iki topike masalah
1: guru.
3: Nggih. Nggih. Niki pengalaman kula nggih ning Ayu. Pancene guru niku penuh perjuangan. Di samping penuh perjuangan, kula niki gadah ponakan mengabdi jadi guru honorer niku 15 tahun. Ngajukan ASN perusahaan Alhamdulillah pun diangkat gini ASN terus yang kemarin ponakan setunggal ini ku pengabdian ini ku namung setunggal tahun tapi ini nanti beriko gini daerah luar Jawa gini Manado gini Manado beriko niku ngabdi setunggal tahun ya alhamdulillah kalau rumah ini kuliah wonten gini beriku UNESA terus ngabdi nek ten luar Jawa niku mboten dangu-dangu ngabdi dados guru honorer niku alhamdulillah samangke nggih pun diangkat dados PNS
2: alhamdulillah
3: nggih alhamdulillah buaya niku guru niku nek urun nggih urun di tempat akan wonten gini luar Jawa bakale
1: nggih gampil lek
3: cita-citane saged pelaksanaan ngoten lho Cak Wayu kene nggih sedaya niku nek mboten berjuang tetep nggih niku wau mboten saged nek kepengin dados P3K utawi ASN niku nggih monggo sinten kemawon nek sing urut ditempataken wonten luar Jawa cepet niku tentu dak. Nggih ngoten mawon lontonge kula dume nggih.
0: Nggih kang sinten monggo.
3: Jawati kalau mau.
1: Nggih.
3: Tancap-tancap. Padahal ide te Jawaju
1: kan. Nggih. Celek nggih. Nggih.
3: Padha iki mbok nawi. Nggih. Kale ning ada.
1: Nggih.
3: Ya. Wonten ing kiyat iki. Kagem Tangkoba.
1: Nggih.
3: Kagem ning Gusti Para.
1: Nggih.
3: Dua yang kemawon.
1: Nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, mantus manuwon. Pak
1: Barno
0: ya. Sambil gabungan enten malih sing kate gabungan.
1: Halo nggih, monggo.
2: Halo, lontong balap.
1: Wonder.
4: Lontong balap. Berempat. The best in the world.
1: Wonder
4: ini. Pagi ning Ami.
2: Pagi. Pagi, Cak.
4: Iya, good morning, Cak Wayu. Oh, babi ngantuk lah itu.
0: Drama Cina.
4: Waduh. Itu drakor mana?
0: Enggak main.
4: Bagi semuanya teman-teman. Ini menarik, perolahannya aku tertarik banget ya. Jadi gini, awal saya bicara tuh gini. Sebuah negara maju, sambil contoh Jepang ya. Pertama kali Jepang itu dibom bom atom ya, hancur Nagasaki dan Hiroshima, itu pimpinannya mengatakan tidak mencari siapapun yang si mati piro enggak. Yang ditanya berapa guru yang masih tersisa.
2: Iya benar, Cak.
4: Berapa guru yang masih tersisa, artinya apa? Bentuk kepedulian dari negara Jepang itu luar biasa. Makanya sekarang Jepang menjadi negara, salah satu negara dewasa kan seperti itu. Jadi sangat memperhatikan pendidikan, satu. Yang kedua, ya saya juga heran di sama negara Konoha ini juga heran apa namanya. Sebetulnya sesuatu yang ada di konstitusi pasal 31 itu kan pendidikan, ada di undang-undang loh itu. Undang-undang itu bagian dari hukum loh ya. Kalau kita bilang negara ini adalah negara hukum, termasuk undang-undang itu juga hukum. Artinya apa? Loh ya kok aneh gitu loh. Ada sesuatu yang di konstitusi yang mestinya harus diperjuangkan dengan anggaran yang gede, lah malah seolah-olah tidak diperhatikan, sakadari program-program yang tidak ada di konstitusi sampai entek 300 triliun sekian malah dibelani. Itu kan menjadi ironis gitu loh. Makanya menjadi apa namanya pertanyaan besar kita sebagai rakyat Indonesia itu, lho kok sih malah tertulis di konstitusi di pembukaan undang-undang dasar mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kan bagian dari pendidikan juga. Kenapa itu tidak diperhatikan dengan segala turunannya, guru dan sebagainya? Kenapa yang dicontohkan Mas Wayu tadi, dulure misalnya di apa, ya anggapnya di ya dikirim ke daerah lain, enggan ya karena memang kesejahteraannya tidak memadai.
0: Betul.
4: Itu manusiawi banget.
1: Iya.
4: Makanya aku bilang aneh, negara kita ini aneh. Malah program-program yang mestinya tidak ada tertulis di undang-undang rela menghabiskan sekian ratus triliun. Iya. Malah yang ada di konstitusi yang tertulis loh itu, di pasal 31 itu, pendidikan itu hak dasar loh. Hak dasar itu ya kemaluan, seperti kita hak merdeka, hak jadi pekerjaan dan sebagainya loh, itu malah gak dibelani.
1: Iya ya, apa ya,
4: kan lucu loh.
1: Aduh.
4: Kecuali gak tertulis loh ya. Mungkin itu menjadi sebuah pilihan, jadi choice untuk sebuah program. Ini tertulis kok, ada di konstitusi, ada di undang-undang kok. Sampai sekarang kan permasalahannya itu, kuno honorer, tidak ada pengangkatan sebagainya, bla bla sebagainya. Itu kan permasalahan lama. Kita pergantian rezim balik-balik, pendidikan tidak pernah dilihat secara optimal. Gitu loh. Makanya, yo ojo kita ojo iri atau ojo keki dengan negara-negara maju. Karena negara-negara maju itu lebih mengutamakan pendidikan. Makanya mereka menjadi, begini deh, tidak ada ceritanya sebuah negara itu menjadi miskin bila ini sebuah program pendidikan. Tidak ada. Saya mencari dimanapun, belanda dunia manapun, Jerman, Jepang, sebagainya, justru malah semakin maju. Kenapa? Dengan pendidikan itu kita bisa meraih apapun gitu loh. Nah, harapan saya ya wis, pembicaraan semacam ini nih mestinya tidak lagi dibicarakan. Karena apa? Sudah ada benar-benar apa ya, kepedulian dari pemerintah untuk bisa memperhatikan seluruh apa ornamen-ornamen pendidikan dengan seluruh permasalahannya, entah itu kudu honorer, entah itu kualitas sekolah. Maaf, di TikTok itu babrek riwa-riwi loh itu. Apa neneng itu, pidato beliau itu, kami akan membangun sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Buktinya apa, Pak Bos?
1: Iya.
4: Kami akan membangun seluruh puskesmas di seluruh Indonesia. Buktinya apa, Pak Bos? Ayo, iya dong. Ayo dong, nek memang katakanlah kita negara hukum. Hukum itu tidak hanya sekedar urusan mbak polisi, enggak lo ya. Hukum termasuk undang-undang itu hukum itu. Kalau memang daftar tulis itu, ayo bela non anggaran itu kasih nol gitu loh. Supaya apa? Supaya generasi bangsa ini menjadi apa? Berkualitas, pendidikan gratis, SD, SMP, bahkan mungkin sampai perguruan tinggi gratis. Sehingga apa? Melahirkan input yang banyak, yang baik, yang berkualitas. Lah kalau ini misalnya katakanlah apa masyarakat masih mikir loh, malah sekolah larang rek, kalau sekolah si akhirnya ragati rek, jangan bermimpi negara ini menjadi negara lebih maju. 2045 yang dikatakan sebagai negara Indonesia emas, nggak tahu gimana apa yang jadi anu. Tapi itu Mas Andi. Itu ya kita bersama menyadarkan ya, obrolan ini, diskusi ini nih, kita tidak bermaksud untuk disclaimer dulu tidak. Menyalakan ABC tidak, tetapi kita mengangkat dari sebuah fakta. Makanya itu yang saya sampaikan di beberapa statement radio itu kan seperti itu. Wong tertulis kok, undang-undang ada kok. Kenapa nggak diperhatikan? Malah anggarannya seolah-olah dianggap alah 20% naik. Guru-guru sebut anuel lah. Gak bisa kita mengatakan apa? Yuk kasih nyalano guru-guru nyeper liane. Gak sih? Ya karena memang kesejahteraannya tidak memadai kok. Iya toh, mungkin ada sebagian dulu saya pernah dengar opini di perempuan ini ada yang mendengar guru-guru swasta itu usyuk-usyuki. Berapa sekolah bro yang seperti itu? Anda tidak bisa melihat contoh satu kasus misalnya, ono sekolah swasta memang sih guru apa yang guru ini usyuk-usyuki di mobil ada memang, tapi itu tidak bisa dibuat generalisasi. Masih banyak guru-guru yang notabene yang honorer yang nggak jelas nasibnya itu banyak. Harapan kita hasil obrolan ini semoga ya didengar walaupun sekian persen.
2: Amin.
4: oleh Wong Kono. Ayo kita sama-sama semoga pendidikan kita berkualitas. Nek berkualitas ngono itu isu-isu bersaing karo negara maju. Ya pendidikannya enggak berkualitas. Yo sing ngene-ngene ae aja ngimpi wis bendino tangi turu enggak pecel ngono ae. Mengelola barang jangan berpikir kita tangi turu set belajar buka buku. Jangan berharap seperti itu. Angin lamun, Bro. Nah tenun sukses selalu untuk semuanya. Semoga apa yang kita obrolkan ini menjadi ada hikmah dan manfaatnya demi sekali lagi negara kita tercinta Indonesia Raya merdeka. Tak lewat lawang buri rek.
2: Siap cak.
4: Iya muat.
0: Nah tenun ya cantik ya. Iku mang cani ya. Wes anak telu ya sing kei masukan ya. Utawa bertukar pikiran nambah awal-awal iki ya. Awak dhewe jeda dhisik engko bareng ngono balik lanjut maning ngancani sampean cani aja ning dindi pancet dek Propapat RRI Surabaya.

0: Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Londong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Ya, tase di Pro 4 RRI Surabaya, Cak Ning ya, di Londong Balap Pro 4 RRI tase bahas mengenai guru honorer gimana ya sing gak oleh ngajar. Dek tahun ngarep iki ya wesan ya, wes diklaim iki tahun ngarep bakalan resmi bahwa guru honorer gak oleh ngajar di sekolah negeri. Wah,
2: cuma hatre. Saken.
1: Mesane lho ya, kadang-kadang kula ndelok guru honorer niku ya, ya gajine titik kak sepira ngono ya.
2: Bensine pendino.
3: Ya, tapi ya, dipikir-pikir dulu ya Ancan ya Ning. Kayak guru-guru di Indonesia iki ku bayarannya ku tambah lebih titik daripada pekerjaan-pekerjaan lainnya. Padahal ya Ning, guru-guru ku sangat dibutuhkan banget ngono iki Ning ya. Soalnya Ning, dulurku dhewe ku ya akeh sing guru Ning dan iku ku mesti cerita kayak kita bekerja konjen wis ikhlas ngono dan sebagainya. Tapi lek diitung itu pas aku ngerti bayarannya ku Ning dengan kerja yang jam-jame ku tambah-tambah kayak ngene kuwi. Iku saaken ngene iki Ning, kayak apa kerjane soro-soro kayak ngono.
2: Iya, kaya
3: tapi bayarane iku bener-bener
2: tetep kerja, tetep budal.
3: Sakno ngono iku. Makane di Indonesia iki kadang-kadang iku sing seharusnya dibutuhkan tidak diperlihatkan, difokuskan ngono Ning. Ya semoga kedepannya lebih diperhatikan lagi lah ya.
2: Iya,
3: begitu.
1: Iki ana sing ate gabungan iki. Yeah. Tak sapa dhisik yo. Monggo.
2: Halo.
3: Halo, Lontong Balap.
4: Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Sejede were.
2: Pancen nyoto.
4: Selamat pagi Cak Wahyu, Ning Ami, Ning Bella, Ning Dina. Semuanya selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Sehat Cak Toto?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Nggih. Monggo lek komentar niki.
4: Tentang... Ini gini ya. Jelas yang namanya pemerintah kita itu kurang memperhatikan namanya guru.
3: Nggih.
4: Ini kabeh dari salah pemerintah juga, salah rakyat juga. Okay. Kenapa kalau milih-milih itu yang didulukan itu bukan masalah pendidikan.
3: Oke.
4: Okay. Uang kampanye sing membahas masalah oleh mangan gratis, oleh iki. Pernahkah mereka-mereka rakyat itu memperhatikan masalah pendidikan?
3: Oke.
4: Okay. Padahal ini pendidikan lu penting. Uang ini pendidikan ilmu ini dukur. Mangan iku iso wae rek. Nggih. Tak usah digratisno mangan iku iso wae nek wong iku elmune dukur, elmune akeh, pasti iso tolek perkara mangan. Ayo arek masyarakat iku rek.
2: Kopo mangan iki kopo?
4: Nek iki kesempatan milih tau 5 tahun lagi. Marilah kita selektif gitu lho.
3: Nggih.
4: Jangan mengutamakan yang enak-enak aja gitu loh. Mari berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Terus di papan nama Sandi loh. Ini Jepang ini gak diutamakan guru-guru. Jepang gak bisa maju seperti sekarang.
3: Betul-betul Cak.
4: Udah loh. Guru itu sangat penting. Bahkan di dalam agama guru adalah wong tuanya wakti. Ya kan, wong tuane dhewe guru.
3: Nggih.
4: Otomatis dia punya kewajiban untuk membesarkan, untuk ilmunya mendidik supaya generasi-generasi kita itu akan menjadi generasi yang bermutu. Nah, kok ngene iki ape bermutu piye wong sing dipangan guru e kok parkapira?
3: Nah, nggih. Betul ya, betul.
4: Kan mesti generasi yang bermutu ngene aturan.
1: Bermutu, bermuka tua kayak saya.
4: Jadi marilah masyarakat disadar diri yo. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita tumpel kucing dalam karung. Betul. Saya kisah narang ke program pendidikan wong siji ono mungkin tekan legislatif ono. Tekan namanya presiden ono. Tekan namanya calon-calonnya ono. Tapi kadang masyarakat kurang berminat. Oleh beras ambek sembako ae wis tergiur. Kadang-kadang ono ngene, ono swara ngene. Trimon braset apa jadi dipilih wonge. Itu juga enggak bagus. Ngono lho. Akhirnya mereka enggak terpilih. Nuntut balik modal. Karena modal yang dikeluarkan sangat banyak. Ini kita dini Maria. Apa mana memikirkan kesejahteraan guru untuk dewi modal itu turun Bali. Tapi kan ayolah masyarakat, ya masyarakat Surabaya, masyarakat Indonesia pada umumnya. Apa mana wisono? Kita tuh jangan masalah pendidikan. Kita tuh bermedia sosial aja paling paling kasar tuh Indonesia. Kesempatannya ya, tidak ada. Apa isane halus lalu pendidikan di kaono? Ya kan? Sangat penting ini dolanan media sosial lah itu.
3: Iya.
4: Indonesia itu urutan kesoparan dalam cara berinternet, cara bermedia sosial itu sangat rendah sekali lo. Kok ngisin sini ya? Ya ke HP tapi jangan unggah-ungguh. Ngomong saya naik dewe. Kenapa? Pendidikannya kurang. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan nih, hati-hati. 5 tahun lagi jangan sampai milih kucing garuk-garuk. Itu aja ya. Nah, salami tadi ada Cak Parno, Cak Wandi, Bang Andi, Bang Kobar, Lanil Yani. Neng Ami, Neng Dina, Neng Bela, Cak Wahyu selalu sehat.
3: Amin.
4: Akhir sekini, tetap semangat.
1: Ana sing gabungan mana sih cuman ya ta? Nggih. Oke, yuk.
2: Halo.
3: Halo, Lontong Balak.
5: Rumbat ada di Surabaya, panjang nyoto. Jos tenan.
2: Nggih, nyoto tenan.
3: Nyoto tenan.
5: Oh, nyoto tenan nggih. Enten anu napa niku? Enten masalah pendidikan ta?
2: Honorer, guru honorer niku jange dihapus.
5: Ya, api itu jelas soro.
1: Jelas soro
5: ya, api jelas soro. Guru honorer itu jelek-jelek pendidikannya soro kan sekolah ya. Yang itu sekolah itu soro, jutaan itu.
2: Wis ngetut noyana ya, ini gak ada angkat-angkat. Honorer terus, tambah saya dihapus.
5: Ya, hapus, gak ada angkat-angkat. Yang justru yang kerja cek tak dibuka lowongan wis diangkat. Bayarannya wis kaya-kaya mencukupi. Honorer bayar 300 sing ngomong ngono iki misale diputer balik kon nglakoni ngono gelem ta? Gak kira gelem.
2: Iya.
5: Gak kira gelem. Anak turune kon ngono nek misale dhek gak iso. Ayo lah gak kira gelem. Bayaran piro sakmono? Ah iya. Soro honorer di sekolahe iku mau lho. Jutaan. Ngeraih sarjana iki mau. Masa SD kon ngulang kan gak mungkin iso.
2: Iya.
5: Diputer balik ngono ae. Wong gak nyadari. Nek bangsa ini sajane bangsa kene iki soge, gemak ripalo jinawi. Tak ngoten nah.
2: Nggih.
5: Soge Indonesia. Dari sapa Indonesia marat? Sawangan itu ae wong sing aslake sing gak tepak iku.
2: Iya.
5: Aslake. Modele kan yo ana acara nang arep opiaan surban gede-gedean. Tapi atine penuh setan iki.
2: Bek njero setan. Apa kok njero setan iki?
5: Bek niku.
2: Lah iya.
5: Tak paran nak ngomong blak-blakan. Tak tenan kira-kira iki. Nak kira aku tenan tapi buat orang lain belum tentu cocok pembicaraanku.
1: Iya.
5: Nggih. Heeh. Cocok kanggo aku sing redok anu ditilah. Nggih. Wong awake dhewe iki keimanane ya kadangan tebel kadang-kadang tipis. Ya akeh tipise.
1: Iya. Akeh tipise jar.
2: Akeh tipise.
5: Nggih, akeh tipise. Wong kadang-kadang iso omong sok iki kadang-kadang ya iku apa ya jenenge ngono iku. Sombong. Wong sombong kan gak oleh, gak seneng salah ono wong sombong.
1: Gak oleh sombong.
5: Kalah. Mengenai pembicaraan kita ngajeng benar buat kamu belum tentu benar buat orang lain.
1: Buat orang lain, betul.
5: Ngoten mawon nggih.
1: Siap,
5: Mas. Sadarlah bangsa Indonesia sadar. Di anu wong Indonesia rata-rata mayoritas beragama kabeh kok. Beragama kabeh. Condonge nang ndi nek nang agama. Ngono jalur nang swarga.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iku mang ya ana beberapa caning sing wis gabungan ya. Tapi iki iso dadi tolak apa iso dadi masukan lah ya. Kanggo sing kuasa, sing penguasa kok kuasa.
3: Penguasa
1: ya.
3: Iya, ojo.
1: Aja ngono lah. Sampean iso longgon dek dadi penguasa iku ya lek gak diajar ambek guru iku apa ya iso sampean lungo kono.
3: Iya.
1: Ya kan? Yakin no wani ketok apa ketokan apa?
3: Ketokan
1: apa katok apa apa.
3: Wis tarek kuabe iku apa dadi apa iku teko guru.
1: Iya.
3: Diajari guru, tapi ne wis dadi wong ndukur aja lali karo
1: gurune. Nah, lak wis lali ambek gurune soro kan kok ujung-ujunge.
3: Wis sawayu wis obrolan awak dhewe muga-muga dirungokno ya. Muga-muga duwe welas karo guru-guru sing honorer iku.
1: Welas apa? Welas asih.
3: Welas asih, iya. Welas asih. Ya wis, aku tak nyuwun pamit ya. Kula ning Amisan Jaya,
6: kula ning Bella,
7: kula ning Dina.
3: Aturaken.
7: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

0: Janing wae woro-woro jam songo isuk bare Wahyu Chan. Pemerintah Kutha Kediri njaluk sekolah kanggo iso nekakne suasana belajar sing nyaman ambek interaktif jane nganti arek-arek iki iso duweni rasa nyaman kanggo sinau utawane kanggo para pelajar usia dini. Wali Kutha Kediri Finanda Prameswati nyatane lak guru duweni peran sing penting kanggo nyerdasne utawa minterno generasi 6 jane nganti peningkatan kompetensi guru dadi hal sing diperlukno khususnya kanggo nyiptane pembelajaran sing nyenengno kanggo arek-arek usia dini. Yang ada kabar liyane jane pemerintah Kutha Malang ningkatne pemantauan lalu lintas di sejumlah ruas dalan sing duweni potensi ngalami kemacetan pas berlangsunge musim liburan caning yaiku kenaikan Isa Al-Masih, Idul Adha, mbare hari raya Waisak. Kepala Dinas Perhubungan Kutha Malang Wijaya Saleh Putra iki nyatane lah ngacu saka hasil pemetaan titik rawan macet iki ana ndek dalan Ahmad Yani, Borobudur, Basuki Rahmat ambek Jalan Merdeka. Saking hasil pemetaan iki caning iki dinyatane mergane ana jalur-jalur penghubung sing dilintasi kendaraan saka arah gerbang tol Singosari. Caning kumau woro-woro jam sawang isu bare Wahyu Chan mangko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro Woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: maning sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng kenceng janin tasik barek Pak Hucan sing ngancani sampean ten Tanjung Perak isuk ngeten nggih nek dialoge lonong balap saiki masalah kesehatan Cak Ning yaiku kualitas hidup beyond the health status Cak Ning ya. Pembahasan iki kok bakalan nambe kanca-kanca saking Universitas Muhammadiyah Surabaya Cak Ning. Ana diantara niki sing sampun rawuh ten studio Pro 4 RRI Surabaya enten sekretaris prodi S1 keperawatan lan profesi nurse Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya Caning enten Ning Zakiatul Fahmi Mumtaz sarjana keperawatan magister keperawatan ngeten nggih laras ya saya manggilnya ini Ning sinten
2: Fahmi mawon
1: Ning Fahmi. Oke, Ning Fahmi ini kalau kurang nyaman bisa ditukar apa headsetnya kalau kurang nyaman bisa ditukar di dengan headset yang di sebelahnya ngeten nggih. Oke, Ning Fahmi selamat pagi Sugeng Enjang. Pripun kabare njenengan?
2: Alhamdulillah sehat Sugeng Enjang
1: nggih. Ini njenengan saya pengin ngulik dulu ya sebelum kita masuk ke topik kita yang lebih dalam. Saya pengin tahu Ning Fahmi ini kenapa kok pengin jadi perawat?
2: Ya memang seneng aja ngurusnya itu makhluk hidup manusia
1: di dekat
2: ya tes seneng okay. Aja karena yang diuruskan manusia makhluk hidup jadi enak empatinya itu ada perasaannya ada semuanya ada.
1: Oh gitu. Kenapa aku nggak langsung jadi dokter aja gitu loh maksudnya perawat itu kok nanggung banget toh ya.
2: Itu mungkin persepsi nih. Tapi kalau seandainya perawat itu kan memang lebih ke arah care nih. Jadi gitu. Dimensinya itu lebih luas. Jadi tidak hanya fisik gitu loh. Jadi yang diurus itu juga ada psikisnya, juga ada mentalnya. Nah semasa kayak judul saya pagi ini.
1: Oh gitu, iya. Oh berarti ini kayaknya persepsi orang-orang aja ya, orang-orang awam antara kedokteran atau juga keperawatan. Kalau kedokteran mungkin langsung case-nya atau kesehatan langsung to the point gitu ya. Jadi kalau luka bakar ya dokter akan menangani luka bakarnya. Tapi kalau perawat ya menangani luka bakarnya bantu dokter. Habis itu gimana caranya secara psikologis pasiennya juga harus diperhatikan juga gitu.
2: Jadi karena kita sama-sama profesi. Jadi kalau di kedokteran itu dia ke cure. Nah jadi ke pengobatannya.
1: Ya.
2: Nah kalau kita perawat itu ke
1: care-nya.
2: Okay. Mirip tapi beda.
1: Mirip tapi beda, yeah. Tapi biasanya perawat pun juga kalau dalam tanda kutip kalau seandainya ini di lingkungannya pun ini malah juga dianggap sebagai dokter juga.
2: Nah, betul.
1: Kalau seandainya lingkungannya nggak ada dokter ya, jenengan perawat di rumahnya gitu ya, apa di kampungnya gitu, pasti jenengan juga yang langsung dimintain tolong untuk ngobatin orang gitu ya.
2: Leres.
1: Wah, ya, itu. Jadi memang
2: karena budayanya masih begitu.
1: Oh iya. Karena tenaga kesehatan memang kita bisa bilang ke tenaga kesehatan kalau orang itu pasti nganggapnya sama semua. Semua pasti bisa. Kalau udah tenaga kesehatan ini wis dianggapnya kayak apa ya? Wis pokoknya mantri yang paling manjur kabeh gitu. Oke, Ning Fahmi ini kita mau bahas mengenai kualitas hidup. Begitu ya. Karena ini apalagi dengan apa ya melampaui status kesehatan gitu ya.
2: Betul.
1: Kualitas hidup. Tapi sebelum kesana saya pengen tahu dulu kenapa kok manusia gitu ya atau person to personnya itu harus memiliki kualitas hidup dengan beyond the health status ini.
2: Oke, kalau seandainya sekarang di masyarakat tadi soalnya bagus bridging pertamanya, karena kan kita ngomongin tentang budaya ya asumsi stigma di masyarakat.
1: Yeah.
2: Nah, kalau kita ngomongin kesehatan dari kata dasarnya kan sehat. Sehat itu biasanya identiknya fisik biasanya ya kalau di masyarakat. Jadi status kesehatannya gimana? Oh saya sakit, berarti dianggapnya sakit. Padahal sebenarnya sehat itu lebih luas. Jadi dia multidimensi. Status kesehatan itu terkait fisik juga iya, psikologis juga iya, nanti ke perilaku, mental juga iya. Jadi lebih dimensinya lebih banyak sebenarnya, tidak hanya ngomongin tentang sehat dan sakit, tapi ada lagi yang lain. Gitu.
1: Oh iya iya iya, oke, berarti bisa dikatakan kalau orang dulu melihatnya, memandangnya hanya fisik saja.
2: Jee.
1: Kalau sekarang lebih luas lagi.
2: Iya, harus, memang ilmunya dari dulu tuh harusnya multidimensi status kesehatan itu. Cuma di masyarakat, apalagi Indonesia kan memang kulturnya kaya. Nah, itu identiknya status kesehatan itu dengan
1: fisik
2: status
1: saja.
2: Ya, sehat atau sakit physically.
1: Oh, oke. Okay. Nah, itu ya Cak Ning ya. Ternyata dimensinya sangat banyak sekali. Termasuk salah satunya tadi ya, mental pun masuk di sana.
2: Iya,
1: kalau orang dulu kan nggak mikirin mental orang gitu istilahnya ya, benoro ati kayak babano gitu ya. Tapi kalau sekarang malah justru ada juga ya, secara psikologis atau mental itu juga ternyata masuk di dalam status kesehatan gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya. Oke, tapi Nefami, dengan banyaknya dengan multidimensinya tadi, sehingga kan orang itu kadang-kadang juga bingung akhirnya. Iki jane lara apa? Iki jane lara. Kalau dulu kan gampang ya. Kalau sakit kepala, oh ya wis ngeluh ngono tok ya. Ngombe apa ngono kan ya. Obat-obat tertentu gitu ya. Tapi kalau sekarang kan harus pendalaman. Entah sakitnya itu, oh ini sakit kepalanya sebelah, oh ini vertigo, oh ini apa, tekanan batin gitu ya, apa gitu ya. Ini gimana nih, Neng?
2: Benar-benar. Jadi kalau seandainya kita, kemarin tuh saya sambungkan ke Maslow, jadi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusianya, teorinya Maslow. Nah, kebetulan memang fisik ini yang kita bahas sekarang itu nggih, Cak nggih, itu ada di bagian paling dasar, ada 5 tingkatan. Nah, jadi kalau yang di bagian paling dasar itu fisik, sehat sakit, status, misal ngliyeng, linu, panas dalam. Nah, itu semua ada di basic dia tingkatannya. Nah, nanti kalau seandainya tingkatan di atasnya itu dia akan naik jadi ke kebutuhan security, keamanan. Nah, jadi nanti naik lagi di tingkatan ketiga itu nanti ada kebutuhan di rasa cinta, memiliki. Nah, kebutuhan di atasnya lagi yang keempat itu nanti ada yang harga diri, terakhir aktualisasi diri. Jadi sebenarnya di kebutuhan yang fisik itu adalah di basic need, kebutuhan dasar. Dan itu memang harus terpenuhi agar bisa naik ke kebutuhan yang di atasnya. Nah,

0: apa ya, kalau kita itu mengatakan mungkin agak sedikit terlambat lah untuk memahaminya.
1: Oke, kalau kebutuhan dasar itu sebenarnya sudah kita dapatkan selain anugerah dari Tuhan ya, itu juga sudah kita penuhi sehari-hari. Kayak contohnya nafas, oksigen, okay. Nah itu kebutuhan dasar manusia. Yang kedua makan minum, itu kebutuhan dasar manusia. Terus selanjutnya ada istirahat, istirahat, aktivitas, itu juga kebutuhan dasar manusia. Tidur, kapan, kenapa kita butuh tidur, nah itu masuk ke kebutuhan dasar manusia. Termasuk tadi intake makanan, minuman, itu juga masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah kayak kayak gitu itu ya, nutrisi itu termasuk eliminasi. Nah itu memang harus terpenuhi lebih dulu untuk bisa naik ke tingkatan selanjutnya. Gitu.
0: Gitu. Oke. Okay. Nah, kita coba mungkin agak sedikit membedah berbagai tingkatan gitu ya. Neng Fahmi ya. Berarti setelah dasar tadi adalah
1: atasnya itu nanti ada security, keamanan.
0: Keamanan. Nah, ya, ini apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keamanannya?
1: Nah, jadi rasa aman berada, misal kayak saya berarti di Radio RRI. Nah, saya merasa aman, berarti kebutuhan aman saya di sini terpenuhi. Misal aman juga, contoh lainnya aman dari pinjol, itu juga kebutuhan security. Aman dari perasaan tegang, deg-degan, ansietas, kecemasan, itu juga kebutuhan aman.
0: Oke, okay. Oh ya.
1: Itu kebutuhan nomor gitu dua
0: ya. Kecemasan itu termasuk keamanan itu ya?
1: Iya, okay. Secure. Jadi keamanan, itu kebutuhan nomor dua. Tapi itu yang dasar biasanya harus, bukan biasanya, harus dipenuhi lebih dulu agar dia bisa naik untuk memenuhi kebutuhan yang nomor dua.
0: Oke, okay. Itu untuk rasa yang nomor dua,
1: nomor
0: atau
1: dua.
0: Secure ya?
1: Iya, secure.
0: Atau keamanan, sekuritas gitu ya. Oke, okay. Lalu yang nomor tiga adalah?
1: Nah, nomor tiga itu cinta dan rasa memiliki.
0: Rasa memiliki, iya. Oke, okay. Apa itu yang harus dipenuhi juga?
1: Itu kayak support keluarga.
0: Oh, dukungan.
1: Terus, ya. Terus kalau yang Gen Z itu bestie. Gen Z apa milenial ya? Bestie. Jadi punya tempat sampah dalam kurung. Nah, itu masuk di kebutuhan yang nomor tiga.
0: Oh, ya. Oke. Okay. Berarti nomor tiga ini adalah supporting dari keluarga, luar atau ya, pihak luar.
1: Keluarga, lingkungan, teman, pasangan. Nah,
0: oke,
1: okay. Itu nomor tiga.
0: Nomor tiga.
1: Dan itu nomor satu dan dua otomatis juga harus terpenuhi agar bisa memenuhi yang nomor tiga.
0: Oke, okay. Lalu yang nomor empat adalah aktual.
1: Bukan harga diri.
0: Harga diri.
1: Iya, kebutuhan dulu. Akan harga diri. Jadi harga diri itu dihormati, itu masuk. Dihormati, okay, disegani, oleh ya, sesama, disegani. Terus habis itu masuk ke diakui. Nah, itu masuk di yang keempat.
0: Berarti kalau untuk anak-anak muda yang kadang-kadang butuh pengakuan diri hingga melakukan hal yang sedikit dalam tanda kutip aneh-aneh, berarti dia lagi memenuhi kebutuhan yang nomor empatnya.
1: Ya, leres. Dan itu memang kalau nomor empat ingin dipenuhi, nomor satu, dua, tiga itu memang harus terpenuhi dulu. Karena percuma, misal fisiknya sakit ya, pasiennya ngap-ngap ya, berarti kan nomor satu tidak terpenuhi. Lalu dia ingin sampai di nomor yang cinta dan memiliki, itu biasanya akan sulit. Ya, nah jadi memang kalau di kami, di keperawatan itu ada kebutuhan dasar Maslow tadi, itu dia berjenjang.
0: Oh,
1: kebutuhannya.
0: Okay. Baik, nanti saya juga pengen tahu nih, kalau untuk melakukan pendekatannya agar memenuhi setiap kebutuhan, kebutuhannya tadi seperti apa di keperawatan. Nah, untuk yang terakhir.
1: Nah, itu baru aktualisasi diri kayak jenengan, Cak. Nah, ini termasuk aktualisasi diri. Pengembangan minat bakat ya. Nah, itu masuk aktualisasi diri.
0: Oh, itu masuk di aktualisasi diri.
1: Peningkatan jenjang karir. Nah, itu masuk aktualisasi diri. Nah, itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Nomor 5.
0: Nomor 5. Berarti untuk status ke untuk status kesehatan itu sebenarnya ada 5 tahapan itu tadi, begitu ya. Oke, okay, lah Neng Fahmi, ketika kita ketahui ada kita sudah tahu nih bahwa kelima-limanya ini itu harus dipenuhi. Begitu ya, oleh seseorang supaya kita apa ya, wis gak kepikiran gitulah istilahnya ya. Nah, untuk kan kita itu kadang-kadang apa ya, ada istilah-istilah baru lah, ada introvert, ada ekstrovert gitu ya. Kalau introvert kan orang kayaknya pemenuhannya itu lebih mudah karena orangnya lebih mudah bergaul dan segala macam. Otomatis kayaknya dalam tanda kutip, kalau saya memandangnya bahwa pemenuhan dasarnya dari 1, 2, 3, 4, 5 pun bisa. Tapi kalau ekstrovert,
1: Nah, ini bagus. Jadi ini

0: fenomena yang saya dari literatur ya bacanya. Mm-hmm. Kalau dulu waktu di tahun 90, tahun di bawah 2010, mm-hmm. pemenuhan kebutuhan dasar manusia ini harusnya berjenjang. Jadi kalau seandainya mau mencapai 3, maka 1-2 itu harus terpenuhi. Okay. Tapi saya baca literatur terbaru dari jurnal, jadi masih up to date. Ya 5-6 tahun terakhir ini ternyata untuk pemenuhan ini tuh gak mesti harus berjenjang. Bahkan untuk pemenuhan nomor 2 dan 3 itu bisa dilakukan sekaligus untuk anak-anak zaman sekarang.
1: Oh,
0: artinya
1: langsung.
0: Iya, jadi kalau pas zaman saya itu harus berjenjang. Ha-ha. Ya, kalau sekarang itu bisa pemenuhan 2 kebutuhan itu sekaligus dalam satu waktu.
1: Oh iya. Itu ya.
0: Iya, semakin majunya dan semakin bervariasinya generasi manusia ya. Nah, itu jadi sekarang mungkin, begitu literaturnya.
1: Mungkin bisa dikasih contohnya. Kenapa kok mereka bisa langsung sekaligus ya?
0: Nah,
1: karena iya. ada faktor apakah?
0: Nah, contoh kalau seandainya dulu, ini saya contohkan ya. Kalau seandainya dulu kan kita mungkin kalau stunting berarti kan kebutuhan fisiknya sudah enggak bisa ya. Berarti kan otomatis ya, otomatis kan dari segi kebutuhan dia akan bahaya, mungkin takut meninggal, takut mati, takut akhirnya enggak ada yang ngurus, anak ini kan bingung. Nah, itu kan akhirnya berjenjang. Tapi sekarang anak-anak misalnya dia stunting, berarti fisiknya kan enggak terpenuhi, tapi sekarang itu fenomenanya dia bisa memenuhi sekaligus dia memenuhi pola nutrisinya sekaligus dia healing. Nah, akhirnya kan pemenuhan nomor 2 yang security terkait dengan psikologisnya itu juga dia ingin mendapatkan juga. Berarti 1 dan 2 dipenuhi sekaligus. Nah, fenomenanya sekarang gitu. Oh, beda gitu generasi ya, ya. Jadi unik ya fenomena ini, iya.
1: Oke, berarti dalam dunia kesehatan dalam tanda kutip untuk yang status ini ini ya tidak paten gitu istilahnya ya.
0: Iya. Kan karena kita itu targetnya manusia gitu, Cak.
1: Jadi ada perkembangan sesuatu betul, yang berkembang, betul. Maka itu pun juga akan mengikuti.
0: Yes, betul. Beda generasi dia akan berkembang. Makanya kita memang kalau di pendidikan itu kan harus banyak literatur dibaca. Karena perubahan teori itu akan mungkin terjadi. Ya.
1: Oke. Gitu. Saya kira kalau ilmu kesehatan itu 1+1 adalah 2 loh.
0: Oh, itu kalau yang patennya ya,
1: Pak. Iya,
0: tapi kalau yang kan, perilaku manusia yang ini, nah itu dia mengikuti terkait dengan perubahan perilaku manusianya.
1: Oh, oke. Okay. Siap-siap. Karena kan ya kalau sebagai orang awam kalau untuk ilmu kesehatan ya itu ya, 1+1 itu 2.
0: Oh, iya.
1: Tapi kalau ilmu sosial baru 1+1 itu bisalah 3 oh, iya, jadi 3 iya. atau 4 gitu ya.
0: Mungkin yang dimaksud Cak itu yang itu. Jadi misal virus bikin sakit. Nah, itu memang iya dari dulu.
1: Ya, iya.
0: Ya, kalau jamur berarti bikin sakit, bikin gatal, garuk-garuk. Nah, itu memang iya. Tapi kan kalau perilaku manusianya, nah itu yang
1: ditimbulkan
0: berkembang.
1: Dari itu. Virus itu
0: iya, lah oke.
1: Okay. Baik, ya Cak Neng ya. Jadi ini kayaknya harus unik, pemahaman iya. pemahaman persepsi juga nih Cak Neng ya. Jangan sampai keliru-keliru nih ya untuk ya, pemahaman betul. Persepsinya. Oke, dan ini pun juga karena tadi sudah dijelaskan ya Cak Neng ya untuk status atau beyond the health statusnya ini kita sudah ketahui ada 5 yang harus di pemenuhannya. Nah, tapi saya ingin tahu kalau pendekatan tadi ya, bagaimana cara untuk melakukan pendekatan kepada orang-orang ini supaya mau melakukan pemenuhan kebutuhan dasarnya.
0: Oke. Kalau seandainya kita lihat perilaku manusia itu memang nggak bisa serta merta kita merubah langsung. Ya apalagi secara utuh 100% dirubah. Banyak caranya. Tripsnya banyak, triknya banyak. Salah satunya lewat pendekatan engagement. Jadi kita dekati. Engagement itu berarti ada hubungan emosi. Lalu nanti kalau sudah dekat baru kita merubah. Ada juga yang dia pakai hubungan kasta. Jadi misal atasan menyuruh kepada bawahan. Nah, jadi bisa kayak gitu juga. Jadi banyak yang tipsnya. Jika kita ingin merubah perilaku dari target sasaran atau manusia seperti itu.
1: Oke, nah ini salah satunya dari yang tadi ya. Kalau dulu kan kita cuma mengenal oh nah ini agak sedikit tertutup atau agak malu-malu. Kalau sekarang kan ekstrovert ya.
0: Nah,
1: kita mengenalnya dengan istilah ekstrovert. Nah, ini pendekatannya pun juga bermacam-macam yang dilakukan.
0: Iya, jadi bisa lewat orang terdekat yang tadi saya bilang engagement. Atau misal kita yang mendekat kepada personnya atau bisa juga lewat pakar yang tadi saya bilang yang perbedaan kasta. Jadi misal atasan bawahan atasan atau bawahan. Pakar tadi ya. Mungkin dokter spesialis jiwa atau keperawatan jiwa nanti yang langsung ke personnya. Nah, jadi memang pendekatannya banyak.
1: Pendekatannya
0: karena manusia
1: banyak.
0: Itu kan
1: Nah, tapi unik. Kalau ada katakanlah dasarnya tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi?
0: Nah, jadi makanya saya ambil topik yang itu ya, karena saya hubungkan ke Maslow. Jadi kalau kebutuhan dasarnya enggak terpenuhi gimana ya? Otomatis untuk pemenuhan kebutuhan selanjutnya dia akan kesulitan. Ya, jadi misal kebutuhan aman misal ya, dia dikejar-kejar pinjol sekarang kan begitu kasus yang marak. Nah, otomatis kan kebutuhan nomor 2 enggak terpenuhi, otomatis lagi kebutuhan yang aktualisasi diri yang nomor 5 itu jelas dia akan kesulitan. Karena kan dia akan merasa takut ya, mau kita mau produktif tapi takut keluar rumah karena mungkin takut debt collector, takut pinjol tadi. Nah, jadi kesulitan. Contoh lagi misal anaknya dia diare, mencret. Mau ke sekolah juga pasti akan dia takut karena kebutuhan fisiknya kan enggak terpenuhi. Ya, jadi otomatis untuk dia sekolah, untuk dia bisa engagement, berarti yang hubungan memiliki dengan temannya itu kan dia akan kesulitan. Ya. Nah, jadi kayak gitu. Gambaran logisnya.
1: Okay,
0: ya, kalau enggak terpenuhi.
1: Oke, baik ya. Itu sedikit gambarannya, Caning ya. Ketika kebutuhan-kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, maka akan ada dampak-dampaknya. Gitu ya. Salah satunya tadi untuk aktualisasi dirinya. Emang benar sih ya. Kalau seandainya kita tidak memenuhi, maka ya kalau kita mau bekerja takutnya didatangi sama debt collector-nya atau suka diteror dan segala macamnya. Itu salah satunya ya. Apalagi kalau digabungkan dengan era sekarang yang pinjol-pinjol itu memang banyak banget gitu ya, Caning ya. Oke, Devami, nanti kita akan lanjut lagi. Kita mau jeda terlebih dahulu. Nah, Caning, untuk sampai sekalian gabungan, langsung aja gabungan di 5462961 atau di 0896 021 3 kali 968. Sama Rini singkat lewat, ojo ning ndi.
2: Pono tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.
3: Aduh, ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampunge awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
4: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
3: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
4: Apa sih, Nduk?
3: Ibu engko gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
4: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
3: Iya ya, Bu ya.
4: Iya.
3: Saiki aku wis paham, Bu.
4: Iya, Nduk.
3: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih ya dadi ketua RT
4: nang kampung
3: dhewe. Ben kampung

0: maning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Tasik kalian Wahyu Chan jane sing ngancani sampean di Tanjung Perak isuk lontong balap Pro 4 RRI Surabaya mbarek pembahasan kualitas hidup ya jane ya. Beyond the health status jane. Kalian sekretaris prodi SCG Keperawatan lan profesi nurse Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya jane enteneng Zakiatul Fahmi Mumtaz ya. Utawa ning Fahmi sing saiki tasik bareng Wahyu Chan sing ngancani di kesempatan isu iki jane. Nah, niku aku kan awak dhewe bahas ya jane ya. Apa sih dampak lah sumpamane awak dhewe iki gak memenuhi kualitas hidupe sing mulai dari dasar. Nah, fenomena-fenomena di masyarakat itu kan Nifami itu kan banyak gitu ya. Dan gak bisa diprediksi juga gitu katakanlah. Ono sing wong sing ya itu tadi ya, ada yang bisa memenuhi kualitas hidupnya itu ternyata yang harusnya 5 dia 2 dan 3 dijadikan 1. Atau ada juga mungkin yang 1 dan 2 juga dijadikan 1 dan segala macamnya gitu ya. Nah, tapi kalau untuk menurut jenengan di era-era saat ini susah tidak sih untuk melakukan pemenuhan kualitas hidup ini?
2: Oke, itu tadi yang Maslow itu pemenuhan kebutuhan dasar manusia.
1: Iya,
2: belum masuk kualitas hidup nih kita.
1: Oh iya.
2: Nah, kalau di era sekarang sebenarnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia dari 1 sampai 5 itu sulit-sulit gampang, tergantung manusianya. Sulit-sulit gampang piye kuwi ya. Piye kuwi bahasanya. Tergantung manusianya. Kan karena banyak faktor juga ya, salah satunya ekonomi ya. Terus salah satunya lagi sosial, salah satunya lagi termasuk politik ya. Nah, akhirnya itu kan juga berimpact ke pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Termasuk mungkin kasus yang nutrisi itu kan masuknya di dasar. Kan pemerintah juga punya program nutrisi ya, saya gak sebutkan. Nah, itu kan ngimpactnya di dasar. Nah, itu juga mengimpact termasuk kondisi ekonomi keluarganya. Nah, itu juga berimpact. Memang manusia itu unik memang. Banyak faktor yang mempengaruhi untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusianya.
1: Oke, pemenuhan kualitas apa untuk pemenuhan kebutuhan dasar aja sudah ada 5. Nah, setelah itu kita meningkat ke.
2: Nah, terus saya cari judul itu kan menghubungkan ke kualitas hidup beyond the health status.
1: Iya.
2: Nah, karena kalau dari ke status kesehatan itu ternyata berkorelasi positif. Nah, kuwi apa artinya? Artinya berarti hubungannya positif antara status kesehatan dengan kualitas hidup. Jadi artinya kalau status kesehatan manusia itu bagus, kualitas hidupnya juga bagus. Jadi sama-sama meningkat.
1: Oh, itu bisa dipastikan.
2: Namanya korelasi positif. Iya, itu dari literatur penelitian itu seperti itu. Dan akan sama juga hubungannya positif antara kualitas hidup dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi semakin tinggi pemenuhan kebutuhan dasar manusianya, tingkatan levelnya, otomatis kualitas hidupnya juga semakin tinggi. Itu sudah menurut literatur ya, jurnal. Jadi up to date 2024 itu seperti itu. Jadi korelasinya positif antara kualitas hidup, status kesehatan, dan juga pemenuhan kebutuhan dasar manusia.
1: Oke. Nah, kira-kira gitu ya. Kalau kita melihatnya, berarti untuk saat ini ada apa ya? Untuk mudah atau tidak memenuhi kualitas hidupnya tadi?
2: Nah, oke.
1: Atau menjalankan kualitas hidupnya di era saat ini.
2: Nah, kalau seandainya kita ngomongin kualitas hidup karena dia hubungannya positif dengan status kesehatan, hubungannya, wah ini maaf ya saya baru pertama ini bingung.
1: Mic-nya
2: ini ya. Hubungannya dengan status kesehatan hubungannya positif dengan pemenuhan kebutuhan dasar juga positif, berarti kan kita memang harus memenuhi kebutuhan dasar yang paling bawah, yaitu fisik. Nah, akhirnya di segi fisik ya, yang dia sifatnya itu berarti dengan label sakit sehat, kita bisa harusnya menilai. Misal kondisi pasien ini juga hubungannya sama penelitian saya dari 2021, kualitas hidup. Jadi saya masukkan. Nah, jadi kondisi sakit manusia itu dia di fase apa? Ya, jadi kalau seandainya manusia itu di fase stabil, bukan di kondisi kritis maupun gawat darurat, maka persepsi manusia itu biasanya dia merasa sehat. contoh gampang gini, kita ketemu manusia loh, dia kan diabetes mellitus. Kalau diabetes mellitus itu kan dia harus minum obat seumur
3: hidup.
2: Ya, tapi dia masih bisa jalan-jalan misal karena depan delta ya, berarti berarti kita masih bisa melihat bapak tersebut dengan penyakit diabetes masih jalan-jalan di delta plaza ya, karena kondisinya stable. Tapi kan dia kalau dari kondisi kesehatan fisik itu sudah terdiagnosa diabetes mellitus. Nah, karena kondisi stable itu otomatis kan dia kemampuan pemenuhannya bisa naik ya, security-nya, keamanannya naik juga, ke rasa memiliki tadi jalan-jalan ke delta sama istrinya ya, itu kan berarti rasa cinta dan memiliki dia ada, berarti dia bisa naik. Nah, otomatis kan karena pemenuhan kebutuhan dasarnya naik, kualitas hidup jelas ikut naik.
3: Naik,
2: status kesehatan ikut naik semua. Nah, gitu.
3: Berarti istilahnya kalau kalau positif maka semuanya akan ke arah positif terus gitu ya.
2: Iya, itu sudah penelitian ya, 2024 sampai 2026 itu sama. Jadi korelasinya positif antara kualitas hidup, status kesehatan dan juga pemenuhan kebutuhan dasar.
3: Tapi tadi sempat jenengan katakan jenengan juga melakukan penelitian tersebut.
2: Iya, betul.
3: Nah, hasilnya seperti apa kalau waktu penelitian yang jenengan langsung turun ke masyarakatnya seperti apa?
2: Ya, jadi saya concern ke dua kasus karena kebetulan saya di S1 keperawatannya itu di departemen atau keilmuannya medical bedah. Jadi saya ambil kasusnya itu, kasus penelitian saya diabetes mellitus sama kanker. Jadi kalau kita ambil kualitas hidup dari diabetes mellitus dan kanker, kalau dari skala 1 sampai 10 itu skala kualitas hidupnya di 6,68. Berarti kan artinya lebih dari setengah.
3: Iya.
2: Nah, kualitas hidupnya. Padahal kan kalau kita tahu diabetes mellitus, kanker semuanya kan kronis terminal.
3: Betul.
2: Nah, tapi kan kita harus tahu juga ya, pasien itu dia sakit di fase apa? Stable. Kalau stabil, berarti kan otomatis enggak masalah. Dia merasa perspektif dirinya itu merasa sehat walaupun ada diagnosa penyakit itu. Oke. Makanya pasien yang dia dengan penyakit seperti itu yang dia stabil bisa nyampe ke aktualisasi diri, bahkan kualitas hidupnya tadi lebih dari setengah loh nilainya. Gitu.
3: Oke. Nah, ketika mereka tidak stabil berarti,
2: nah kalau itu baru ya, makanya penelitian saya itu ada indikator skala kinerja atau status fungsional. Artinya gini, saya pakainya SCOG. Jadi skala kinerja itu pak responden itu atau manusia itu, kalau kita nilai pemenuhan ADL, aktivitas sehari-harinya, itu dia di angka berapa. Karena kalau manusia bisa pemenuhan aktivitas sehari-hari, berarti kan otomatis status kesehatan ya, otomatis juga pemenuhan kebutuhan dasar, itu kan gak mungkin dia di bawah. Nah, memang ada syarat kalau di penelitian saya. Jadi syaratnya itu tadi, dia ADL atau pemenuhan kebutuhan aktivitas sehari-harinya itu skornya harusnya 0 sampai 1. 0 itu dia tidak ada masalah, jadi dia dengan penyakit itu kanker atau diabetes, tapi dia bisa kerja, bisa ke pasar, bisa ke mall, jalan-jalan. Nah, itu masuknya 0. Kalau 1 dia mungkin masih bisa kerja tapi ada hambatan, cuma hambatannya masih di atas, maksudnya bebasnya dia melakukan aktivitas itu bisa produktif sampai di angka 80%. Nah, itu nomor 1. Karena 5 terakhir gitu. Skornya itu 0 sampai 5 yang skala 5. Kinerja tadi. Nah, jadi memang syaratnya saya pengennya pasien yang masuk ke penelitian saya itu syaratnya itu.
3: Oke. Dan dengan akhirnya bisa menemukan yang tadi ya, orang yang stabil tadi ternyata positif malah malah bisa sampai ke kualitas aktualisasi tadi.
2: Betul,
3: tapi kalau untuk yang tadi tidak itu, tapi jenengan juga ngelihat secara langsung.
2: Oh iya.
3: Kalau yang tidak tidak stabil, otomatis mereka akan mengalami seperti kayak tekanan batin gitu istilahnya.
2: Ya, jadi kalau misal penyakit pasiennya sakit terus kondisinya tidak stabil, karena kebetulan kan responden penelitian saya yang kanker tadi dengan kemo.
3: Iya.
2: Jadi ada yang mungkin kondisinya kritis ya, tadi ya, kritis atau gawat darurat. Nah, itu memang jelas tidak bisa, karena kan dari segi fisik itu tidak memenuhi, ya, karena kondisinya tadi fasenya itu bukan fase yang stable, bukan fase yang stabil. Nah, kalau yang seperti itu kan jelas, ya, pemenuhannya bukan di aktualisasi diri, bukan di kualitas hidup lagi, tapi pemenuhannya di penyelesaian solusi tadi masalahnya. Misal pasiennya lagi kehabisan nafas, ya, berarti kan dikasih oksigen. Jadi bukan kebutuhannya cinta dan rasa memiliki, tapi kan penyelesaian kasus kesehatannya. Kalau kondisinya sudah kritis dan gawat darurat.
3: Balik lagi ke dasar gitu, iya, ya, untuk makanya, pemenuhan dasarnya.
2: Jadi nilai kualitas hidup itu kondisi fisiknya, terkait fisik penyakitnya itu memang harus stable. Walaupun memang sudah tegak diagnosa pasiennya penyakitnya itu kronis, ya.
3: Melibatkan berapa orang, Neng, kemarin?
2: Nah, kalau yang diabetes mellitus itu kita ada 60 orang kita ambil di puskesmas, ya, di masyarakat. Ya, jadi itu yang tadi status kesehatannya. Kalau yang diabetes mellitus kita pakai kuesionernya beda. Jadi 0 sampai 100 itu pasiennya di skor 60,97. Berarti kan emang hampir setengah. Kalau yang kanker itu kemarin kita ambil penelitiannya itu ada sekitar 60-an juga, sama dengan kemo. Itu juga kalau kanker kuesionernya itu skalanya antara 0 sampai 10. Nah, itu di 6,68. Jadi kan sebenarnya kualitas hidup mereka itu tidak buruk dibanding kita, ya. Iya, tadi syaratnya. Jadi memang kondisinya memang harus stabil. Nah, agar bisa diukur tadi kualitas hidupnya. Gitu.
3: Oke. Baik juga, ya. Berarti bisa dikatakan bahwa diabetes ini juga masih banyak. Kanker pun juga banyak juga.
2: Ya, benar. Iya, benar. Tapi jangan takut, maksudnya mungkin ada merinding pendengar.
3: Saya.
2: Tapi kan kalau misal ada pendengar mungkin yang sakit, kan sekarang angka sakit diabetes makin turun, ya, usianya.
3: Iya, betul.
2: Ya,
3: muda
2: tapi
3: aja udah bisa kena gitu.
2: Tapi jangan patah semangat istilahnya itu. Jadi walaupun misal memang terdiagnosa, ya, tapi kalau kondisi kita stabil kita masih bisa loh sampai aktualisasi diri, kualitas hidup juga masih bisa bagus, ya. Jadi enggak usah takut gitu. Gitu.
3: Oke. Saya coba untuk bacakan pesan pesan-pesan yang sudah masuk, ya.
2: Oke.
3: Untuk di kesempatan pagi hari ini untuk Caneng matur nuwun, silakan langsung di 0896021-3x968 atau di 5462961, ya, Caneng, ya, penggunaan kode area 031. Saya nantikan Caneng untuk jenengan iso gabungan kalian aku barekne Fahmi, ya. Iki awak dhewe bahas mengenai kualitas hidup, Caneng. Khususnya kanggo wong-wong sing mungkin dalam tanda kutip, ya, wong-wong sing duwe loro gitu, ya, karena kemarin yang Fahmi melakukan penelitian ternyata akhir lho wong sing loro iki tapi mereka bisa nyampe ke kualitas hidup.
2: Betul.
3: Nah, buat kita yang mungkin dalam artian ini sehat, berarti kan enggak ada alasan untuk tidak mencapai yang namanya kualitas hidup itu yang terbaik.
2: Betul.
3: Begitu,
2: betul,
3: ya.
2: Betul.
3: Nah, kalau alasannya, nah, sekarang kita coba untuk lihat, ya, pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang rada unik toko Caneng yang ngene
2: kok. Oke, oke, berarti harus siap ini pertanyaan unik.
3: Oke. Oke, saya coba langsung ke, baik, ada Cak Cipto, ya. Matur nuwun Cak Cipto. Ini dari Lamongan, ini menanyakan bagaimanakah untuk penerapan penelitiannya di anak muda zaman sekarang, ya, notabene-nya atau generasi sekarang itu banyaknya cuma mikir seneng-senengnya aja.
2: Oke, oke. Terkait kualitas hidupnya. Nah, kalau memang penelitian saya kemarin itu kan memang di pasien-pasien yang usianya dewasa karena sudah terdiagnosa penyakit terminal kronis, ya. Tapi kalau seandainya di anak muda kan berarti harusnya logisnya, kita berpikir logisnya itu kualitas hidup kita yang masih muda itu kan harusnya lebih baik daripada pasien-pasien yang tadi masuk ke penelitian saya. Ya, otomatis kan anak muda itu harus bisa bijak memilih, ya. Misal kalau seandainya anak muda tersebut sekolah, nah itu kan berarti sekolah itu mungkin mental psikologis kena, ya, karena kan harus belajar, mungkin ada tuntutan prestasi mungkin dari orang tua dan lainnya, tapi ya tetap bisa loh setelah belajar mungkin ada sedikit healingnya. Healing itu nggak mesti macam-macam kok, nggak mesti yang jauh, nggak mesti yang mahal, tapi misal sekedar anak itu jajan ini pentol, sunduk di depan kelas itu sudah healing. ya. Sekedar dia buka HP terus habis itu nonton YouTube ya, lagu misal dia suka Korea, nah itu juga sudah healing. Ya. Jadi setidaknya kita bisa bijak. Kalau seandainya kita stres setelah seharian sekolah les, nah berarti kita kan butuh untuk mungkin cari hiburan ya, lihat adiknya ya, adiknya tenang, enggak bikin rusuh di rumah, itu kan juga sudah healing. Okay. Ya,
3: Baik. Itu matur nuwun, ini ada Cak Fahmi juga ya. Baik, terima kasih Cak Fahmi di Mojokerto ini menanyakan bagaimanakah peran orang tua agar bisa mengantarkan anak-anaknya ini mendapatkan kualitas hidup yang baik.
2: Okay. Kebetulan penelitian saya itu selain kualitas hidup, kemarin itu ada dengan salah satu dosen juga di UNMU Surabaya, itu juga terkait hubungan keluarga. Jadi ternyata ada hubungan juga dukungan keluarga. Pasiennya kebetulan memang diabetes melitus, cuma memang berimpact dukungan keluarga itu terkait kualitas hidupnya dari pasien. Nah itu jadi ada hubungan. Artinya dukungan keluarga itu semakin bagus, kualitas hidup juga akhirnya semakin bagus. Caranya seperti apa? Nah berarti kan dukungan keluarganya itu harus erat, harus kuat, dan harusnya positif. Nah positif seperti apa? Sebenarnya kultur keluarga itu beda-beda nggih, Cak nggih. Kalau di keluarga saya mungkin kultur keluarga itu dukungannya itu dalam bentuk misal kalau salah dimarahi, dijewer ya. Kalau zaman dulu dikeplak, tapi kalau seandainya kita prestasinya sesuai, nah baru dikasih reward. Nah itu memang kulturnya gitu. Ada juga keluarga yang dia soft spoken. Nah itu memang kulturnya begitu, gak masalah. Yang penting kan dukungan keluarganya ada, dan komunikasi itu penting. Kalau di keperawatan kan komunikasi penting. Artinya gini, misal dikeplak, dijewer kalau salah, tapi kita komunikasi, nah ini tuh artinya berarti kamu salah ya. Nah nanti kalau seandainya lain kali melakukan gini itu nggak boleh sama temennya misal, nah itu nggak boleh. Nah jadi kita komunikasi ya. Terus misal kalau soft spoken keluarganya, jadi nggak ada mungkin ke aktivitas yang sifatnya fisik ya untuk memberitahu, tapi hanya wejangan itu juga di komunikasinya harus bagus ya. Jadi komunikasi itu juga penting kalau di keluarga.
3: Iya, ya? Iya. Kalau yang soft spoken tadi itu kayaknya bukan orang timur dia, ya kan?
2: Iya, tapi ada loh.
3: Ada tadi. Nah, kita orang timur kan ngomongnya pakai nada tinggi, do yang terakhir. Betul. Oke, ya tapi memang kalau untuk zaman dulu memang juga banyak ya pola-pola parentingnya juga. Berarti pola parenting itu juga mempengaruhi.
2: Oh iya, support keluarga ada masuk di penelitian saya ngaruh. Ngaruh gitu di kualitas
3: ya.
2: Hidup.
3: Berarti kudu hati-hati ya, Cak Ning.
2: Kita
3: ya.
2: Gak ngomongin gaya parenting ya, karena bukan penelitian saya.
3: Iya.
2: Tapi kalau
3: jadi support keluarga, masuk, jadi masuk di sana gitu ya. Kualitas. Nah, itu berarti jadi apa ya? Salah satu untuk tadi ya, Cak Fahmi ya, mendorong anak itu berarti juga harus ada triknya gitu ya, supaya mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik gitu ya. Oke. Sebentar, saya coba untuk beralih ke Oke, ada Neng Ardia, matur nuwun ya Neng Ardia di Surabaya ini ya. Ini mengenai kualitas hidup untuk di era saat ini yang kesannya memang anak-anak itu maunya itu sesimpel-simpelnya, nggak mau berpikir berat. Nah, tapi ini berarti bukan untuk yang sakit ya, berarti ya, Neng Ardia ya, dan Neng Fahmi ya. Berarti ini gimana nih, untuk anak-anak era saat ini, untuk apakah memang setiap generasi itu akan menemukan polanya sendiri untuk menemukan kualitas hidupnya?
2: Saya langsung berpikir, ya benar, kalau lihat mahasiswa itu benar. Jadi semakin beda, semakin tahunnya semakin muda, itu tambah unik. Ya, termasuk yang serba instan tadi.
3: Iya.
2: Ya, jadi mendapatkan informasi itu mereka ada yang melakukannya itu serba instan, terus semakin canggih. Nah, artinya kan berarti kita yang pengajar, kok saya jadi menganalogikan ke waktu ngajar. Jadi kita akhirnya pendidik harus lebih pintar juga dibanding mereka. Termasuk lebih ke pintar. Anak-anak juga. Gini, jadi sekarang sudah ada eranya ChatGPT, sudah ada Gemini, sudah AI ada ya. Iya, betul. Jadi mereka akan lebih cepat, misal kita kasih soal, mereka bisa cepat dapat jawaban. Nah, berarti kan kita juga harus inovatif juga ya untuk mengimbangi perkembangan teknologi yang kayak gitu, termasuk ke anak-anak juga tadi ya, karena memang semakin tambah generasi itu cara belajarnya beda.
3: Betul.
2: Nah, benar. Jadi akhirnya kita harus ngimbangi dulu. Mungkin kita nggak ada yang namanya gadget ya. Kan kalau pas zaman Cak saya mungkin kan kita baru dapat gadget mungkin SMP mungkin. Kalau sekarang anak-anak sudah bisa.
3: Oh, balita harus ngebawa HP
2: waktu itu. Nah, itu kan betul. Kalau seandainya dilarang itu akan pastinya jelas akan sulit. Berarti kan pendekatannya itu ya yang harusnya dikonstruksi. Bukan rekonstruksi, dikonstruksi apa pendekatannya? Mungkin dengan dijam, ya.
3: Nah, pembatasan mungkin, waktu ya, berarti ya. Okay.
2: Nah, jadi macam-macam caranya itu.
3: Okay, baik. Terima kasih. Cak Neng, matur nuwun ya. Ini nggak kerasa nih waktu kebersamaan kita sudah di hampir jam 10 gitu ya. Matur sembanuun. Neng Fahmi, terima kasih banyak. Namun mungkin sebelum kita closing gitu ya, mungkin Neng Fahmi bisa menyampaikan tips and triknya supaya kita itu bisa mendapatkan kualitas hidup yang enak gitu, Janeng, versi kita. Wah, monggo.
2: Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mau motivasi dulu. Jadi artinya kan status kesehatan yang berhubungannya dengan fisik, yang pemenuhan kebutuhan dasar paling dasar. Misal kalau seandainya ada pendengar di sini yang mungkin posisinya sakit, itu jangan kecil hati. Jadi tetap semangat. Kalau kondisinya stabil, dalam tanda kutip, itu tetap bisa punya kesempatan untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik. Pemenuhan kebutuhan hidupnya juga bisa lebih tinggi ya, jadi tetap semangat. Lalu untuk generasi mungkin pendengarnya itu yang generasinya milenial ke atas ya, alfa malah ya, atau yang Gen Z. Nah, kualitas hidup itu sekarang pemenuhannya itu tidak terlalu sulit. Jadi kalau seandainya di fisiknya sudah terpenuhi ya, berarti kan masih anak muda ini kan, kalau generasinya yang sekarang-sekarang ini berarti kan otomatis dari segi kita naik tingkat. Nah, kalau naik tingkat berarti kebutuhan aman nyaman. Nah, kalau aman nyaman itu sudah terpenuhi, otomatis kan dia akan naik terus. Artinya berarti kalau mau seandainya healing di tengah kepenatan kegiatan, ya healingnya ya nggak usah macam-macam, nggak usah yang terlalu jauh. Healing yang tadi saya bilang, keluar kelas, ada jajan, silakan, ya itu healing. Terus buka HP, suka Korea, nonton lagu Korea, nah itu juga healing, silakan. Jadi nggak usah yang aneh-aneh. Artinya kan berarti pemenuhan kebutuhan hidup itu bisa tercapai selaras dengan kualitas hidup, selaras dengan status kesehatan, tapi nggak mengganggu faktor-faktor lainnya itu ya. Jadi tetap semuanya bisa terpenuhi gitu.
3: Oke, baik, terima kasih Neng Fahmi, terima kasih banyak ya. Next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, seru-seruan lagi gitu ya, untuk di obrolannya. Ternyata masih banyak kok juga cadang ya yang bisa diulik-ulik gitu ya, terutama untuk kualitas hidup itu masih banyak versinya, karena di setiap generasi tadi ya itu memang agak sedikit unik-unik. Nah kan jadi pendekatannya pun juga berbeda-beda. Nah itu nanti mungkin bisa dibahas nanti di next kita ketemuannya gitu ya, Caneng ya. Ya selanggono aku pamit dhisik, matur sembanuan untuk Caneng semuanya, untuk Neng Fahmi terima kasih banyak, sukses. Sama-sama. Dan juga nanti mungkin kalau bikin penelitian-penelitian nanti selanjutnya gitu ya, bisa sukses juga gitu ya. Amin. Amin. Untuk bisa membawa dunia kesehatan pasti yang lebih baik lagi gitu. Amin. Ya. Langgono aku Wahyu Chan, Caneng pamit, matur sembanuan, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nih? Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Iki muga-muga iso meriah kaya harapane Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya. Karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dewi semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nanggori Amerika Serikat, Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu hari.

Jane nek ndelok kondisi saiki jumlah tanah sing subur ancene mulai berkurang akibat pencemaran karo aktivitasi menungso. Nah, berikut iki beberapa sebab-sebab pencemaran tanah, Caning. Di antarane mergo bencana alam. Nah, pada saat banjir lapisan unsur hara tanah iki akan ilang kegawa karo arus banyu sing mengakibatno tanah tersebut iso tercemar. Mari ngono ana faktor kebakaran hutan. Teko kedadean kebakaran hutan iki maka unsur hara nangone tanah iki juga akan rusak bahkan mati. Penyebab selanjutnya yaitu mergo limbah anorganik. Limbah anorganik iki limbah sing angel gawe diurai, Caning. Meskipun beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancene mbutuhno waktu sing suwe, Caning. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwih berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwih bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentinge faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki limbah domestik anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci dan lain sebagainya sing akhire iso ngerusak karo mencemari tanah nang sekitare awak dhewe, Caning.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10

Caning waya woro-woro jam 10 isuk bare aku ning Ayu Arta. Dinas Kesehatan Surabaya terus ningkatno kewaspadaan potensi penyebaran hantavirus. Masih nang kutha Surabaya sik durung terkonfirmasi indikasi munculi virus iki. Kepala Dinkes Surabaya Dr. Billy Daniel mesak njaluk masyarakat jaga kebersihan lingkungan, gawe masker, barek nerapno gaya hidup sing sehat.

Nyandak kabar liyane, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyampe Noroso Panggane mergo tingkat keterserapan lulusan SMK nang wilayahe sakgedene 91,46% lewat penerapan program bekerja melanjutkan lan wirausaha PMW sing didukung penguatan sertifikasi lan praktik industri berdasarkan data toko Kemendikdasmen ono 195,400 lulusan sing rinciane 55,83% lulusan kerja, 20,79% wirausaha, barek 14,84% ngelanjut no kuliah. Iku mang derek gawe woro-woro jam 10 isuk ketemuan manengku nang woro-woro jam 11 awan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo 6,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng siang caning, alhamdulillah siang menika sesarengan nggih kalian koloning ayu wonten Tanjung Perak siang edisi dinten Selasa agenda 12 Mei 2016 ngantos mangke merapat nggih wonten jam 3 sonten kula rencangin jenengan sedaya wonten Tanjung Perak siang. Tos pundi kabare? Tos pundi pawartosipun? Sehat-sehat nggih, sae sedaya alhamdulillah. Mugi-mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng, mugi-mugi tansah pinaringan kelancaran agendanipun, anggenipun makarya mengaten nggih. Lajeng pinaringan kesehatan nggih. Pokoke kudu dijaga kesehatane dhewe-dhewe nggih cak ning. Di masa-masa yang seperti ini saiki wis usume wis apa kuwi jenenge larang udan ya, alias wis mlebu ning ketiga, dadi dijaga kesehatane dhewe-dhewe kaya ngene ya. Seperti itu, belum lagi apa namanya adanya hantavirus nggih, hantavirus wak dhewe kudu njaga kebersihan ya, kebersihan diutamakan. Seperti itu pokoke imune wak dhewe kudu kuat dhisik lah ya. Ya wes tak wiwiti jam 10 iki cak ning bare beragam informasi kuliner terus lagu-lagu keroncong sing moga-moga sok dadi kanca aktivitase sampean kabeh dina iki nggih. Tak kancani sampean kok merapat nang jam 3 sore ya. Awan iki caning merapat nang jam piro saiki? Jam 10 punjul 17 menit ya. Kahanane kawasan Pemuda kepantau lagi cawerah iki ya. Cawerahe nemen secerah masa depan kita semuanya nggih. Terus informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng siang kabeh sampean kabeh sing lagi gabungan nang gelombang 96,8 FM barek 55 AM terus sing streamingan ya nang rri.co.id barek aplikasi RRI Digital. Awan iki tak ajak nang Lamongan ya. Lamongan iki luar biasa ya, potensi-potensinya itu banyak sekali, mulai dari wisata alam, mulai dari wisata kuliner. Nah, iku wis pokoke maceme akeh kebudayaannya ya. Nah, awan iki caning kita akan membahas seni kuliner dari pesisir utara ya, menyikap rahasia lezatnya makanan khas Lamongan lho. Senang kene ya, senang kene sing senengane soto Lamongan sapa? Ayo baris ya. Sing senengane mungkin ono sing arane sego boranan ya di sana ya. Ono kan ya, selain soto Lamongannya ya. Nah ini itu juga enak. Terus habis itu ada juga beragam wisatanya ya. Sopo sing senengane nang WBL ya. Sopo

0: nggih njenengan nggih. Dados nggih sering ke Lamongan nek no.
1: Nggih ta.
0: Rong yo cedhak, heeh.
1: Nggih niku ning sing pengalaman kula ning sing daerah Lamongan niku ning berbagai macam kuliner, berbagai macam wisata wonten kene. Wisata WBL niku lho ning.
0: Nggih, WBL.
1: Niku nek kepengin tumbas ikan laut niku enten mriki niku bermacam-macam ikan laut ning kan pinggir laut to niku pinggir pantai to niku.
0: Iya, ikan segar ngaten nggih.
1: Ikan segar, ikan asap pun nopo mawon sing
0: komplit pokoke. Selera
1: kita komplit bandeng nggih enten wis pokoke macam-macam ning.
0: Ya niki aku malih pengin yang rono iki aku malih niki.
1: Lha monggo kalih kula.
0: Nggih, heeh. Terus mangkene jenengan wangsul wonten griyane Bu Eri, aku tak mudhuk lamongane ae.
1: Nggih ning wis kok enek melintas enten mriku niku berbagai macam kartun.
0: Berbagai kuliner.
1: Kuliner napa mawon, ikan-ikan ya bermacam-macam ning. Nek sing daerah pesisir, daerah Paciran niku kula nate ngene TPI ning nek mboten brondong wonten daerah Weru niku langkung murah malih ning. Ikan laut ini bermacam-macam ikan segar.
0: Mantap jaya.
1: Mantap saya itu neng. Lagu neng ge.
0: Lapa lagu nih?
1: Lagu niki keroncong niki. Napa ge?
0: Keroncong Kemayoran.
1: Ge.
0: Napa?
1: Esmon nggih Kemayoran mboten napa-napa
0: nggih. Ancak Kemayoran.
1: Sampeyan.
0: Oh nggih.
1: Nggih, siap.
0: Nggih, ditengkong nggih Pak Parno. Sami-sami.
1: Nggih, salame kagem sedaya kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parno pepe lagi. Sampun gekono siang menika nggih. Tadi ini yo nek wong yo asline Bu Eri iki yo kono to ya. Dadi niki iso nglewati apa kuwi jenenge Lamongan, heeh. Nek nglewati Lamongan iki yo jelase terah yo mampir kulineran, muduk disuk karo leren, heeh, ben ora OTW waya toh leren karo menikmati pemandangan alam dan juga menikmati kuliner Lamongan yang pastinya ini justice ya toh. Oke. Keroncong Kemayoran sudah tak siapkan nggih ditenggo mawon. Janing nek ngomongno soal Lamongan niku mang ya, seni kuliner teko pesisir utara. Pesona Jawa Timur gak mek terletak nang benteng alame sing indah, tapi yo pada warisan rasa yang tersimpan di setiap sudut kotanya. Lamongan iki Cak Ning, sebuah daerah sing ono nang jalur pantai utara, merupakan salah siji destinasi wisata kuliner sing gak tau sepi peminate ya. Nek selama iki awak dhewe mek tertuju nang soto Lamongan sing melegenda dengan koyah gurihnya, maka kini saatnya kita membuka lembaran baru tentang ragam hidangan otentik lainnya yang lahir dari tangan kreatif masyarakat Lamongan ya. Toko olahan iwak pesisir sampai jajanan tradisional sing unik ya, setiap gigitannya ini menceritakan sejarah dan kearifan lokal yang masih terjaga hingga sampai saat ini ya. Memulai petualangan rasa di Lamongan, awak dhewe tentu gak iso ngelewatno soto ya, sing wis pasti niki dadi prima donna dengan kuah santan bumbu kuning dan kaldu ayam aslinya yang kaya rasa. Tapi nawak dhewe golek sing beda, nah ada prima donna lainnya, tahu campur nggih, perpaduan harmonis antara tahu goreng, daging sapi dan perkedel singkong yang disiram kuah petis menjadikan hidangan ini salah satu kuliner yang paling dicari saat berkunjung ke Jawa Timur. Terus mari ngono, Gaya pecinta menu sing nguargi ono sego boranan. Aduh, iki aku tahu mah amancane uweco ya, seenak itu. Kombinasi nasi kuning wangi dengan lauk pauk melimpah kayata sambal goreng ati dan peyek kacang. Nama boranan sendiri dari wadah nasi tradisional yang digunakan oleh para penjualnya ya. Ada juga sebagai penghasil ikan nggih, Lamongan memiliki bandeng colo yang merupakan olahan bandeng bakar tanpa bau amis, disajikan dengan sambal mentah irisan tomat hijau yang segar, tekstur dagingnya yang lembut membuat olahan ini menjadi favorit di kawasan wisata kuliner pesisir. Ora maneh Cak Ning, nek misale awake dhewe iki wis puas dengan hidangan yang berat-berat ya, wingko babat iki bisa jadi pilihan oleh-oleh kita. Nggih, menawarkan tekstur kenyal dan aroma bakar yang menggoda, terbuat dari perpaduan tepung ketan dengan kelapa parut yang berkualitas. Nggih, enggak kalah unik ada pula jumbrek. Ya, kue basah legendaris yang dibungkus daun kelapa dengan bentuk lonjong menyerupai trompet. Nah, jumbrek ta dumbek iki. Polen nang Tuban kono ya ono. Rasa manis gurihnya berasal dari campuran tepung, gula dan santan yang dimasak sempurna, nggih. Untuk menyegarkan tenggorokan di tengah cuaca yang panas, dawet siwalan. Nah, iki sing tadi Pak Parno sampaikan ya, merupakan pilihan yang tepat, nggih. Minuman ini menggunakan potongan buah siwalan asli yang kenyal, dipadukan dengan manisnya gula merah dan santan kental yang dingin. Kesegarannya ini mampu membangkitkan ya, mendongkrak semangat kita untuk melanjutkan perjalanan eksplorasi di Kota Lamongan. Loh, ya apa? Meriah ya nang kono ya. Neneng no pokoke. Nah, sadurunge awak dhewe iki apa arane cabut tekok Lamongan ya Cak Ning, gak afdol ne gak blonjo oleh-oleh. Nah, oleh-oleh apa ae engko tak sampeno gawe sampean kabeh ya. Tetep nang kene, pastine nang info kuliner.

Cak ning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Cak ning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaitu proses pewarnaane sing gunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwe awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sakliyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam, utamane pesisir, sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam, utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo ka

Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tak lanjut mana ya derek nang info kuliner awak dewe awan iki menguak abot ya kata-kata nih ya membahas aneka macam kuliner sing ono nang pesisir utara nah yaitu ada Lamongan. Caning sadurunge ninggalno kutha iki ojo lali nggawa buah tangan alias oleh-oleh sing ditatekno ciri khas warga lokal. Yaiku ana marning jagung sing renyah lan gurih iki merupakan cemilan sing wajib ya yang sangat populer di pasar tradisional. Ana mana nih gawe sampan kabeh sing penyuka rasa laut ya. Ada juga keripik ikan sunduk dari pesisir Paciran. Iki ngewenehi sensasi gurih ikan yang tetap terjaga meskipun dalam bentuk keripik yang renyah. Terakhir ana rempenyek dengan varian udang rebon atau ikan teri yang harum dan daun jeruk yang siap menemani waktu santai kita di rumah. Caneng mengeksplorasi kuliner tradisional gak hanya sekedar tentang rasa, melainkan bentuk apresiasi kita terhadap identitas budaya bangsa. Setiap hidangan di Lamongan merupakan bukti nyata kreativitas masyarakat dalam mengolah kekayaan alam sekitar. Dengan terus membagikan kisah kelezatan ini, kita turut menjaga eksistensi UMKM lokal dan memastikan warisan rasa iki tetap dinikmati oleh generasi mendatang. Caning, integrasi antara promosi wisata barek kuliner otentik menjadi kunci penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di daerah Jawa Timur. Pemanfaatan layanan wisata sing tepat akan memudahkan kita gawe menjangkau ya setiap sudut kuliner tersembunyi di kota ini dengan kenyamanan maksimal. Iku mah ya caning ya ono sing jenenge beragam operane kuliner ya tekok pesisir utara yaiku Lamongan gawe sampean kabeh sing muga-muga isok dadi tambahan pengetahuan barek wawasan kita semuanya di siang hari ini.

Kata karenamu keroncong cover ya, Sugeng Siang untuk Bang Andi. Terima kasih banyak yang sudah gabungan di kesempatan siang hari ini, ge. Rungokno lagu iki koyok-koyok nang kondangan ya. Koyok nang kondangan rasane vibes-nya ngono kuwi ya toh, dengan tamu undangan yang mengambil prasmanan. Ancane wayahe jam-jam makan siang ya derek ya. Moga-moga informasi sing tak ulas jek tas iso tadi referensi sampean kabeh nek klinong-klinong utawa piknik nang Lamongan kono ya. Ya wis nek ngono geser maneh mari ngene ya nang woro-woro jam 11 awan. Tetap nang kene cak ning nang Tanjung Perak siang bare aku ning Ayu Arta.

Wayai woro-woro jam sulasawan derek barek aku ning Ayu Arta. Pemerintah Kota Surabaya lewat Dishub mulai berlaku no voucher parkir tepi dalan umum lan panggonan khusus liyane sing dikelola barek Pemkot sebagai bentuk transisi parkir tunai nang parkir non-tunai. PLT Kepala Dishub Surabaya Tri Wahyu Bowo nyatakno penerapan sistem iki wis disosialisasikno nang kalangan masyarakat sekaligus saliki dadi salah siji penunjang penerapan digitalisasi parkir nang Surabaya.

Nyandak kabar liyane Cak Ning terkait barek Pemkot Surabaya ngajak masyarakat melu nyuksesno pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sing dimulai awal bulan Mei sampai akhir Juli 2026. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno sensus iki merupakan pendataan menyeluruh pelaku usaha mulai skala mikro menengah ke atas termasuk sektor ekonomi digital. Apa mana sensus ekonomi iki berdampak positif gawe ngembangno potensi perekonomian daerah. Ya kemang saning gawe woro-woro jam sulas awan ya, bareng aku Ning Ayu ketemuan maningko nang woro-woro jam rolas awan.

polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ana langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane 1. Gunakno transportasi umum, ngurangi pemakaian kendaraan pribadi. 2. Nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. 3. Ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. 4. Milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. 5. Lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. 6. Masang penyaring udara supaya udara tetap resik. 7. Kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak ramen semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Ramen iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel the drums, hear the
1: battle cry. Janeng ayo deh bareng-bareng ngrungokno dhisik ana sing jenenge feature American Tree Mall jadi rumah bisnis UMKM New Jersey selama FWC 2016.
2: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey at the MetLife Stadium complex.

0: Perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey, menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
1: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
0: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapat

0: bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
1: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
0: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
1: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdoliti Loli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, caneng wayai gawe kumandang adan tuhur, gawe wilayah Kutha Surabaya lan sak kiwa tangane.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.

106,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Awak DWC Melaju Nang Tanjung Perak Siang, KW Edisi Dino Seloso ya, Rolas Mei Rongewu Nemlikur. Tak kancani sampai engkau merapat nang jam telu sore pasti nih ya. Saat durungnya engkau nang Tanjung Perak sore, sampai NKP bakal dikancani barek ning Aneriangga. Nah, Cak Ning, nek mang wis tak ajak nang Lamongan, saiki ono sing arane 12 tempat makan bakmi Jawa ya nang Semarang, Cak Ning. Teko Lamongan ya, saiki nang Semarang ya. Cak Ning, Semarang iki memang dikenal sebagai surga kuliner, barek deretan hidangan legendaris kayata lumpia, tahu gimbal, nasi ayam hingga soto khas yang selalu menggoda selera. Tapi gawe pecinta panganan sing anget-angetan ya, kaya sing cocok di maem nang bengi, bakmi Jawa ini menjadi salah satu pilihan yang tidak boleh dilewatkan. Jadi nek misalnya awak dhewe nang Semarang kono, Cak Ning, iku awak dhewe iso tumbas ya, iso icip-icip sing arane bakmi Jawa Pak Gareng Semarang. Iki tadi panggonan favorit pecinta kuliner malam di Semarang yang mencari hidangan hangat dan mengenyangkan dengan cita rasa khas Jawa yang autentik. Cak Ning, tempat makan iki dikenal dengan racikan bumbu tradisional yang gurih manis, aroma masakan yang menggoda, serta proses memasak yang masih mempertahankan gaya khas bakmi Jawa ala rumahan. Akeh pelanggan sing seneng barek bakmi sing kroso nyaman nang lidah, barek cocok disantap saat udara malam mulai terasa dingin. Terus mari ngono, ono sing jenenge bakmi Jawa Pak Hadi. Iki cukup populer ya di Semarang karena menawarkan cita rasa autentik yang tetap konsisten dari waktu ke waktu. Tadi panggonan iki Cak Ning dikenal barek kuah bakmi godhog sing gurih dan hangat, sehingga cocok disantap saat malam hari bersama keluarga maupun teman. Aroma bumbu Jawa yang khas langsung terasa sejak hidangan disajikan, membuat banyak pelanggan datang kembali untuk menikmati rasa yang familiar dan nyaman di lidah. Mari ngono Cak Ning, ana sing jenenge bakmi Jawa Pak No. Tadi ini gawe sampean kabeh sing senengane iki ya, barek bakmi Jawa sing klasik dengan rasa yang simpel alias sederhana, tapi bikin nagih. Bakmi Jawa Pak No layak masuk daftar kunjungan kuliner malam di Semarang ya. Terus ana maneh sing arane bakmi Jawa Pak Slamet, Cak Ning. Iki tadi favorite akeh pelanggan, boleh menawarkan porsi yang cukup besar dengan rasa gurih manis khas bakmi Jawa yang terasa pas di lidah. Terus mari ngono, ana maneh sing jenenge bakmi Jawa Pak Agus. Nah, ini cocok ya kalau kita jadikan comfort food alias makanan yang nyaman di malam hari. Iki bakmi goreng duweni tekstur mie yang lembut, merek topping ayam berbumbu yang cukup banyak. Nggih. Ana pisan bakmi Jawa Pak Gendut. Iki populer di kalangan warga lokal karena menawarkan bakmi Jawa dengan porsi besar dan harga yang masih ramah di kantong. Terus ana maneh Cak Ning sing jenenge bakmi Jawa Mbak Sari ya. Iki ya dadi salah siji apa ya panggonan sing akeh pelanggane ya Cak Ning. Nang kene iki bakmi rebusnya cukup populer, polahe kuahe iki terasa hangat dan ringan di lidah. Regane mulai 15.000 sampai 30.000, lokasine nang Jalan Siliwangi Semarang. Iku ya rekomendasi beberapa tempat bakmi ya, baik itu bakmi goreng maupun bakmi kuah yang ada di Semarang.

Waya woro-woro jam rolas sawan bare aku ning Ayu. Dinas Kesehatan Surabaya terus ningkatno kewaspadaan potensi penyebaran hantavirus masih nang kutha Surabaya sik gurung terkonfirmasi indikasi munculnya virus iki. Kepala Dinkes Surabaya Dr. Billy Daniel Mesak njaluk masyarakat jaga kebersihan lingkungan, gawe masker lan nerapno gaya hidup sing sehat.

Pemkot Surabaya memperkuat sistem transformasi digital melalui pengembangan Surabaya Intelligent Transport System atau SITS dan integrasi layanan publik berbasis teknologi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno langkah iki dadi fondasi utama ngewujudno Surabaya sebagai smart city sing ngedepano pelayanan cepat, aman, nyaman, lan terintegrasi. Iku mang caning gawe woro-woro jam rolas sawan bare aku ning Ayu Arta ketemuan mane engko nang woro-woro jam siji awan nedon rimo.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Caning sejarah ribatik nasional diawali teko pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia non-benda tanggal 2 Oktober 2009, terus ditindaklanjuti marek keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nomor 33 tahun 2009, yaitu netepno tanggal 2 Oktober sebagai hari batik nasional gawe ngelestari no batik sebagai penguatan identitas bangsa Indonesia lan warisan budaya. Dari Cak Ning, bentangan luruh Oktober, KB masyarakat Indonesia nggawi busana batik, mulai kalangan pelajar, mas

0: Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Komputer iki passwordnya apa?
2: Apa?
1: Lah iya apa?
2: Lah iya apa? Ketiken ta?
1: Oh, pancen wong edian.
3: Intermezzo.

96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Tasik Sesarengan, kalian Koloning Ayu, wonten Tanjung Perak Siang, edisi Tinten Seloso Kalender, Kaliwelas Mei, Kaliwunem Ligor, nge? Update informasi cuaca, wonten telatah pemuda, nge? Siang meniko kepantau cerah, condong terik, lebih tepatnya condong terik, awan iki caning. Informasi lalin kepantau rame lancar. Sugeng siang kagem jenengan sedaya caning ingkang nembe kemawon gabungan wonten gelombang 96,8 FM ugi 585 AM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Informasi selajengipun Cak Ning, menika wonten Pantai Slopeng Sumenep pesisir utara Madura dengan sunset yang indah. Tados Pantai Slopeng menika salah satu pantai yang dikelola langsung kalih pemerintah Kabupaten Sumenep. Lajeng sampun dangu dados tujuan wisata warga lokal utamanipun saat musim liburan sekolah dan hari raya. Tapi caning popularitase saiki wis mulai merambah pengunjung teko luar Madura. Ka angel memahami alasane ya, polae hamparan pasir iki membentang sepanjang 6 km dengan luas lahan sekitar 3 hektar. Lokasine iki tepat nang pinggir embong ya, jalan raya. Dadine iki gampang ditemokno, barek suasanane iki tetap tenang di hari-hari biasa. Nah, caning pantai iki ana nang Desa Semaam, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, tepate nang Jalan Raya Ambunten, kilometer 17, jarake sekitar 20 km tekok pusat kutha Sumenep dengan waktu tempuh sekitar 30 menit menggunakan kendaraan pribadi. Lokasine iki ana nang sisi utara Pulau Madura menghadap langsung ke Laut Jawa, dadi angine cukup kenceng nek pas sore lan pemandangane sunset iki dadi salah siji sing paling ditunggu-tunggu pengunjung. Kunjung ya, gak koyo pantai-pantai nang Bali utawa Lombok sing wis penuh sesak dengan fasilitas komersial. Pantai Slopeng iki jek terasa proporsional ya, fasilitasnya cukup untuk membuat kunjungan nyaman tapi tidak berlebihan hingga menghilangkan karakter aslinya. Caneng, nah nek awak dhewe mengenal, luwih pengen mengenal ya apa sih Pantai Slopeng iku. Tadi awal mulane iki Pantai Slopeng merupakan tempat nelayan mencari ikan. Polae keindahan alami pengunjung dadi tekok berbagai penjuru iki mulai berdatangan utamanya pas musim liburan dan juga hari raya. Nah, hingga akhir ya pemerintah Kabupaten Sumenep iki memutuskan untuk mengelolanya sebagai destinasi wisata resmi. Pengembangan kawasan pantai iki dimulai sejak tahun 2002 dengan pembangunan berbagai sarana pendukung, kayata panggung hiburan, gazebo, kantor pengelola, toilet, barek taman hiburan. Nah, saiki caning, Pantai Slopeng iki dadi salah siji teko objek wisata sing retribusine dikelola langsung sebagai pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Sumenep, barek Pantai Lombang dan Museum Keraton Sumenep. Nah, berdasarkan Perda nomor 5 tahun 2020 sing merupakan revisi teko Perda nomor 1 tahun 2014, tarif tiket masuk saiki wis ditetapno secara resmi dan transparan. Pengelolaan sing semakin profesional iki ditandai dengan penambahan wahana dan fasilitas yang terus diperluas dalam beberapa tahun terakhir. Nah, nek nangkon apa ae sih? Nah, Pantai Slopeng iki duwe beberapa hal sing gawe berbeda dari pantai lain di kawasan Sumenep caning. Yang pertama karakter pasire. Nah, pasir Pantai Slopeng iki warnanya putih kehitaman, ciri khas yang tidak banyak ditemukan di pantai-pantai Madura lainnya. Teksture iki alus, terus hamparan pasire iki yo ombo yo Cak Ning, sehingga awak dhewe iki para pengunjung duwe ruang sing luweh dari cukup untuk bersantai, bermain atau sekedar duduk tanpa harus berdesakan. Nah, ombak iki relatif tenang, ya gawe pantai iki aman gawe renang, padang ono kecek gawe arek-arek ya. Awak dhewe sing gawe renang pun ya iso nyewa pelampung nang lokasi. Deretan pohon kelapa di sepanjang pantai memberikan keteduhan dan beberapa gazebo tersedia gawe sing pengen beristirahat luwih nyaman. Nah, ana maneh caning daya tarike sing cukup ikonik yaiku ana numpak
iki ya kuda ya. Kuda-kuda tunggang tersedia gawe disewa Cak Ning. Nah, para pengunjung iki isok berkeliling area pantai sambil menunggang kuda, sebuah aktivitas yang jarang ditemukan di pantai lain di Jawa Timur. Nah, ini juga pilihan jadi pilihan spot foto yang menarik ya dengan latar pantai terbuka. Nah, salah si jenis yang paling sayang dilewatkan yaitu adalah sunsetnya. Posisi pantai yang menghadap nang barat laut iki ngewenehi pemandangan matahari terbenam yang cukup dramatis, terutama saat langit cerah di musim kemarau ya. Akeh pengunjung sing sengaja tekone iki sore Cak Ning, mek gawe lungguh nang tepi pantai barek nunggu momen sunset turun. Nah, romantis ya. Sing asline sumenep ya apa iki? Pengalamane ya. Ajaklah ini ya untuk wong-wong iki cekno luweh pengin mrono iki ya. Cak ning pantai Selopeng iki sok dijangkau teko loro jalur utama, teko pusat kutha Sumenep ya. Jalur pertama iki lewat Raya Manding Batu Putih, terus mlebu nang Jalan Raya Dasuk, terus yang keloro lewat rute Sumenep Ambunten yang merupakan jalan utama menuju kecamatan di pesisir utara Sumenep. Karena lokasi pantai iki ono nang sisi Jalan Raya Ambunten kilometer 17 yang mudah ditemukan bahkan tanpa panduan peta. Teko Surabaya Cak Ning, perjalanan iki menuju Sumenep dapat ditempuh lewat tol Suramadu dengan total waktu sekitar 5 jam menggunakan kendaraan pribadi. Nah, nek misalnya wis tutup Sumenep, perjalanan ke Pantai Selopeng ini bisa dilanjutkan dengan kendaraan pribadi, ojek atau kendaraan sewaan sekitar 30 menit ke arah utara. Angkutan umum sing melewati jalur Sumenep Ambunten ya tersedia dan melintas cukup rutin ya. Jadi niki pantai iki buka mulai jam 7 sampai jam 6 sore Cak Ning. Waktu terbaik berkunjung adalah pagi hari ya, untuk menghindari panas terik, atau sore hari mulai sekitar pukul 16 untuk menikmati sunset. Tarif tiket iki ditetapno Rp15.000 per wonge nang hari biasa, Rp20.000 nang akhir pekan ya, Sabtu Minggu, dan maksimal Rp25.000 saat hari libur besar atau musim liburan nasional. Nah, iki Cak Ning ya, biaya parkir iki nek atik motor 5.000, nek roda 4 Rp10.000.

Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya. Sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1910. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cak ning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter. Sing bentang nglewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suramadu.

0: gak nek keseringan dolanan HP iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirah ngelu. Akeh wong sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur. Komputer iki passwordnya apa?
1: Apa?
0: Lah iya apa?
1: Lah iya apa? Ketiken ta?
0: Oh, pancen wong edian.
2: In, intermezzo.

Jam si cimaring ini cak ning awak dhewe bakal kabungan ya barek Propapat RRI Surabaya. Propapat RRI Jakarta maksudnya ya, Propapat RRI Jakarta berkolaborasi barek RRI Sungai Liat ya, yang disiarkan juga lewat RRI Surabaya, ngono maksudnya ya. Nang Suara Budaya Nusantara cak ning Pro4 RRI Jakarta berkolaborasi dengan Pro4 RRI Sungai Liat, temane masa depan budaya daerah di tengah globalisasi. Dipandu barek host Jakarta nak ono Cak Jo Aditya, barek host RRI Pro4 Sungai Liat barek Cak Wandasona ya, narasumber engko barek Dr. Handes Ahmad Elvian DPMP sejarawan budayawan Bangka Belitung. Ono ya Cak Ning ya. Nang Suara Budaya Nusantara RRI Jakarta berkolaborasi barek RRI Sungai Liat, temani masa depan budaya daerah di tengah globalisasi.

0: Parite jam 13.
1: Abang Pok, kepedulian terhadap persoalan sampah ternyata mampu melahirkan kreativitas dan peluang ekonomi. Hal ini yang dilakukan warga RW 12 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan menyulap barang bekas menjadi aneka kerajinan tangan bernilai jual tinggi. Berbagai produk kreativitas dihasilkan warga, mulai dari tas, dompet, tempat tisu, hingga aksesoris berbahan dasar limbah rumah tangga seperti bungkus kopi, kemasan minuman, hingga bungkus sabun. Tak hanya itu, warga juga memproduksi busana ecoprint bermotif dedaunan menggunakan teknik kukus alami. Aktivitas tersebut dipusatkan di dua rumah warga yang menjadi lokasi kegiatan usaha, peningkatan pendapatan keluarga, dan sanggar belajar rumah terampil Hasanah Center yang dipimpin Siti Munawaro. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pengosongan Balai Pemda Pemuda Surabaya menuai protes dari kalangan seniman. Maestro senior Meimura menilai kebijakan tersebut tidak sekedar persoalan administratif, melainkan menyangkut sejarah panjang dan ekosistem kebudayaan di Kota Pahlawan. Menurutnya, Balai Pemuda bukan hanya gedung, tapi juga ruang hidup yang telah menjadi bagian dari perjalanan seninya sejak muda. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro4 dimanapun Anda berada, dan juga Bang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Pro4 Jakarta di siaran Budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari ini, di hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya Bang Po, pendengar Pro4 yang di luar Jakarta, yang lagi dengerin via RRI Digital atau juga di www.rri.co.id dan di frekuensi masing-masing di daerahnya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Di Jakarta hari itu panas banget ya Bang Po, pendengar Pro4 ya. Sampai kita kelengan tadi. Ngelekap abis itu kelengan deh. Mudah-mudahan kalau Bang Po sehat. Abis makan siang udah ya, alhamdulillah ya. Dan hari ini kita kagak sendirian kayak biasa ya. Walaupun kita hari ini gak di Radio Visual Internet, kita bisa didengerin tetap ya, masih di frekuensi Abang Po dan juga pendengar Pro4 masing-masing di daerah, di RRI Digital dan juga di www.rri.co.id. Hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat nih, Abang Po. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat, yaitu dengan ada Bang Wandasona. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sehat Bang?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
2: Alhamdulillah, siap Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang, temanya?
3: Ya, kita bicara soal kebudayaan, budaya daerah. Harus globalisasi saat ini.
2: Oke, masa ya, depan ya. Budaya daerah di tengah globalisasi. Iya, walah kenapa itu? Double suaranya. Siap, ya jadi memang ya kita perlu ini ya, apa namanya juga terus menggaungkan soal budaya ya, apalagi daerah masing-masing ya Bang ya, di era AI seperti ini gitu ya Bang ya, era digital kayak gini gitu ya. Dan narasumber sudah hadir ya Bang ya di sono ya.
3: Kebetulan.
2: Ya sudah. Bang punten, mohon maaf nih, izin ya. Suaranya double nih gitu ya, suaranya ngang begitu.
3: Gimana nih Bang Gawan?
2: Ya udah ya. Ini udah aman nih. Iya, udah. Siap. Itulah ya, tapi enggak apa-apa ya, namanya juga dinamika suara budaya Nusantara pasti begitu. Mau gimana lagi ya? Dan sudah ada narasumbernya, siapa sih Bang di sono Bang?
3: Ya, ini seorang budayawan, sejarawan ya, penerima anugerah maestro juga ya dari Kementerian Kebudayaan. Ada Bapak Dr. Andes Ahmad Elvian.
2: Oh, oke. Okay. Ya, Assalamualaikum, kita. Selamat siang Bapak. Iya, ya, suaranya jauh ya Bapak ya. Suara masih jauh nih Bang nih. Mungkin boleh di
3: coba lagi nih. Assalamualaikum.
2: Nah, ini itu kita ada kedengaran. Iya, siap. Sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, siap dah. Apa namanya Bang Wadasora dan juga Pak Ahmad Elvian. Nah, untuk pembahasan kita temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, dipersilakan untuk dimulai. Nanti abis itu kita istirahat sebentar ya, Bang Wadasora, dengan lagu yang kita putarkan dari Pro4 Jakarta. Monggo silakan.
3: Jadi langsung aja nih Bang Jo ya.
2: Iya.
3: Ya, terima kasih Bang Jo yang selalu ceria dan sehat selalu juga untuk Bang Jo di Jakarta juga rekan-rekan. Baik, Datuk Ahmad Elvian, apa kabar nih Datuk? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya Datuk?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Wah, ini dari Pangkal Pinang, Pinang ke ya. Sungai Liat.
0: Sungai Liat
3: ya, ya, kayak pantun saya. Ya, Datuk, tadi sudah sempat kita singgung sedikit di awal perbincangan kita berkaitan dengan apa ya, katakanlah keberadaan budaya ini di tengah arus globalisasi saat ini begitu ya.
0: Ya.
3: Ya, kemajuannya dan lain sebagainya. Kita tahu sekarang ini teknologi berkembang pesat, itu yang utama ya, ya Datuk ya.
0: Betul.
3: Nah kalau bicara keberadaan budaya ini, pertahanannya seperti itu, ini bisa sedikit digambarkan nggak Datuk, seperti apa kondisinya sekarang menurut pengamatan Datuk sebagai sejarawan dan budayawan? Silakan Datuk.
0: Keberadaan budaya daerah di era globalisasi, saya melihatnya ya. Kita di daerah itu banyak masuk ke jebakan ya, jebakan-jebakan globalisasi.
3: Oh, jebakan.
0: Ya, jebakan.
3: Jadinya
0: jebakan,
3: terjebak.
0: Ya, ya? Terjebak. Jebakan-jebakan globalisasi. Nah, kita ketahui bahwa di tengah arus globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi kan, dengan artificial intelligence-nya kan.
3: AI, ya.
0: Nah, sementara budaya daerah itu posisinya stagnan.
3: Stagnan.
0: Ya, stagnan. Tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jadi masuklah kita ke dalam jebakan-jebakan globalisasi tadi. Dalam situasi budaya daerah yang stagnan. Misalnya ya, yang sederhana saja, kita tidak mempersiapkan ya materi-materi kebudayaan itu dengan baik dan benar.
3: Ya.
0: Nah, ketika materi-materi budaya daerah itu tidak kita siapkan dengan baik dan benar, akhirnya masyarakat, apalagi yang generasi-generasi milenial ya, itu asal saja mencari apa, mencari materi-materi budaya itu, dan materi-materi budaya itu kemudian mereka ya mereka
3: serap
0: ya. Kan kemudian mereka ada yang malah mengunggahnya kan
3: ya,
0: ke media-media sosial. Nah kadang-kadang materinya keliru, salah.
3: Okay.
0: Jadi di satu sisi teknologi informasi globalisasi begitu kuat ya, di satu sisi kita di daerah tidak mempersiapkan ya, mempersiapkan diri dengan baik.
3: Yeah.
0: Nah, jadi materi-materi budaya, materi-materi sejarah ya, materi-materi kebudayaan itu banyak salah, banyak keliru. Kemudian diserap, kemudian diunggah. Dan akhirnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan budaya dan, atau kebudayaan lokal itu
3: salah
0: gitu. Menjadi salah, menjadi keliru.
3: Nah,
0: iya, iya. Ya, jadi itu yang pertama.
3: Okay.
0: Nah, kemudian yang kedua, era globalisasi tadi banyak memunculkan ya jebakan-jebakan budaya, saya katakan tadi. Salah satunya ya, kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang handal ya, yang handal, yang memiliki ketertarikan terhadap budaya.
3: Budaya.
0: Nah, okay. Nah itu sebenarnya yang pertama harus kita siapkan ya.
3: Yeah.
0: Jadi ada individu-individu ataupun generasi muda yang memang mencintai budayanya, mencintai sejarahnya, mencintai daerahnya. Nah, umumnya kan generasi muda sekarang itu kan hampir tidak tertarik.
3: Okay.
0: Ya, hampir tidak tertarik, tidak memiliki ketertarikan ya. terhadap budaya daerahnya. Nah, yang menjadi masalahnya itu arus globalisasi itu setiap arus kan dia membawa limbah. Arus banjir itu kan membawa limbah ya. Nah, yang dibawa oleh arus globalisasi itu adalah limbah-limbah budaya.
3: Okay.
0: Limbah-limbah budaya yang kadang-kadang tidak pas ya, tidak cocok,
3: mencemari dengan, lah.
0: Iya, ya. Mencemari budaya lokal, mencemari budaya daerah. Nah, jadi information glut itu kan membawa garbage ya, ibaratnya membawa sampah. Nah, sampahnya itu adalah sampah-sampah budaya. Nah, yang menjadi masalah bagi kita ya, sampah budaya itu diserap oleh generasi muda kita tanpa ada tadi yang disebut dengan filter ya, tanpa ada saringan-saringan yang kuat dari budaya kita sendiri. Ditambah lagi tadi kita ya generasi tuanya tidak mempersiapkan ya materi budaya dengan baik dan benar.
3: Datu, apakah ini juga berkaitan dengan, saya pernah membaca tulisan Datu sih sebenarnya baru-baru ini. Jangan rabun membaca
0: lumpuh
3: dan menulis. Lumpuh menulis.
0: Iya.
3: Jangan rabun membaca dan lumpuh menulis.
0: Menulis iya.
3: Apa ini juga menjadi apa satu apa indikasi lah begitu, indikator apa yang Datu sampaikan tadi?
0: Iya,
3: sehingga muncul kata-kata ini.
0: Iya, iya salah satunya begitu. Jadi saya sendiri kan berusaha ya tiap hari itu untuk menulis.
3: Ya
0: saat ini saya punya program ya menulis peristiwa sejarah dan budaya tiap hari yang terjadi pada tanggal hari itu ya, hari itu. Nah, untuk menulis itu kan saya harus membaca.
3: Ya.
0: Banyak literatur ya, banyak bahan yang harus saya baca untuk menemukan apa peristiwa sejarah budaya yang terjadi pada hari itu. Nah, kita bisa berpikir ya, bisa bayangkan generasi muda kita sekarang bagaimana dia mau menulis ya, sementara kemampuan membacanya kurang. Nah, jadi yang sementara yang diserapnya tadi yang jebakan-jebakan semua kan, jebakan-jebakan yang diserapnya adalah sampah-sampah budaya tadi. Nah, jadi situasinya saya menyebutnya situasi di mana generasi saat ini rabun membaca, lumpuh menulis ya.
3: Wow, itu dalam banget. Iya, Datu, ada istilahnya ya, budaya itu kan berasimilasi begitu. Nah, ini karena itu ya arus yang membawa limbah tadi seharusnya diproduksi ulang, ditangkap, diproduksi ulang gitu, dibaurkan dengan budaya kita. Pernyataan yang begini seperti apa Datu, menurut Datu?
0: Jadi memang budaya itu tumbuh dan berkembang ya.
3: Berkembang. Oke.
0: Kemudian kan budaya itu kan proses evolusi kreatif ya. Jadi evolusi kreatif berpikir manusia. Jadi dia tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Jadi perubahan masyarakat ya, jadi apa social change itu bisa mengubah cultural change, mengubah budaya ya.
3: Okay.
0: Perubahan masyarakat menyebabkan perubahan budaya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Perubahan budaya itu kan bisa terbentuk dalam bentuk akulturasi ya, akulturasi budaya, kemudian asimilasi budaya. Nah, dalam konteks perubahan budaya karena akulturasi, karena asimilasi, nah yang paling penting itu budaya asal kita, kita itu harus kuat,
3: yang menjadi dasar,
0: untuk akulturasi dan asimilasi itu. Kalau kalau budaya kita sendiri lemah ya, bukan asimilasi namanya kan, intervensi. Intervensi. Ya, bukan akulturasi namanya kan. Malah apa? Terjadilah perubahan apa ya? Perubahan revolusi budaya namanya. Di mana budaya kita sendiri tidak kita pakai lagi.
3: Okay.
0: Nah, itu sangat situasi yang sangat berbahaya sekali.
3: Ada budaya lagi dalam budaya, dalam kebudayaan.
0: Iya, bahaya sekali kan kalau budaya yang kita miliki itu tidak memiliki ketahanan, tidak kuat begitu ya.
3: Iya.
0: Nah, masuk budaya dari luar. Mm-hmm. Nah, terjadi proses intervensi budaya. Yang bagus itu terjadi apa namanya rejection ya. Rejection itu penentangan. Okay. Nah, tapi yang terjadi sekarang kan orang tidak menentang. Hmm. Apa saja masuk diserap ya. Begitu kan. Nah, kalau kita punya apa? Punya ketahanan budaya yang tinggi, ya punya budaya yang kuat kan, kita akan menentang segala sesuatu budaya yang datang, yang baru, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, yang terjadi saat ini kan semuanya kita serap.
3: Oke. Itu artinya itu tadi ya, Datu ya. Kesiapan kita ini.
0: Iya, kesiapan kita yang ya,
3: boleh dibilang masih ini ya.
0: Belum siap.
3: Belum siap.
0: Belum siap. Iya, belum siap. Belum siap. Makanya
3: waduh, ini banyak
0: PR. Saya menganggap globalisasi itu justru memunculkan jebakan-jebakan.
3: Jebakan
0: tadi. Ya, jebakan-jebakan budaya yang menyebabkan ya apa berkuranglah nilai-nilai budaya kita ke depan.
3: Yang paling efektif Datuk, menurut Datuk untuk apa ya membentengi ini? Karena kan sekarang ini Datuk, ya mohon maaf ya, sekarang ini kita bicara gen apa, gen Z, mereka maunya yang simple-simple, yang praktis seperti itu. Nah, ini bagaimana Datuk?
0: Jadi sebenarnya kan budaya itu kan adigung ya, adiguna, adiluhur.
3: Oke.
0: Jadi di dalam budaya itu kan ada nilai preservatif.

0: kebudayaan itu kita sudah punya menteri sendiri.
1: Kementerian
0: sendiri. Artinya secara progresif pemerintah sudah membuat lembaga ya yang diharapkan dapat mendorong kebudayaan Indonesia itu, kebudayaan daerah itu untuk maju, tumbuh dan berkembang. Ya.
1: Tapi kebijakan itu apa sudah diimplementasikan juga di daerah Dato, kalau menurut Dato.
0: Nah, ini yang terlambat kan sebenarnya kan?
1: Iya.
0: Sebenarnya kan dulu kan ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan ya. Sebenarnya kan sudah ada lembaga yang progresif ya, untuk mengurus kebudayaan itu. Nah, tetapi kan sekali lagi ya, sumber daya manusia kebudayaan itu kan umumnya tidak memiliki ketertarikan terhadap budaya.
1: Di daerah, setiap daerah pun setiap masing-masing daerah berbeda itu.
0: Jadi sekarang kan kalau bagusnya sebenarnya kan dari daerah itu sendiri. Kan. Ya, betul. Nah, sekarang kan kementerian dibentuk.
1: Ya.
0: Nah, saya melihat kawan-kawan di daerah itu dengan dibentuknya kementerian itu seolah-olah segala sesuatu itu menjadi top down. Menjadi top down. Harusnya kan silakan Kementerian Kebudayaan Nasional itu ada, tetapi yang menjadi lembaga utama untuk mengembangkan kebudayaan daerah, ya kita di daerah.
1: Di daerah, kita dan di daerah. Disesuaikan dengan daerah sendiri.
0: Iya, daerah sendiri. Lokalitas sendiri. Jangan top down dari kementerian, mengharap dari kementerian kan. Nah, sementara kita di bawah tidak bottom up ya, seperti itu. Nah, tampak sekali sekarang banyak dinas-dinas kebudayaan di daerah, kabupaten, kota, di provinsi yang nol anggaran.
1: Yeah.
0: Nol anggaran, nihil anggaran. Nihil anggaran.
1: Bagaimana mau membangun kebudayaan ya?
0: Akhirnya mengharapkan yang top down semua, mengharapkan dari atas semua. Termasuk ya kita, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan di masyarakat kan, karena tidak terperhatikan di daerah ya kita akhirnya lari ke pusat juga. Kan? Nah, lari ke pusat. Untung pusat itu mau membantu kita. Kalau tidak mau membantu kita, nah, bisa-bisa kita ini akan membuat pusat sendiri nanti. Membuat pusat baru kan, pusat bahaya. Baru gitu ya.
1: Jadi baru. Sebetulnya hadirnya Kementerian Kebudayaan itu baru dirasakan dampaknya itu baru di tingkat pusat ya Datu ya.
0: Iya.
1: Bisa dikatakan begitu ya.
0: Iya, baru di tingkat pusat ya. Kalau di daerah ya sebenarnya daerah itu sendiri yang harus
1: menangkap itu.
0: Okay. Kan kita lihat seperti DKI Jakarta, kemudian Yogyakarta, Kepri ya, Riau, kemudian Bali. Mereka sudah dari dulu mengembangkan kebudayaan di daerahnya masing-masing kan luar biasa kemajuan dan perkembangan budayanya, sehingga kita kadang-kadang sudah tidak tahu lagi siapa kepala dinas kebudayaan di Bali itu kan. Yang kita tahu bahwa kebudayaan Bali itu sudah mendunia kan. Sudah mendunia, sudah menjadi trigger bagi pengembangan pariwisata. Nah, kalau kita sekarang kan kepala dinasnya juga masih dicari-cari kan. Masih dicari-cari. Siapa yang cocok, siapa yang pas kan untuk mengelola kebudayaan itu. Nah, sementara di belahan daerah lain, ya, kebudayaan itu sudah maju, tumbuh dan berkembang, sudah menjadi bukan dalam konteks penggalian ya. Dalam konteks pelestarian, tapi sudah ke konteks pengembangan dan ke pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat, sudah menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat malah.
1: Datu, jadi artinya ini menurut Datu bagaimana dari apa yang

0: sampaikan tadi, apa intervensi dari pemerintah itu untuk pemajuan kebudayaan sangat-sangat berarti ya sebetulnya, Datu ya?
1: Iya, sangat berarti karena pola budaya kita kan pola paternalistik namanya kan.
0: Tapi terkadang ya, di pemerintahan ini kalah dengan apa, dengan unsur politik dan lain sebagainya, itu bagaimana Datu? Karena pemimpin kita aja 5 tahun udah ganti gitu Datu. Kadang-kadang hal ini menjadi masalah.
1: Sebenarnya
0: juga,
1: itu gitu, yang selalu saya ingatkan ya kepada bapak-bapak kepala daerah ya di Bangka lah terutama kan. Jangan mudah ya mengganti SDM-SDM kebudayaan yang ada di daerah. Nah, karena untuk menumbuhkan ya kecintaan mereka untuk bergerak di bidang kebudayaan itu sulit. Jadi menumbuhkan daya progresif pada diri sumber daya manusia kebudayaan yang ada di pemerintahan itu sulit. Nah, karena mereka menganggap apa, kerjanya di mana? Di dinas kebudayaan. Dinas kebudayaan, dinas apa? Air mata, bukan dinas mata air begitu kan.
0: Bukan dinas mata air ya.
1: Iya.
0: Iya. Baik, dengar dan juga Bang Jo.
2: Iya.
0: Sepertinya sudah ada telepon ini Bang Jo.
2: Kalau untuk interaksi dulu, kita buka nanti sebentar lagi ya.
0: Nanti ya. Oke.
2: Okay, baik. Tadi sudah diberikan penjelasan dulu nih opening dari narasumber kita. Iya. Nanti kita jeda dulu satu lagu nih habis ini. Kita akan balik lagi nih ya Bang Po, pendengar Pro 4 ya, untuk kita buka interaksi nanti untuk bertanya nih seperti apa nih ya pertanyaannya Bang Po yang udah disiapin ya. Okay, atau mau baik, nyiapin pantun, mau cari-cari dulu di Google juga boleh dah ya. Biar panjang.
1: Iya. Nanti kita bakal kalau di Google kan pergi ke mana? Jalan-jalan. Diawali dengan
0: jalan-jalan,
2: betul. Jalan-jalan ke Pasar Senen, jalan kaki, pegel.
0: Pegel.
2: Iya. Nanti kita bakal balik lagi ya, Bang Po, pendengar Pro 4 tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
2: Selamat datang Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI, kok pemirsa RRI Net sih? Ingatnya lagi di Radio Visual RRI Net aja. Pendengar Perompak dan juga Abang Po, ya balik lagi barengan kita di Mari di Suara Budaya Nusantara. Hari ini barengan aja Jody Tia dan juga Bang Wandasona di Perompak Sungai Liat. Yang sudah okay. Kembali lagi ya Bang ya, dan untuk nomor Perompak Sungai Liat berapa ya Bang ya? Kalau misalnya pendengar Perompak mau telepon ke sana.
3: Ya, ini kalau untuk di Sungai Liat 08 12 13 14, mm-hmm. 1039. Mm-hmm. Ya, 1039. Oke, okay. 08 12 13 14 10 39.
2: Oke, okay. Satu nomor berarti ya?
3: Satu nomor.
2: Oke. Ini nomor GSM atau nomor WhatsApp ini?
3: Ini nomor WhatsApp sama juga teleponnya.
2: Oh gitu, oke siap. Kalau di Perompak Jakarta, nomor WhatsApp kita terima hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, di 0812 1124 928, atau mau ngebel di 0213504510. Sudah ada telepon di sana, Bang Wanda?
3: Sepertinya belum.
2: Belum ya, oke. Di Jakarta ya. Sudah ada kedap-kedip, kita angkat dulu ya. Halo Perompak, okay. Assalamualaikum.
4: Halo Perompak, Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cik Guria.
4: Sehat ya Bang Jojo.
2: Iya, silakan.
4: Halo Cikgu. Di Sungai Liat.
3: Dengan ya, abang-abang juga, yang ganteng. Cik Guria.
4: Abang. Dengan Cik Guria, Bang Wandasona, benar ya?
3: Iya, betul benar, Cik Guria.
4: Ya? Salam kenal nih buat bapak-bapak yang narasumber yang ganteng. Bapak narasumber Dr. Lanus Ahmad Elfian. Wih, keren. DPMP. Betul. Luar biasa nih, atau sejarawan atau budayawan Bangka Belitung. Begitu ya Pak ya? Emang dengan Bangka Belitung nih. Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warahmatullahi wabarakatuh ya, sehat ya. Boleh nih pinjam ininya Pak ya, yang di itunya penghargaannya di temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi. Betul ya Bapak?
2: Ya, iya, Cikgu silakan. Iya, silakan Cikgu langsung pertanyaannya.
4: Bapak Ahmad. Yeah. Ini memang masa depan budaya daerah di tengah globalisasi berada di persimpangan jalan antara kepunahan dan relevansi baru, bergantung pada adaptasi dan pelibatan generasi muda. Budaya lokal menghadapi risiko tergerus arus modernisasi, namun globalisasi juga menawarkan teknologi digital untuk revitalisasi dan promosi budaya. Pertanyaannya buat Bapak Ahmad. Nah, seperti apa Bapak ini, ya namanya masa depan budaya daerah ya, tantangan utama, dampak negatifnya, itu ya Pak ya, pertanyaannya satu. Terus nomor dua, peluang dan adaptasi dampak positif. Nah, jadi satu lagi, yang ketiganya seperti apa dengan langkah-langkah pelestarian ini. Tiga pertanyaan dari Cik Guria, sudah paham Pak ya, Pak Ahmad ya, tanggapannya. Ya. Mm-hmm. Jadi saya mau kasih pantun dulu, boleh berpantun? Pantunya begini Bapak narasumber ya. Pantunya kalau salah ucapannya, namanya kan dialeknya beda-beda gini. Daerah terpencil di kaki gunung, jangan pernah melupakan sejarah. Tanpa sejarah membuat bingung, hidup berbudaya mawah barkah. Begitu ya Bapak Ahmad ya. Baik, itu saja pantunya ya. Bapak Ahmad. Ya, juga buat presenter Sungai Liat sama Jakarta. Selamat siang menjelang sore
2: bagi timur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, silakan.
3: Silakan Datuk.
5: Jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwa pengaruh negatif yang timbul dari globalisasi itu, karena globalisasi itu membawa limbah ya, membawa sampah-sampah budaya, dan sampah budaya itu diserap begitu mudah oleh kita tanpa ada filter ya, atau ada upaya untuk mereject ya budaya-budaya yang intinya adalah sampah ya bagi budaya lokal, budaya daerah. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita, upaya kita ya melestarikan budaya itu di era globalisasi. Nah, sebenarnya kan generasi muda ya, generasi sekarang ini kan mereka sangat dekat ya dengan teknologi informasi ya, dengan artificial intelligence itu kan. Nah, sebenarnya kita ya harus mempersiapkan, saya katakan tadi, harus mempersiapkan materi-materi kebudayaan itu, materi-materi budaya itu dengan baik dan benar ya, sehingga dan kita pun menyampaikannya ya melalui teknologi informasi yang begitu pesat berkembangnya saat ini. Nah, sehingga apa yang kemudian nanti diperoleh oleh generasi muda itu sesuai dengan kebutuhannya, dan mereka juga mendapatkan informasi-informasi budaya yang sahih ya, yang baik dan benar. Nah, yang terjadi saat ini kan berseliweran lah ya, informasi budaya, fakta-fakta sejarah ya, yang menyesatkan, justru kan menyesatkan ya, dan itu menjadi rumit bagi kami ya di daerah ya, menjadi pertanyaan kan. Nah, saya sampai diwawancara khusus ya oleh salah satu media terkait adanya unggahan misalnya tentang sejarah terjadinya Kampung Batu Rusa misalnya kan. Nah, karena pengetahuan tentang Kampung Batu Rusa itu keliru, menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang tinggal di Batu Rusa. Nah, jadi media bertanya kepada saya seperti apa sih sebenarnya ya toponimi sejarah Batu Rusa, sehingga menjadi apa, saya harus menyiapkan waktu khusus ya saat ini kan untuk mengkonter kan informasi-informasi sampah yang berseliweran di media-media komunikasi sekarang yang begitu masif ya.
3: Tapi ada juga yang mengatakan ya biarkan saja dulu, yang penting dia mencintai dulu sejarah, budaya, seperti itu, dengan mengunggah konten-konten budaya, urusan salah dan betul nanti dulu gitu.
5: itu justru keliru ya. Kesalahan yang apa, yang diulang-ulang terus itu bisa menjadi satu kebenaran.
3: Bisa menjadi kebenaran ya. Apalagi Datuk ya ini, apalagi kalau misal kita berkaitan dengan apa, dengan peraturan daerah misalnya tentang kebudayaan lah, tentang apapun itu gitu kan. Ya itu tentu juga kalau salah ya kebangetan juga gitu ya.
5: Jadi masalah.
3: Bisa kan? Jadi masalah juga gitu ya.
5: Misalnya pakaian kan.
3: Pakaian.
5: Salah.
3: Penamaan misalnya.
5: Salah pengenaan kan. Yang seharusnya digunakan untuk sholat misalnya kan. digunakan untuk keluar ya, untuk ke pasar misalnya kan enggak pas itu.
3: Itu. Nah, silakan nih untuk ke Anda ya, sobat budaya yang ada di Bangka Belitung, yang ingin bergabung juga kami nantikan di line telepon 0812 13 14 10 39. Silakan untuk Anda atau melalui nomor Bang Jo di Perumpat Jakarta juga silakan. Kita masih berbincang. Bang Jo, ada yang ingin ditanyakan?
2: Nanti kali ya, ini kasih kesempatan buat pendengar dulu ya kali ya Bang. Soalnya udah ada juga yang kirim pesan WhatsApp. Ini ada Bang Orik di Jember. Ini yang mau nanya, apakah bahasa dan juga dialek Bangka ada kesamaan dengan Belitung? Lalu apakah akar bahasa dari Kepulauan Bangka Belitung itu lebih condong mirip ke bahasa Melayu Palembang gitu, ataukah Melayu Kepri gitu? Terima kasih.
3: Ya, oke, baik. Datu ini unik ya. Bicara Palembang kita juga ada sebetulnya ya, dialek itu ya, gitu. Ya. Banyak sekali. Oke, silakan Datu.
5: Jadi kalau Bangka Belitung itu kan ada 750 pulau ya. Dua pulau yang agak besar itu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah kalau bahasanya, kita sudah menyepakati ya dengan kantor bahasa bahwa bahasanya adalah bahasa Melayu, dialek Bangka, dan bahasa Melayu dialek Belitung. Gitu.
3: Belitung, oke. Okay.
5: Bahasa Melayu, tetap bahasa Melayu ya, cuma dialek Bangka dan dialek Belitung. Belitung. Nah terkait dengan dialek yang lain di Bangka itu banyak. Berdasarkan penelitian KF Hole ya, seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda yang meneliti bahasa di Hindia Belanda selama 40 tahun, dia melahirkan apa yang disebut dengan Skattalskat ya, peta bahasa di residen Bangka, kemudian di residenan di Belitung juga. Nah, dia menyampaikan ada 6 dialek bahasa di Bangka. Ada Melayu Bangka dialekten, kemudian ada Darat dialekten, kemudian ada Mapuris dialekten, kemudian ada Riau Lingga dialekten, ada Chinese dialekten, dan Ska dialekten. Nah, yang dialek yang sama antara Bangka dan Belitung itu ada pada Darat dialekten, kemudian Ska dialekten, kemudian Melayu ya, dialek Melayu Belitung dan dialek Melayu Bangka. Yang kalau yang lainnya itu dialek-dialek yang berasal dari luar ya, luar Bangka dan Belitung.
3: Kalau di Belinyu itu kan justru mirip Palembang ya.
5: Kalau itu gimana? Kalau dialeknya tetap dialek Melayu Bangka. Cuma isoleknya ya, ragamnya itu seperti apa? Palembang ya.
3: Palembang.
5: Ngapo, Kumano. Ngapo, Kumano. Ya. Kalau Perigi tetap Perigi ya, tidak Perigo ya.
3: Kalau Bang Jo, Jo tetap ya.
5: Tetap.
3: Kalau ya, itu, kalau ya. Wanda enggak Wando ya.
5: Nah, jadi kenapa di Belinyu itu dialeknya mirip Palembang?
3: Ya, ya.
5: Nah, karena pada tahun 1715 itu salah seorang Sultan Palembang ya, Sultan Mahmud Badaruddin I itu pernah terusir ya dari Palembang. Dan salah satu wilayah tempat tinggalnya itu adalah di Bangka, di Belinyu ya, sebelum beliau berangkat ke Johor ya, kemudian ke Siantan, kemudian baru balik lagi ke Bangka, dan tahun 1724 kembali menduduki tahtanya di Palembang. Jadi karena banyak sekali beliau itu sekitar 30 kapal ya di Bangka ya, di Belinyu itu sebelum ke apa, lewat Teluk Kelabat itu ya, di Belinyu ke Johor ya, sempat cukup lama bermukim di Bangka Utara ya, di Belinyu, sehingga dialek Palembang pun
3: melekat ya,
5: melekat terserap di apa, di Belinyu
3: ya.
5: Makanya di Belinyu itu kelesan, itu
3: kelesan
5: kalau di Belinyu disebut kelesan kan, di Palembang disebut empe-empe. Tapi tidak disebut empo-empo kan.
3: Empo tuh di Jakarta tuh, Bang Jo tuh.
5: Jadi empe-empe. Karena yang jual kelesan itu adalah perempuan Tionghoa ya, yang panggil empe begitu.
3: Iya,
5: kan? Empe. Nah, asalnya ya dari Linyu ya. Kelesan namanya.
3: Oke, baik. Nah, itu berkaitan bahasa tadi, kaitannya dengan topik kita saat ini. Kalau bahasa sekian banyak yang ada di Bangka tadi, Belitung, Bangka Belitung dialeknya, itu keberadaannya sejauh ini seperti apa Datu? Apa terancam juga
5: kalau yang bahasa Melayu Bangka, kemudian bahasa Melayu Belitung itu ya tumbuh berkembang.
6: Oke. Okay.
5: Tumbuh berkembang. Nah, yang terancam ya saya menyebutnya sekarat begitu ya. Sekarat karena penuturnya itu sudah di bawah 1000 orang. Kemudian bahasa itu tidak dijadikan sebagai bahasa komunikasi di dalam lingkungan keluarga, tidak lagi dijadikan bahasa komunikasi di dalam komunitas masyarakatnya.
6: Masyarakatnya kan? Ya.
5: Dan penuturnya pun sudah di bawah 1000 orang. Itu adalah bahasa Seka.
6: Seka.
5: Seka ya, Seka yeah. Dialekten itu sudah sekarat hampir punah.
6: Seka ini suku laut ya,
5: ya orang-orang ya. Laut ya. Nah, jadi sebenarnya perlu intervensi okay. dari pemerintah bagaimana kita menyelamatkan dialek Seka ya, salah satu dialek yang tumbuh dan berkembang di Bangka maupun di Belitung.
6: Oke, baik.
5: Ya. Kalau yang lain ya,
6: yang lain
5: berkembang,
6: tumbuh berkembang ya.
2: Iya. Okay. Bang Wanda, ini sudah ada telepon lagi nih di Perompat Jakarta. Kita boleh angkat ya?
6: Iya.
2: Halo, Perompat, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jojo.
2: Iya, tadi indah, silakan.
7: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wanda dan Datu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Silakan.
7: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih, Bung Wanda dan Datu.
6: Iya. Silakan langsung saja pertanyaannya.
7: Iya, Datu. Ada ya satu atau dua pertanyaan mungkin ya, Datu ya. Untuk di Bangka Belitung itu etnis terbanyak itu mayoritas mungkin ya pertanyaannya mayoritas itu sukunya apa yang pertama itu peran budayawan dalam hal ini untuk tetap menjaga kelestarian dalam hal ini bahasa budaya dan sebagainya itu peran budayawan apa didukung oleh Pemda. Masih didukung dengan Pemda begitu. Okay. Itu tanggapannya Bung Wanda dan Jojo. Terima kasih banyak.
2: Terinda. Terima kasih sami-sami. Terinda di Bogor. Ya, silakan.
5: Baik. Jadi Bangka Belitung itu terbentuk dari empat etnik grup. Ya. Empat etnik grup. Saya tidak mau menyebutnya bangsa atau suku bangsa ya. Saya lebih ke etnik grupnya yang pertama itu adalah orang-orang darat atau orang-orang gunung ya sering juga disebut dengan hill people. Kemudian yang kedua orang-orang laut atau orang-orang seka atau yang disebut dengan sea dwellers. Nah kemudian yang ketiga etnik grup yang ketiga itu adalah orang-orang Tionghoa yang datang dari daratan Tiongkok ke Bangka sengaja didatangkan oleh Sultan untuk menambang timah di Pulau Bangka. Kemudian yang keempat adalah orang-orang Melayu yang datang dari Semenanjung Malaka, dari Patani, dari Johor, dari Siantan ke Bangka itu cukup banyak. Nah empat etnik grup inilah yang kemudian berasimilasi, berakulturasi di Kepulauan Bangka Belitung membentuk orang Bangka atau orang Belitung yang kita kenal sekarang. Ya. Nah kalau jumlahnya yang dominan itu tetap orang-orang Melayu ya.
6: Orang-orang Melayu ya
5: kemudian sekitar 35% itu adalah orang-orang Tionghoa. Nah selebihnya adalah yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan kalau kita lihat ya hampir saat ini hampir seluruh suku bangsa etnik grup di Indonesia itu ada di Bangka Belitung. Kita bisa lihat dari jumlah paguyubannya sekarang kan begitu banyak. Nah kemudian bagaimana kita melestarikan bahasa ya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Kita bersyukur kita memiliki kantor bahasa ya kantor bahasa Kepulauan Bangka Belitung dan kantor bahasa itulah yang secara progresif ya membantu kita ya, seniman, budayawan, pelaku-pelaku adat istiadat dan budaya dalam konteks melestarikan bahasa bahasa daerah. Dan alhamdulillah di apa di Kepulauan Bangka Belitung itu saat ini kantor bahasa itu sudah menerbitkan kamus ya. Luar biasa itu kamus, bahasa Bangka, Melayu Bangka dan kamus bahasa Melayu Belitung sudah ke edisi ketiga. Sudah edisi ketiga. Dan itu saya anggap sebagai langkah positif untuk penyelamatan ya kosakata bahasa daerah itu melalui inventarisasinya ke dalam kamus. Nah, kemudian ada upaya juga dari kita seluruh komponen masyarakat untuk apa ya mengumpulkan kosakata-kosakata bahasa daerah kita itu disampaikan ke kantor Badan Bahasa ya di pusat untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia.
6: Oke. Nah, jadi sebab, bahasa daerah yang di Indonesia
5: kan
6: gitu ya.
5: Kan kita ini kan lalai ya, kita lalai. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu terbentuk dari bahasa Melayu, bahasa daerah yang bahasa ada daerah di Indonesia dan bahasa asing. Nah, kosakata kita itu lambat sekali berkembang ya. Nah, karena kita lalai ya untuk menyerap kosakata-kosakata dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.
6: Sudah ada belum datu bahasa Bangka Belitung itu yang di Indonesia kan?
5: Ada. Apa itu? Misalnya saya beri contoh, saya waktu itu mengusulkan kata cam.
6: Cam.
5: Cam ya. Cam itu adalah cara menguji ataupun mengukur tingkat kematangan buah-buahan.
6: Oh.
5: Misalnya kita mau beli durian nih.
6: Iya.
5: Nah, kan tidak mungkin kita cium durian itu kan durinya bisa luka hidung kita kan. Nah, untuk mengetahui jadi tingkat kematangannya, nah di Bangka ada istilah cam.
6: Dicam
5: itu artinya durian itu dilobangi dengan bentuk segitiga, kemudian diperlihatkan dibuka dagingnya, isinya seperti itu. Nah, begitu juga cempedak atau buah-buahan lain yang termasuk semangka kan. Kalau semangka itu kan kita kan enggak tahu dia sudah matang atau belum, kecuali dibelah kan. Kalau dibelah kan harus kita beli itu. Makanya namanya disebut semangka itu, ditimang-timang, disangka-sangka.
6: Iya iya, semangka ya dia. Semongko ya. Oke. Baik, Datuk, ini kembali lagi ya dengan topik kita berkaitan dengan masa depan.
2: Iya, Bang Wanda punten, ini udah menit 56 mungkin kita dipercepat ya. Kalian closing statement mungkin.
6: Iya, ini sekaligus closing statement-nya ini. Berkaitan dengan topik kita ini, Datuk, bagaimana kebudayaan Bangka Belitung lah khususnya dan Indonesia secara umum ini masa depannya di tengah arus globalisasi ini, Datuk. Dari apa yang Datuk sampaikan tadi gitu.
5: Ya, saya simpulkan ya bahwa ya kita generasi yang memahami budaya, memahami sejarah, memahami adat istiadat itu harus rajin ya.
6: Okay.
5: Harus rajin menggali, mendokumentasikannya, kemudian mengunggahnya ya ke
6: platform digital, ya,
5: platform gitu digital ya saat ini ya, sehingga generasi sekarang ya, generasi milenial ini memperoleh informasi ya, informasi yang benar, informasi yang sahih lah terkait dengan budaya, sejarah, terkait dengan adat istiadat kita. Jangan sampai yang mereka terima itu adalah sampah-sampah budaya
6: tadi ya,
5: sampah-sampah budaya yang dari luar ataupun informasi budaya yang salah dan keliru.
6: Baik, ya. Datuk, terima kasih Datuk.
2: Terima kasih Datuk.
6: Sehat selalu.
5: Amin.
6: Ya, semangat terus tentu melestarikan budaya, menjaga kebudayaan kita. Bang Jo.
2: Siap, Bang Wanda Sona. Terima kasih Datu, terima kasih Abang. Sehat-sehat buat Bapak. Terima kasih buat pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bikin kita jadi lebih cinta lagi, lebih sering mendokumentasikan budaya lagi di platform digital kita ya, Bang Po ya. Gitu. Dan terima kasih juga buat Bang Wanda Sona. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum. Selamat terima kasih. Selamat siang. Sehat-sehat.
6: Amin.
8: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
9: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam loro awan.

Caning wayai woro-woro jam loro awan bare aku Neng Ayu Arta. Pemkab Bangkalan nglibatna para kader Posyandu gawe nglaksanakno pendataan calon penerima manfaat MPK, utamane gawe ibu hamil menyusui lan balita non-PAUD. Kadis Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak KBP3A Kabupaten Bangkalan Sudiyo nyatakno, pendataan iki dilaksanakno nang 273 desa sak Bangkalan. Harapannya pendataan iki sebagai penunjang penurunan kasus stunting.

Nyandak kabar liyane, Pemkot Surabaya lewat Dishub mulai berlaku no voucher parkir tepi jalan umum lan panggonan khusus liyane sing dikelola Pemkot sebagai bentuk transisi parkir tunai nang parkir non-tunai. PLT Kepala Dishub Surabaya Trio Wahyu Bowo nyatakno penerapan e-sistem iki wis disosialisasikno nang kalangan masyarakat sekaligus hal iki dadi salah siji penunjang penerapan digitalisasi parkir nang Surabaya.

101,8 FM Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya C melaju nang Tanjung Perak siang balik mana nang studio Pro Papat RRI Surabaya semarin memang awak dewe wis meloki bareng-bareng nang Suara Budaya Nusantara persembahan teko Pro 4 RRI Jakarta berkolaborasi mbarek Pro 4 RRI Sungai Liat ya Cak Ning. Saiki mbarek aku Ning Ayu tetep nang kene ae, gak usah kontak ganti channel, gak usah kontak ganti frekuensi ya. Tetep posti ya nang gelombang 96,8 FM bare 55 AM Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Soto Madura. Soto Madura nyamanong kutanya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol petok sampai kol setengah 10 malam Bikning ane riangga Tosoto, tosoto Soto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja.

Saat pemerintah Kota Surabaya nambah sejumlah fasilitas infrastruktur pendukung keamanan, taman, lan penanaman pohon. Nang sekitar dalan Kali Tebu, nyusul perbaikan dalan tersebut, wis mari dilakokno. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno samarine iki ya Cak Ning bakal digawekno pembatas jalan utawa tubing serta penambahan penerangan jalan umum atau PJU di sepanjang jalan tersebut. Pak Eri yo nyatakno nek Pemkot iki yo nggawe taman nang sepanjang pinggiran Kali Tebu mbarek penambahan tanaman tape buya di sekitar taman. Cak Ning, dalan Kali Tebu diwenehi speed trap supaya dalan sing jek di aspal iku mang gak digunakno gawe aksi balap liar utawa kebut-kebutan. Ceri nyatakno Pemkot Surabaya yo ndirikno pos pantau nang telung titik gawe mengantisipasi ono aksi balap liar sampai parkir liar nang kawasan iki. Dhe'e berharap samarine kawasan iki tertata rapi, masyarakat iso njogo bareng-bareng supaya gak ono maneh sing nguwak sampah sembarangan utawa parkir liar.

Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang Dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ludlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1910 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1928 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi. Mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.

0: ning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
1: Cak Ning Wakil Ketua DPRD Surabaya Layla Mufida mengapresiasi pelaksanaan Festival Rujak Ulek boleh dinilai mampu bentuk ekosistem baru nang gerakan ekonomi kerakyatan. Menurutnya perputaran ekonomi nang kegiatan tahunan iki diperkirakno mencapai 1,2 miliar rupiah seiring dure antusiasme masyarakat tekok Surabaya maupun luar daerah yang menghadiri festival. Deo nyatakno Festival Rujak Ulek iki wis berkembang dadi destinasi wisata tahunan sing menarik ewonan pengunjung teko berbagai daerah. Kaya 2023 Cak Ning Festival Rujak Ulek iki yo mlebu nang Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia lan tercatat sebagai salah siji teko satu Sulawesi agenda terbaik nasional. Mas yo ngono Cak Ning, Layla iki menilai penyelenggaraan berbagai festival iki gak emek mandek nang kementeri nang kemeriahan acara semata, tapi yo kudu mampu mengewenehi nilai tambah tekok masyarakat ini ya. Nah, kondisi fiskal nasional merek global saat ini membuat masyarakat membutuhkan ruang ekonomi baru yang mampu menggerakkan sektor usaha kecil dan ekonomi warga. Dae yang menilai nek sektor pariwisata iki duweni dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi karena pengunjung membutuhkan berbagai layanan seperti kuliner, hiburan hingga jasa penunjang lainnya selama kegiatan berlangsung. Nah, Cak Ning, Festival Rujak Ulek dhewe dinilai harus menjadi momentum membangun ekosistem ekonomi anyar sing wenehi manfaat luas gawe masyarakat. Cak Ning wayahe gawe kumandang adzan asar gawe wilayah Kutha Surabaya. Mesisan aku pamit ya teko ruang dengare sampean kabeh gawe awan iki. Matur sumanuwun sangat, marine bakal di iki ya dikancani barek ning Aneriangga nang Tanjung Perak sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

0: Caning BTPN, BT Perkebunan Nusantara Siji Regional Limo membidik pangsa pasar ekspor produk tembakau nang Rusia karo Cina nak tahun 2016. Menurut Subagio, Region Head BTPN Siji Regional Limo, tembakau nang isori naungan TBN iki sebagian gede bakalan dipasarno nang Eropa. Tapi gawe grade medium nang isor diperkenankan dijual di lokal alias domestik mergane ancen dibutuhno. Dek yo jelasno biasane kebutuhan tembakau nang pasar ekspor diculno secara bertahap nang Eropa sak suwine setahun nyesuaino kebutuhan pasar karo pola iki yo podo dilakono nang pasar domestik. Nyandak kabar liane caning Dinkes Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur Mas Eno sampai awal Mei tahun 2016 cek gurung ono laporan alias temuan kasus positif infeksi hantavirus. Kepala Dinkes Kabupaten Banyuwangi Amir Hidayat nyampe no kendati kondisi aman, langkah pencegahan tetap diperkuat gawe nyegah potensi penyebaran penyakit sing ditularno melalui tikus iki caning. Amir jelasno pisan hantavirus isok menular melalui kotoran banyuoyo sampai gigitan tikus sing wis terinfeksi virus iki. Penularan paling sering terjadi ketika kotoran karo banyuoyo tikus iki wis mengering bercampur dengan debu lalu terhirup manusia. Caning iku moyorek woro-woro jam 3 sore iki aku aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya Pro

0: Goyang dangdut, leko tenan. Yuk wayai caning, sing pengen request lagu dangdute langsung aja iso telepon 0544-6261 utawa 0896-0211-1168 caning ya. Wayai, wayai. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Sambil ngenteni teleponnya sampean caning, aku bakalan ngandani sih lagu-lagu sing wis sumadyo nang kene caning. Ono kan ada aku toko Eri Susan featuring Benigno, terus ono kawin kontrak toko Sinta Arsinta, ono mana cinta dan air mata toko Revo Ramon, sekecewa itu toko Niken Salindri, basah toko Tommy dan Anita, terus dilanjut mana ono pisan nang playlist iki terlalu mencintaimu toko Mei Melilida ya, terus ono Dewa Amor toko Nur Halimah, Akhlak toko Roma Irama, Suratan toko Roma Irama featuring Riza Umami, ono Bila Nanti toko Delva Irawan, Bukan Cinta Biasa toko Lesti, Cinta Putih toko Haja Yunita Ababil, dan ada juga Cinta Abadi toko Nada Soraya dan Nadi Baraka, Nada Nadi yo, Cinta Abadi. Terus dilanjut mana ono Gawe Nangis toko Anggun Pramudita, Ditika Masmara, terus ono Peringatan Tuhan ya, terus ono mana Hadirmu Bagai Mimpi, ono Bayang-Bayang toko Nur Halimah, Segenap Hati, terus ono Ada Rasa, Cuma Kamu, Satu Kamu, Sepondok Dua Cinta, Karo Aku Seorang Biduan ya. Langsung ya, nomor teleponnya gak berubah, caning 544-6261-0216-0166-0168. Goyang dangdut
1: lewat.
0: Oh iya, masa sih?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ya, kawin kontrak tak suen.
0: Yes, kawin kontrak.
1: Alami kan gue kabur lagi. Bagaimana selamat berkas, maka saya selalu berikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari banyak musibah, selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin amin ya robbal alamin. Amin.
1: Ke Mekah Madinah.
0: Amin amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepet ya, singkat padat dan jelas iku mau ya. Oh, nah sing wis mlebu pisan nang WA sampean kate ngomong WA WA. WA WA ngono ya. Goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Lekah tenan.
0: Iya, tenan.
2: Apa kabar, Ning?
0: Aku baik-baik saja, Kakanda.
2: Alhamdulillah kalau Dinda lagi baik saja.
0: Kakanda gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar Kakanda baik, sehat dan kuat, Dinda.
0: Oh, habis makan apa Kakanda kok kuat?
2: Alhamdulillah Kakanda dikasih pinang muda sama Dinda.
0: Oh. Pina,
2: gimana?
0: Kalau aku habis makan durian yang dibelah dua.
2: Nah itu. Huh? Belah durian.
0: Iya, duriannya tak belah dewe mbak aku. Lo anak elo melo guyu iku lo.
2: Oh, emang semburan apa?
0: Ya, tak usim-usim no lah. Lalu apa sih? Aku pokoknya puaksa, aku egois aku.
2: Kamu lagi, kamu makan durian itu pas siang, malam, sore, pagi.
0: Mm-hmm. Durian itu.
2: Iya, enaknya itu pas pagi, siang, sore, apa malam.
0: Loh, kalau aku sih ya, kapan aja bisa.
2: Oh iya. Gitu kah?
0: Iya. Kok iki ketularan Mama Fikri. Jadi, makan durian iku isu oke, awan oke, setengah awan oke, setengah sore oke, sore pol oke, petang bengi.
2: Kalau sumu enggak enak.
0: Loh, ya kan di ruang ber-AC toh makannya toh. Ya apa toh?
2: Iya. Iya Dinda ya.
0: Iya, ya lek mangane nang kandange sapi ya panas sumu ambek ambu tletong.
2: Oh, iya ambu tletong. Delah misrang kok tletong ana. Dinda,
0: apa?
2: Kakanda mau request lagu Dinda.
0: Boleh Kakanda mau request lagu apa?
2: Itu palsuanmu, Dinda.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh. Kenapa kakak udah bilang aku palsu? Aku tidak palsu.
2: Hidupmu bangun kepalsuan.
0: Mancur es yo. Weh, sesuai siap no.
2: Bukan. Hah? Bukan, bukan. Yang... Itu kepalsuan. Kepalsuanmu.
0: Oh iya, atikmu ya.
2: Kepalsuanmu, bukannya.
0: Oh, kepalsuanmu. Iki yo no Afan. Afan.

0: Tehlian ini sebagai telepon yuk, langsung lanjut lagi. Ada Cak Hosen, Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut, leko tenan.
0: Leko banget, nget.
1: Oleh tekan ini, durian ini.
0: Hah? Ya ini lo metek.
1: No, nemu di mas durian lah.
0: Metek, nang wite wong.
1: Oh. Selamat ya, menang ya bari ya. Anu, Rujak Cimura.
0: Iya, alhamdulillah Cak Hosen. Ya Allah Cak Hosen, leso kapi Cak Hosen.
1: Demang kok ada salah, tak ada kapi lo bujer.
0: Oh.
1: Rojeknya tak ada.
0: Kemaleman.
1: Lah iya kok ada yang satu Madura sih apa ada sah.
0: Oh, iya male, mare lober.
1: Ya, engkau pas melihat soto pelangi dan Cak Chandra.
0: Iya. Iya, Cak Chandra jualan soto pelangi, kado.
1: Request lagu nih.
0: Apa lagu nah?
1: Ani Romai Rama.
0: Ah, Ani?
1: Iya.
0: Ani. Oh, Ani. Oke. Okay. Wes tak siap no.
2: Goyang Dangdut leko tenan.
0: Leko tenan.
2: Selamat ya Neng Ana.
0: Iya, terima kasih Neng Rahma.
2: Apa iki jenenge?
0: Apa?
2: Isu-isu.
0: Acarane.
2: Kaya sampean gremeng.
0: Sopo?
2: Cak Wahyu Chan.
0: Apa kok gremeng?
2: Jare ngomong ngene. Alhamdulillah, Neng Ana melok festival rujak menang, tapi yo ngono Kak Elena aku gak disisani.
0: Ya wes gak uman ta lah wong sing teko wong sak Jagatera teko nang kono padha royoan rujak. Mas yo rujake sak cowek gedhe koyo ngono yo entek.
2: Ini nih. Sama niku lo gak oleh mangan rujak.
0: Apa ya
2: samuraten? Kacangi, cambai.
0: Loh, ya apa? Ya apa rek wong aku iki wis anti rudal lo mosok kena kolesterol ambek iki kolesterolen. Enggak lah, Kak.
2: Mas Wahyu.
0: Oh, Wahyu Chan.
2: Mas Wahyu.
0: Oh, iya le Wahyu Chan ojo ancen. Engko asam urat deh.
2: Mangkane kan aku ngomong nang dhe'e.
0: Oh. Iya benar-benar eleng no, iku lek melaku nyeret lek kadung asam urat
2: iku. Iya tak eleng no. Malah masih gak disisai rujak apa sih? Wong sampean iku lho ya asam uraten, gurung kacangi, gurung cambai, gurung petis aku ya ngono.
0: Nguakak pasti dek. Yo. Pasti nguakak dek.
2: Wah, ana wae ngono kok.
0: Iya. Oh, alah.
2: Nikas lagu.
0: Apa ning?
2: Lagu ini kembaran oleh ta?
0: Ah, kembaran ambek iku Cak Hosen Roma Irama.
2: Enggak, lagu ni iku maksudnya kembar gone iku Bang Haji, cuma beda judul.
0: Iya, tapi tak puterno ne gak langsung yo. Berarti engko yo sesi keloro yo tak putere yo.
2: Oke.
0: Okay. Heeh, apa?
2: Sadu sing duet sing ori.
0: Oke.
2: Okay. Salame kanggo sak kabene ya ning.
0: Oke siap.
2: Oh iya. Tolong ge mun bade Umi Latifah masuk pe ke Akin. Engko ya emis kol tok re.
0: Oh yut oke. Oke oke.
2: Kanggo ning ana matur nuwun. Lagune tak tunggu ya ning.
0: Oke siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang dangdut.
3: Leko.
0: Tenan leko.
3: Assalamualaikum Ning Ana.
0: Waalaikumsalam Ning Simer.
3: Sabene nyanyi apa? Pesta bareng sak norek.
0: Apa rek? Ya apa rek kate ngomong kok kasih do nyanyi no lek ngono. Nyanyikan lagunya.
3: Angel itu ne. Ha. Gitu ya.
0: Ha. ngono ya. Apa lo iku?
3: Ya Allah. Boleh anu tak kei ning anu mana? Tolong.
0: Apa iku apa?
3: Ya kok lek ana meneh.
0: Oh, lah saiki apa sing gak ana sih apa sing ana sih enake?
3: Saiki Arafik ta wis.
0: Arafik sing apa?
3: Milikku seorang wis. Itu milikku seorang.
0: Milikku seorang.

0: Oke.
1: Okay. Eh, sik biji mah aku kate ngomel sik. Hetalah, cek banter lek ngomong. Woi. Berisik. Ya Allah, ya wes oke. Okay.
2: Ya wes. Selamat buat Tuni Maktia. Sama Bang Marioto. Bu Haji Suratno, Bu Haji Suwarni, Sing Rahma, Mama Fikri, Latifa, Pak Wandi, Pak Tino, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Kobar, Bang Kobar sama Cak Ali, Wasik. Semuanya ada.
1: Oke.
2: Terima kasih banyak nih anak-anaknya.
1: Oke, sama-sama nih Sima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, astagfirullahalazim. Loger, mause loger, loger. Tak pikir ning Latifa iku mau dadak no ning Simer. Koyane ke keserundul koyane ning Latifa. Yo yo wes. Lek ngono caning kawin kontrak tak gasno puter sik sing liyane engkok menyusul telepon engkok ya tak buka maneh. Apa sih enggak guys sampean sih? Yo yo yo oke. Sampai kok ya jam 5 sore ya caning nang Goyang Dangdut. Lekoh tenan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Goyang dangdut, lekot tenan. Yuk langsung balik mana yuk. Saya pengen request lagu dangdute. Iso 6546 luru songo 6 siji utawa 0806 0 siji siji siji songo 6 walu dibuka sekarang juga. Oh iya, ambil tak cek ya nang WA chat iki ono sopo, BE ono sing wis gabung ya kan. Telepon chat melalui chat. Oh iya, ono Pak Mariono iki nang Tulungagung. Jalur diputerno masih adakah cinta teko Revo Ramon? Ya wis. Salame gawe Pak Mulyono, Bu Wira, Bu Siti, Pak Sukarji, Pak Agus, Pak Faris, Pak Pur Perdana, Pak Pur Perdana, karo kabeh pendengar Propapat RRI Surabaya bersama nih Ana Riangga. Selamat tugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar barokah. Amin. Amin. Allahumma amin. Matur nuwun Pak Mariono. Oke, selanjutnya Goyang Dangdut.
1: Sugeng sonten goyang dangdut leko tenan
0: teke duku
1: nengane neng ane
0: neng Latifah neng Latifah
1: engko melo beri rojegeng
0: aduh sobunge kroyo engko bireng oreng jia
1: iya untung lo cecek kroyo bene hedo
0: lo mau nengko cecek kroyo engko noro Iki lo dah iya.
1: Aku mau bajunya, monda iya demang.
0: Hah?
1: Kenok lambine aku, monda iya.
0: Aduh, yo corek, mutol anakku ko.
1: Bicara ini lambine teko rumput Jepang.
0: Anu, roknya toh, tapi tetep tapi pakai legging aku, masih pakai legging.
1: Iyo iya, melang palo legging rumput Jepang ada.
0: Astagfirullah.
1: Kena burung. Kena burung jauh, burung nyantir. Ya request lagu nih.
0: Apa lagu nah?
1: Dari Imam S. Arifin, Hitam Manis.
0: Celeng manis, celeng manis.
1: Celeng manis kan celengang.
0: Ya oke. Okay.
1: Neng salam kompakan tempat terkecuali kalau pulang hati-hati. Semoga sehat oleh sehat keluarga.
0: Amin amin ya robbal alamin.
1: Dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin. Eh, cawan
1: itu mon kolesterol dijauh beri petes.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya rezeki mon bade pole letihin lecak tu mane. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terdeling.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Asku.
2: Goyang dangdut. Goyang dangdut.
0: Iya.
2: Goyang dangdut.
0: Iya. Iya loh, iya loh. Ya apa rek, rek goyang dangdute diwolak-walik ngomongi wolak-walik. Oh, terima aji. Aduh, oleh jajan aku rek dikirim.
2: Sebenarnya.
0: Hah?
2: Sebenarnya anu nih, rojek ya ake.
0: Rojek sekam masih banyak. Aduh lah an sobung.
2: Wala soto. Soto anu gue, soto apa namanya?
0: Rojok soto.
2: Chandra ya.
0: Oh, anu, soto pelangi.
2: Enggak nih ana. Rojok apa rojok soto itu memang ada.
0: Bede karlakar, Madura bede.
2: Saya kan anu, saya kan buka YouTube ya. Pak ketik. Loh, kok keluar di Blitar sama Banyuwangi, rujak anu itu. Rujak soto.
0: Ada apa mak jauh ke lu? Bede. Mature Bengkalan bede. Beh.
2: Bede.
0: Aduh. Jauh ke lu kado de Banyuwangi, ada apa lah kok de Banyuwangi nyare rojek soto bede mature.
2: Tik.
0: Gua
2: keluar. Bener Cak Chandra ya?
0: Keliru iku keliru iku sing ngeke info iku. Ya bae nang Banyuwangi ono. Banyuwangi ono tapi gak disebutno nang Madura ono. Iku ajen anu kok promo Banyuwangi cek nang Banyuwangi. Yo. Walah, yo gak apa-apa lek pengin. Lek Surabaya aku gak ngerti. Aku gak ngerti lek nang Surabaya, nang sebelah ndi? Hah?
2: Yo. Ning daerah nggonku Bogor iku sing situ e rojak, sing situ e terus mari mangan rojak, mangan soto ngono.
0: Eh langsung e pepolong arapa. Langsung e pepolong e campur deh iya mele rojak gelu terus e saya rambi soto deh iya.
2: Mari ngakan rojak, ngakan soto.
0: Godong sitong, aduh double kado.
2: Oh di daerah Bogor beda.
0: Oh iya makin ini mau nyari deh iya boy beda. Mele rojak gelu terus mele soto e gabung.
2: Lagu nano.
0: Apa?
2: Debu-debu jalanan.
0: Debu-debu jalanan.
2: Debu-debu jalanan.
0: Dari siapa? Oh, dari Imam S. Arifin ya.
2: Ah, cocok.
0: Cocok yuk Andok. Oke.
2: Anu Rini.
0: Ah iya, enak langsung. Kunyah.
2: Mang ono ning Rahma. Karo Cak Husen. Kali. Terus Dali terus apa? Cak Anu, Cak Mul. Cak Mul, Cak Wandi, apa Parno? Terus apa? Ini kali mas apa? Cak Toto.
0: Cak Toto.
2: Terus ono maneh. Cak Solikin karo Mama Fitri ning Salama. Ning ning siapa mang? Cek tas lo bertanu. Cek tas itu siapa?
0: Ning Latifah.
2: Latifah. Ning Lulu. Ning Lulu Ratin, Ratin yang ane. Ning Lulu.
0: Lo iya kak, yo Ratin kak do.
2: Kau tahu dia Ratin.
0: Pertajung kok. Kau
2: tahu pengkalan orang.
0: Hah? Pertajung kok mon Ratin.
2: Terus ning Ning Gresik, ning Tati. Ning Gresik sapa?
0: Ning Dian.
2: Ning Dian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Ya wes, selanjutnya sapa maneh sing request lagu dangdut di sini? Siapa? Oke, okay. Tak enteni telepon yo 5446061 utawa 0896 02 1 1 1 songo 6 walu. Oke. Ana ning Suratno. Goyang dangdut.
3: Leko tenan.
0: Leko banget.
3: Banget tenan.
0: Oe. Lagi ngapain nih?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Suratno.
3: Baru masuk rumah. Oh. Dari Karangjangan.
0: Oh, demikian.
3: Antri permen.
0: Hah?
3: Antri permen, Neng.
0: Antri permen, iya. Enak permennya, gak ada tunggale.
3: Iya. Ya sama Nek mau, ya gak apa-apa buahnya ini. Kalau bisa mencegah ya Neng ya.
0: Iya betul.
3: Bisa mencegah daripada ngobati.
0: Betul.
3: Ngobati. Neng.
0: Apa Neng?
3: Saya nanti minta itu ya.
0: Apa itu?
3: Kok lagunya dari tadi kok enak-enak tenan dah.
0: Loh ya apa? Iku tergantung sing muter ta lah.
3: Ya iku tergantung sing muter ah.
0: Iya, ambek sing request ta lah. Iya, iku kan pilihane cak-cak ning-ning kabeh sing request.
3: Alhamdulillah.
0: Kalau
3: saya nanti minta lagunya sing iku lho ning.
0: Apa iku?
3: Sebuah nama ya.
0: Sebuah nama. Oke. Okay.
3: Kalau enggak salah itu sebuah nama judulnya.
0: Intan Ali sing nyanyi.
3: Iya, pokoknya saya itu taunya lagunya cuma apa? Judul sing penyanyine itu yang enggak tahu.
0: Iya. Wis
3: pokoknya sing penting sebuah nama.
0: Heeh, iki ono versi ini Elvi Sukaisi pisan. Iya.
3: Ternyata ya aja Elvi Sukaisi ta.
0: Oh, ngono. Oke, siap.
3: Iya. Salamnya yang di Madura dan neng Salamah, neng neng Fik, neng Mama Fikri, neng Latifa, neng Irsat ya, Cak Irsat ya.
0: Ya, Cak Irsat neng Asia.
3: Ya, terus ada yang baru neng Asia ya, semuanya yang ada di Madura beres ya.
0: Iya, beres.
3: Terus Pasuruan neng Siti, neng Ella, neng Rahma wis ngawur iki neng Rahma, neng Iin, neng Gian, neng Kostiah, neng Sutira, neng Eri yang ada di PP lagi juga, Cak Parno, Bang Kobar, Bang Cak Mul yono sing gembili nggih.
0: Inggih.
3: Tetap sampai jumpa kali Kak Asnan Kumis.
0: Oke,
3: semuanya ya, tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamiyah.
0: Oke, siap.
3: Untuk jenengan yang memandu diparingi sehat.
0: Inggih, matur nuwun, Ning.
3: Inggih. Spesialnya juga untuk Pak Suratno ini, layah-layah nih.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wes yo, tak tahan sih telepone bergane, aku mau muter dulu lagu-lagunya. Wes sake sing tak siap nonang kene mulai teko pertama engko tak puterno sih lagu sing mau pengen dirungokno karo Ning Rahma. Syahdu yo teko Roma Irama dilanjut karo lagu teko requestane Pak Mariono nang Tulungagung, masih adakah teko Dekirian caning dilanjut maneh akeh iki maceme yo nang kene yo Imam S. Arifin ayo nok loro. Dadi Imam S. Arifin iki kok tak bagi loro yo sesi sing saiki ambek sesi ketiga. Ini kan sesi kedua nih sudah ya. Sesi ketiga ya, putaran ketiga nanti tak putar Imam S. Arifin ya. Oke, dilanjut Elvi Sukaisi. Ya wes, ya langsung digas ya. Syahdu teko Roma Irama.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sakjane kandungan banyu kelopo ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelopo ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelopo ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelopo ijo gawe kesehatan. Di antarane, iso nuruno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jaga kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jaga kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jaga kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.

0: Bu, ibu, ini saya kunci sepeda motor ya. Aku apa ini metu?
1: Metu nanti sih, Le? Dan udan kok ini kok metu?
0: Biasa, Bu. Apa ini ngopi, nang warkop.
1: Ya, bos, nang budal, nang selak sore loh. Ojo lali, gawa jas udan. Ambek kelengkapan surat-surat. SIM, STNK. Terus, ojo lali, Le. Gawe helm.
0: Lala apa sih, Bu? Kan cidek, gak sampai sih ngado-ado.
1: Walah, Le. Masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati, Le. Jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting, Le.
0: Walah, ngono ta, Bu?
1: Iya, Le. Awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh marek aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

bijak ning. Nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk transaksi online aman lan cerdas di era digital.

0: goyang dangdut lekor tenan sore-sore request lagu dangdut nang kene ae saning sampean pengen ngrungok nopo langsung ae telepon 54460061 utawa 0806 011 1168. Cia Irfan di Mojokerto sugeng santen.
1: Goyang dangdut lekor tenan.
0: Lekor tenan. Iya, Pak, apa kabar?
1: Kabar sehat nih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi lapo iki?
1: Lagi nyantai ae seneng iki.
0: Oh, ya wis anjen enak kok sore-sore ngene nyantai karo nyemil ya kan. Ambek bayangno si dia yang entah di mana. Ambek sopo? Kayak jarine Mama Vivi.
1: Menikmati life after graduation.
0: Woi, life after graduation. Congratulations, graduation apa iki? Sing ke apa? SMP, SMA, kuliah?
1: SMA ning.
0: SMA, Masya Allah, baru ini loh ya pendengarku adalah anak SMA. Loen, mari ngene, kate lanjut kuliah apa lanjut kerja sih apa loro karone dilakoni bareng?
1: Kuliah sening.
0: Kuliah. Tak tunggu anak lancar ya. Kuliah sing bener ya. Iling bapak ibu iku ndolek duwe iku sorok gawe nguliahno. Dadi aja sampai kuliahnya dibuat main-main saja ya.
1: Siap, terima kasih Ning Ana.
0: Iya, saya iki dihibur sik karo lagu dangdut ya. Apa pengen di apa pengen? Lagi pengen dengerin lagu apa?
1: Lagu Ning. Anu ini lagune Darboy Gang.
0: Oke, sing apa iku?
1: Kicau Mania.
0: Ya wes. Oke. Sampeyan seneng ngramut manu apa toh?
1: Kenapa?
0: Sampeyan seneng ngramut manu apa?
1: Biyen niku asli gak biyen omku lovebird ya.
0: Iya lovebird. Iya jaman biyen omaku ya kebek lovebird iki masalah ya.
1: Biasane lah suarane kan ngene sini.
0: Isa lo ya, luar biasa lo cacak situ iki yo. Wis oleh piala piro-piala iku. Munine semakin nyaring, semakin renyah ngono ya, makin iki. Ya. Oke, salame gawe sapa Cak Irfan?
1: Iya, wis salame gawe ning ana. Terus ya tadi udah gabung juga sebelumnya sama buat ya semuanya jeneng yang lagi dengerin Pro 4.
0: Oke, siap.
1: Wis gitu ae ning, terima kasih. Matur suwun.
0: Sami-sami, sering-sering mampir ya di Goyang Dangdut ya. Ya wes, selanjutnya sama maneh yang akan beredar di ruang dengar Goyang Dangdut sore hari ini. Menit demi menit bakalan berlalu habis ini karena sekarang sudah di menit ke-40, Caning dilongkas bakalan kelar ya. Tadi ayo digas no request ya. Goyang Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Goyang Dangdut. Leko tenan.
0: Leko banget kalah.
2: Oh iya, leko banget neng Ana.
0: Enggak, iya leko tenan. Bener, aku sih jawab leko banget kalah.
2: Oh mana ta?
0: Iya.
2: Oh iya.
0: Iya. Penyiar karpe dhewe lek jawab. Iya oke. Okay.
2: Yo, ya, apa kabar Neng?
0: Apa iki sih aku pengen terus apa iki?
2: Cak Zulfan, saking Tuban Neng.
0: Wih, aduh ya Allah. Iki ngrungokno streaming ta lewat RRI Digital.
2: Melalui streaming Neng, soalnya sing 96,8 gak nyampe mriki Neng.
0: Wah, alhamdulillah ya wis. Demi apa ya coba ya?
2: Sing AM 585 yo kemresek to kene.
0: Oh masa sih, ya ampun. Iya.
2: Aku pengen request lagune ning ya.
0: Apa Cak Zulfan?
2: Lagune. Aku pengen lagune dikasih dari Ine Cynthia.
0: Apa itu judulnya?
2: Ine Cynthia, Goyang Samudra.
0: Oh, tak pikir pengen 5 menit. Ah,
2: asik.
0: Yowes, oke.
2: Neng, RRI Perempat, ano karaoke nih, Taneng?
0: Ano!
2: Jenangnya apa sih?
0: Sik bijim, mau Ine Cynthia apa judulnya Samudra?
2: Goyang Samudra ning ana.
0: Oh ya, Goyang Samudra. Oke. Okay. Sik bijim. Minggu keempat hari Kamis, minggu keempat. Setiap hari Kamis minggu keempat.
2: Ono karaoke. Di acara ini juga.
0: Goyang dangdut jam 3 sore. Lah iso ngene, dadi karaoke niku sing nyanyi ya awak-awak dhewe sing ono nang kene sih ya. Ngono. Sampeyan request
2: kene sing nyanyi. Oh, maksudnya enggak bae pun. Enggak bae pun.
0: Enggak. Dadi lek pengen-pengen nyanyi merene ya kudu mrene masalah iku.
2: Oh, tak kira baipun ning karo kene.
0: Iya, enak ya jane.
2: Ya, tak salam-salam sih.
0: Iya, salam-salam.
2: Salam-salam sih. Ya, salamnya buat ning Rama, ning Ella. Terus ada juga tadi ada Cak Irfan dari Mojokerto ya.
0: Iya.
2: Kayaknya masih unyu-unyu banget ya kayaknya ya.
0: Oh iya, ya ampun. Nah, itu makanya harus dipelihara dan dilestarikan yang masih unyu-unyu kayak ngono itu ya.
2: Sebelum
0: masuk masa kuliah kok wis langsung ruwet gak unyu-unyu maneh deh.
2: Terus ada juga yang di Surabaya, semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Yang di Sidoarjo, yang di Gresik, yang di manapun bisa menyimak perempat RRI Surabaya. Spesialnya buat Mbak Sutri ini seorang yang ada di Babat ya. Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan
0: aduh miperi wong iki. Oke, terus
2: nang iki nek malam ono on air pokane, ono kirim salame pokane malam.
0: Iya boleh, tergantung acaranya sama penyiarnya.
2: Oh gitu.
0: Iya betul. Ya.
2: Untuk Neng Ana terima kasih waktunya.
0: Siap.
2: Dari Mas Zulfan Merak Urak Tuban, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Oke, Cak Zulfan sudah berlalu, maka waktunya kita segera untuk putarkan lagu ya. Lagu yang akan kuputarkan adalah lagu yang tadi sudah di request Imam S. Arifin ya Cak Niyo, Hitam Manis, Sopo Iku Mosi request iki akan kuputar, oke? Okay? Dilanjut ambe Ina Sintia terus engko Kicau Mania tak gegong lagu mburi ya. Kapopo ya Cak Irfan ya. Oke? Okay? Ya wes lengono. Kita langsung gaskan Hitam Manis.

Caning, lagu terakhir bakalan aku puter lagi Comania. Caning, sebagai lagu penutup perjumpaan kita nang goyang dangdut, mari ini ada geser nang acara selanjutnya yaitu Lenggang Surabaya. Selamat melanjutkan aktivitas, plus aku cek bakalan ngancani sampean. Oke, okay? Sugeng santan, goyang dangdut kelar. Sampai ketemu nang Lenggang Surabaya.

Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

0: Jadi pemerintah kota Surabaya nambah sejumlah fasilitas infrastruktur pendukung keamanan taman lan penanaman pohon nak sekitarani dalan kali tebu menyusul perbaikan dalan iki sing wis mari dilakono jakning. Menurut wali kota Surabaya Eri Cahyadi, samarine iki bakalan digaweno pembatas dalan alias tubing karo ono penambahan penerangan jalan umum alias PJU nak sepanjang jalan jakning. Kabar liane, Direktorat Reserse Cyber Kepolisian Daerah Jawa Timur membekuk komplotan penerbit kartu subscriber identity module alias SIM ilegal sing gunakno data pribadi wong liya gawe penjualan kode one time password alias OTP berbagai aplikasi digital caning. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abbas, data iki wis dadi aset strategis sing sangat bernilai. Perkembangan teknologi komunikasi gak mek mengubah cara manusia berinteraksi, tapi yo bentuk pola kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan. Jules nyampekno ancaman penyalahgunaan data pribadi iki iso nimbulno kerugian luas kanggo masyarakat, baik secara psikologis maupun secara material. Caning, iku mau ya rek, woro-woro jam 5 sore iki, aku Aneriangga, ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.
1: Woro-woro, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Ling, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu kisah yang oleh Al-Quran disebutkan sebagai kisah yang mengandung pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang mau menjadikan itu sebagai pelajaran. Di surah Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, kisah-kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, maupun kisah-kisah secara umum di dalam Al-Quran, adalah terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi orang yang mempunyai akal ini standarnya dia mau mengkaji Al-Quran, mendengar. Jadi orang yang tidak mau mengkaji Al-Quran, identitasnya perlu diragukan. Apakah akalnya masih sehat atau tidak? Jadi maka kita yang mau distatuskan sebagai manusia yang berakal, maka jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Catat, jangan pernah meninggalkan Al-Quran bagi mereka yang mau disebut orang-orang yang berakal. Mendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengingatkan, ibroh, ada pelajaran yang sangat bernilai di dalam kisah-kisah itu. Adalah fikrotun wa tadabburun. Ada cara berpikir, cara pandang terhadap kehidupan ini, agar kita dapat menghayati, merekam kisah-kisah itu untuk benar-benar bisa menempatkan diri secara proporsional. Pas dalam hal ini kata-kata yang tepat adalah adil dalam menempatkan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, ketika Al-Quran menyebutkan kisah-kisah itu, Al-Quran tidak mengada-ada. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk kehidupan di dunia ini agar dia selamat dari jerat yang akan menimpa dia ketika nanti dia yaumul hisab. Siapa yang dapat menjamin kalau kita di dunia ini selamat, tidak mendapatkan siksa, tapi di akhirat Allah jerat dengan pasal telah melakukan kekafiran, telah melakukan penistaan, telah melakukan pengingkaran, telah melakukan kekufuran. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka jadikanlah Al-Quran ini sebagai petunjuk, wahudan, sebagai petunjuk, warahmatan liqaumi yu'minun, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini penting untuk kita renungkan bersama-sama, agar kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga diingatkan. Contohlah Nabi Daud alaihi salam, beliau menjadi pribadi yang sabar dalam menetapi ketaatan. Rasul diingatkan, isbir ala ma yakulun, sabarlah atas statement, pernyataan-pernyataan orang yang memusuhimu, orang-orang yang dengki terhadap kamu, orang-orang yang mengingkari kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhkur, dan ingatlah. Siapa yang diingatkan? Rasul Muhammad SAW. Terhadap siapa? Terhadap sosok abdana, hamba kami. Allah menyebutkan hamba kami, memberikan penghormatan kepada Nabi Daud alaihi salam, Dawuda, yaitu si Nabi Daud alaihi salam, Dhal Aidi, orang yang memiliki kekuatan. Dalam ilmu tafsir disebutkan Dhal Aidi adalah yang memiliki kekuatan fil ilmi wal amal, kekuatan ilmu dan amal. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, katakan innahu awwab. Nabi Daud ini adalah orang yang sangat perhatian dalam ketaatan sehingga dia disebut innahu awwab. Dia amat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, sabar dalam taat dicontohkan Nabi Daud alaihi salam. Ikutilah siam Daud, ikutilah qiyam Daud. Aqulu qawli hadza. Saya Nur Adi Septanto dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan pimpinan wilayah Persatuan Islam Jawa Timur untuk Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

adalah puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sing rasane ngangeni iku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cakning, bumbune medhok, racikane rempahi kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi caning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo soto Madura. Rasane jujur, gurihe nancep.
1: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
2: Insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

0: Ning, anak sampean iku apa wis lengkap ta imunisasi nih? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lah pos Ning, imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.
2: Ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031-546-2961 utawa lewat WhatsApp 089-602-1-1-1-068. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

0: mandek dhisik, aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus dhek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kalau ngono, dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwo nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi ya kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.
2: Waduh, musim udan wis teko. Segini penyakit, penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
3: Hei, Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
2: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
3: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya toh kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
2: Nggih Bu RT. Lah, yo nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngersi got-got ambek Bapati suket ben tambah resik kampunge.
3: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
2: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah, jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
4: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

yakning 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dadi wujud kanggo ngenang peristiwa kudeta sing ngancam ideologi Pancasila. Nang peristiwa tanggal 30 September 1945 tekok gerakan pemberontakan PKI sing nyebabno gugure para perwira TNI akibat kekerasan sing dialami. Presiden Soeharto netepno tanggal 1 Oktober melalui Kepres nomor 153 tahun 1977 sebagai bentuk penguatan ideologi Pancasila kanggo penguatan dasar landasan hidup bangsa Indonesia. Mergo iku Cak Ning, makna Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum penguatan simbol ketahanan bangsa Indonesia sekaligus kanggo njogo lan mertahano Pancasila dadi ideologi negara sing mampu dadi benteng pertahanan kanggo ngadepi berbagai ancaman sing iso ngerusak persatuan NKRI.

0: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya Bu ben iso dadi pahlawan?
1: Oh alah lele, dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yuk gak mesti kudu melu perang to le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu le. Misale, awakmu meraih prestasi nang bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif nang kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya nang bidang kesenian. Ngono le.
0: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
1: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu, Le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Cane jenang legang Surabaya karo aku Anaryangga saning dilumane bakalan ono kumandang adzan salat Isya tepat jam 6:34 waktu Indonesia Barat. Saiki wis jam 6:30 berarti kurang lebih 4 menit mana ya Cane ya. Ya apa. Sore iki sampean wis tutup omah, wis adus. Wis salat maghrib bareng ya mau nang omah apa salat maghrib PPE mau nang dalan apa malah justru sebaliknya durung mulai cak ning koyo aku cek nang nggon kerjaan. Ya. Aduh, sing jelas lek nang jalan pemuda saiki terpantau kondisi arus lalu lintase lumayan rame cak ning volume kendaraan nih ya. Baik itu roda 4 ataupun roda 2 tapi gak macet ya, gak terlalu macet Cak Ning. Jadi makanya itu apapun kondisi jalannya, baik itu rame atau enggak, sampean kudu hati-hati nang dalan, tetap waspada. Jangan sampai bikin kegaduhan di jalan. Kegaduhan yang macam mana? Kegaduhan yang ibaratnya sampean nyetire sembarangan ngono ya, nyalip-nyalip koyo ngono iku garakno merugikan diri sendiri dan juga orang lain, ya. Jane aku jeta sae entuk kabar, iku mau lagi ngobrol-ngobrol karo koncoku, lagi scroll-scroll media sosial, jarine ono kecelakaan sing terjadi nang Suramadu Cak Ning. Dini hari iki Cak Ning, dino Selasa iki dini hari mau. Ngono ya. Dadi kecelakaan iki Cak Ning ono pejalan kaki sing meninggal dunia Cak Ning mergane ditabrak motor nang Suramadu. Nah, pertanyaane iki Suramadu iki kan bukan untuk pejalan kaki ya Cak Ning ya. Kira-kira nih wong iki mlaku nang jalur sebelah endi? Soale kan jalurnya mek ono loro gawe roda 2 mek roda 4. Jalur pejalan kaki kan gak ono ngono lho. Nah, tadi menurut laporan sing disampaikan AKP Darwoyo Kanit BJR Jatim 8, insiden iki terjadi sekitar jam 4 isuk mau Cak Ning. Dan berdasarkan laporan iki kendaraan niki sing terlibat merupakan sepeda motor sing sampai saiki gurung diketahui identitas pengendaranya. Sementara korban meninggal dunia juga masih belum diketahui identitasnya Cak Ning. Awali sepeda motor berjalan dari arah utara ke selatan jembatan Suramadu, nyampe nang TKP pengendara motor nabrak pejalan kaki terus melarikan diri. Nah, akibat kecelakaan iki pejalan kaki meninggal dunia Cak Ning. Nah, polisi menduga kecelakaan ini terjadi akibat pengendara motor kurang berhati-hati dan tidak berkonsentrasi saat melintasi lokasi kejadian. Ngono Cak Ning. Nah, dalam peristiwa ini Cak Ning, korban meninggal dunia tercatat 1 orang dan diduga orang ini adalah ODGJ. Sementara gak ada korban luka ataupun kerugian material kendaraan. Nah, yo kan. Tadi tetap hati-hati Cak Ning. Koyok yang ini ki. Suramadu masih ya iku jalure mek gawe roda loro atau roda papat ya, mobil ataupun sepeda motor, tapi ternyata masih ada orang yang jalan dan diduga adalah ODGJ. Perlu kewaspadaan bagi pengendara walaupun itu jalurnya tidak ada pejalan kaki, yo perlu waspada sapa ngerti ono jemun ono wong liwat tanpa kita ketahui dan orangnya ternyata juga memang punya kemampuan yang di bawah rata-rata, maksudnya ODGJ gitu Cak Ning. Jadi gak ngerti bae yo iki dalan iki asli ini gawe kendaraan kudu kayak melaku ngono ya. Ya wis Cak Ning saiki wae kumandang adzan salat Isya gawe wilayah Surabaya lan sakiwa tengene aku ngucapno selamat menunaikan ibadah salat Isya. Muga-muga amal ibadah Cak Ning ditampi bareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah

tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba.

Channing, maring ini bakalan nono waro-waro jam itu bengi dilanjut sampai layang kangen yo gawe sampean sing wis kangen tenan karo layang kangen maring ini gabungan yuk nang 5446061 utawa 0806021111068 gawe apa jenenge gabungan nang kono pokoke intine yo berinteraksi di situ kita oke okay? Yuk lek ngono Cak Ning, kita dengarkan lagu terakhir. Ada lagu dari siapa iki? Ono teko ikilah ke Kidung Suci, teko Ardia Diwang Propowati.

kuning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Caning Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur duwe rencana menutup permanen sekitar satu titik perlintasan sebidang kereta api sing duwe ombo dalan di bawah 2 meter. Langkah ini dijupuk di Subjatim gawe upaya menekan angka kecelakaan nang jerone kasus perlintasan sebidang kereta api tidak berpalang pintu. Nyono Kepala Dishub Jatim jelasno perlintasan sempit dinilai tidak efektif dadi jalur kendaraan sing sering di liwati karo masyarakat. Menurute dimensi dalan sing sempit iki gak memungkinkan dilalui kendaraan roda papat, tapi justru sering diterobos koyok sepeda motor sehingga ne dadi titik rawan kecelakaan.

0: Kabar liane, caning proses revitalisasi pasar Keputaran Selatan Surabaya terus dikebut supaya lebih tertib lan nyaman kanggo pengunjung maupun pedagang. Direktur Utama PT Pasar Surya Perseroda Agus Priyo nyampekno nang jerone proyek revitalisasi iki ono penambahan sekitar swidak stan anyar nang lantai loro pasar. Dengan penambahan iki Agus Priyo nyebutno total stan nang Pasar Keputaran Selatan engko dadi 384 unit sing terdiri teko 344 stan sing ono nang lantai siji karo tambahan swidak stan anyar nang lantai loro. Janing iku moyore woro-woro jam 7 bengiki, aku Anaryangga nedo nerimo.
1: Woro-woro, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

yakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Nyatane nek ndelok kondisi saiki jumlah tanah sing subur ancene mulai berkurang akibat pencemaran karo aktivitas menungso.

Walaupun beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancene mboten waktu sing suwe cakne. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwih berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwih bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentingnya faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki, limbah domestik, anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci dan lain sebagainya sing akhirnya iso ngerusak karo mencemari tanah nang sekitare awak dhewe caning.

Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngacurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampai ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

0: 10 November 1945 dadi puncak perlawanan arek Surabaya ngelawan sekutu. Peristiwa iki diperingati saben taune sing disebut Hari Pahlawan. Arek-arek Surabaya dengan gagah berani ngelawan penjajah sing ono nang bumi Indonesia. Pertempuran 10 November nang Surabaya sing dipimpin Bung Tomo terus memandang no slogan Merdeka atau Mati sing terus ngejak kabeh masyarakat Surabaya ngusir tentara Inggris teko Surabaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia.
0: Melalui orasine nang radio, Bung Tomo membakar semangat perlawanan rakyat Surabaya sing dadi salah siji tokoh sentral berjuang sampai titik darah penghabisan. Nang tanggal 10 November 1945, pasukan Inggris ngeluncurno serangan bom tekok darat, laut, lan udara. Perang lawan penjajah iki berlangsung sampai 3 minggu lan ngakibatno kehancuran kutha Surabaya. Tokoh-tokoh penting sing berperan nang pertempuran 10 November 1945 yaiku Bung Tomo, Gubernur Suryo, Kyai Haji Hasyim Asy'ari, lan Maijen Sungkono. Pertempuran iki ngakibatno akeh jatuh korban sing dadi salah siji simbol pengorbanan lan keberanian bangsa Indonesia nglawan

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, program sinau basa Jawa nang Pro 4 RRI Surabaya saiki disiarno ben dina Kamis jam 11 sampai jam 12 awan. Ayo Cak Ning, sampean iso gabung sekaligus nambah wawasan. Ojo lali ya Cak Ning, rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 lan AM 585. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Janing nang layang kangen iki aku pengen ngejak sampean gawe berkangen-kangen sebentar ya Cak Ning yo. Tapi yo ngomong no kangen iku ngomong no soal buah-buahan zaman cilik sing bengi iki pengen tak cerita no gawe sampean Cak Ning. Zaman biyen iku kan ono buah-buahan ya kita tahu ada apel, ada mangga, ada pisang koyo ngono ya. Tapi buah-buahan yang modele koyo juwet, koyo cerme, sampean pasti jeeling caning. Pas wae cek cilik ngono, dolen ya kan nang pekarangane sopo gak ngerti pokoknya ono neng lapangan bu ono neng daerah ndi nyeci dek yo meh sampean ono tanduran-tanduran sing kayak ngono caning metii tanduran terus ngicipi ngono kan juwet iku caning. Jadi kangen saya ya ketepan pas iko beberapa waktu yang lalu iku nang pasar ono caning tadi mengenang buah-buahan itu ya. Oke, ono sing telepon. Sugeng dalu layang kangen.
1: Kangen tenang. Assalamualaikum Ning Ana Riangga.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Simer.
1: Ngomong buah soal pian yo.
0: Iya. Aku sih paling ero juwet sih yo. Soale cilikanku iku nang cedek sekolahku kono juwet.
1: Dua celeng, dua manting. Tau dua manting.
0: Gak ero.
1: Iku lho sing ono sing ono ikune lho. Sing glantong ono.
0: Kok ibu jambu ngono ta? Kak yo.
1: Iya.
0: Mirip iku.
1: Dua manting, dua celeng, carme. Wes macam-macam sanek satia ta ada satia.
0: Dong kadang bede pasar.
1: Di mana?
0: Pasar Krampung.
1: Cerme.
0: Oh, omong cerme sudah bentuk manisan.
1: Oh,
0: tak tahu orang yang dari kamu ya?
1: Mon bilang nih di sana nang city, makanan Nigeria tak usah melu, tahu ngalah. Iku loh dua mente, sebodoh mente nom. Wah, kau tak usah tuku, tarik mente
0: tok. Wah, aduh, isah angel.
1: Suwet anak sing gede, anak sing kiri.
0: Masih rasanya sepet-sepet kayak ngono, anak manisnya titik ngono, tapi doyan yo, heran nah, aku.
1: Ngarit ambek mangan iku sampai ireng
0: lulu.
1: Anak manis, anak sing sepet, itu macem-macem. Buah lu, ono.
0: Apa?
1: Buah lu.
0: Karo. Karo aku.
1: Wakai kok dek, disana neng situ tuh, temenan.
0: Iya, mana yo? Buah ya cerme iku.
1: Cerme. Dua celeng, dua manting.
0: Dua, iya.
1: Terus macam-macam beda sanek, beda apa pokoknya. Wis pokoknya ponggung akan apa beda.
0: Aduh, nyaman kaduk bi mainan. Main-main di
1: Orep di kota itu gak ada cerita lho ya. Orep di desa ada
0: cerita. Cari sopo orep di kota gak ada cerita. Ya ada lah.
1: Iya ceritanya panganan enak tuh.
0: Oh enggak, nang apa jenenge lan nang kota iku ceritane perkara iki apa mangan turu kerja, mangan turu kerja ngono-ngono.
1: Kok ngono ceritane sing pian-pian enak
0: sing. Iya maksud aku ke ceritane ngenes lek nang kutho ngono lho. Pikirane ku pikiran pekerjaan ngono kan.
1: Iya. Masih sampai saiki nih ana nongko-nongko sempete-pete mangga yo akeh. Mangga paurentengnya mana tahu paurenteng. Ada orang ngalah, orang tebes kuwi tak gelem.
0: Sirsa
1: barang gak payu dek desa iku.
0: Aduh, padahal nyaman iku.
1: Padahal dek Ciko. Ciko itu cilik ae 15.000 lho.
0: Iya. Ning Siti, Arya Bektona kare Didi montro request lagu Setia Boy takok toi lo bisa poter.
1: Sambu alas Boy.
0: Oke, ya wes. Lagu terakhir ya. Oke.
1: Iya. Salam buat Kapila ya.
0: Oke, siap.
1: Mbak nak buru moli ya.
0: Lo, polanya saya siaran berikut tuh lah. Apa datang yang sebelah nengko?
1: Siapa?
0: Ning Anulia. Aje.
1: Aje
0: akeh lek aje orang
1: aje. Anjani yo.
0: Iya Anjani.
1: Ayo arek yo.
0: Wayu. Karena tunggalin nang ngene, perawan ting-ting dek ejean. Aduh, aduh aku dikepuk.
1: Suarane luas.
0: Alus. Soalnya dek iso ngomong asli ini, dek kewedan iku asli ini. Ngelo dikepuk mana aku? Guyu-guyune sebelah aku. Ya wes.
1: Alus.
0: Iya.
1: Ya wes.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak ya Ning Ane.
0: Iya, ada pada.
1: Mulai hati-hati ya.
0: Iya, matur nuwun.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, Caning, aku mulai sih ya. Ojo suwi-suwi mbek aku ono Lia wes jano singgah sana iki aku serahkan sama Lia, oke? Okay? Ana Ria enggak pamit. Matur suwun, salam budaya.

cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu cak ning saniki bareng barek aku Lia nggih. Lia sampean. Lia. Nang Tanjung Perak malam sing bakal ngajani sampean kabeh sampe jam tutup siaran. Sadurunge tak mulai cak ning mengko sakmarine drama legenda iki bakal wonten ten obrolan budaya. Mereka iku saniki kita bareng-bareng rungokno drama legenda barek judul Sri Tanjung Sidopakso seri 6. Sugeng midhangetaken.
0: Sakne sugeng pepanggihan malih kalian adicara drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD. Sutradara Haryanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Dinten iki ndang melampahan Sri Tanjung Sidopakso seri 6 tam

0: kakang. Kakang Sinta Pangso. Yan yung papan kinihiki. Angger-angger hati ko sumpek. Sampean kakang at sa ako ng papan kini.
1: Si Tanjong!
0: Kakang!
1: Si Tanjong!
0: Kakang Sinta Pangso! Kakang Sinta Pangso mo ang ito si sampean kakang.
1: Wis! Cukup ano ko na.
0: Tenopo kakang, ano opo sampean. Masol-masol kok kayong
1: ito. Pati Sinta Pangso. Wis kelakon boyong oleh emas telung plengkung. Gumbolo telung gelung. Bot-boti. Supaya kelaton suka donoi kemahli pahlo dinawi. Makmur nyatani sisiani pati Sinta Pangso.
0: Kakang sekedap. Kulong ki bombong raos yang mana kulong. Kulong dedungo rino wengi kakang Sinta Pangso. Malah saniki kulong teng beriki kulong ngerantos.
1: Cukup wujudmu menungso. Wujudmu menungso. Ning hatimu kok kewan Sri Tanjung.
0: Kakang Sinta Pangso. Sampun ngoten kakang. Napa luput kulong kakang. Kok terus nuduh kulong kayo ngeten.
1: Kowe becik aku nungsai.
0: Kulah penjenengan tutur napa kakang.
1: Kaya-kaya raku wet.
0: Kakang, salah kenangku kakang Sinta Pangso. Salah ku apa kakang?
1: Menengah si Tanjung. Sakwisi aku budal ono gunung geger. Kayai kewajibane Prabu Silahati Kromo. Nenyatane si Tanjung tak tinggal ono omah. Si Tanjung andum katres dan ngerepek-ngerepek jaluk dirapi jaluk kumpul mbarek Prabu Silahati Kromo Sri Tanjung.
0: Boten leres kakang ingkang saestu boten dados ngaten
1: lambemu lames Sri Tanjung.
0: Ora kakang,
1: aku minangka karwamu ora nrima ne yen Sri Tanjung duwe tumindak kaya ngono. Usaka kanggo mungkasi riwayatmu kampun iki Sri Tanjung.
0: Loh rumiyin kakang, kakang Sinta Pangso. Tresnaku tulus lahir batin kanggo sampean kakang. Nek sampean krungu ukara apa-apa tekok Prabu Silahati Kromo, yo sinuwun Silahati Kromo kuwi sing malih ilate.
1: Ora mungkin
0: kakang. Kanti pusaka sing wis tak rebut tekok tangan sampean. Ditenono kakang. Aku bakal suduk salira kakang. Ditenono kakang.
2: Luwih apik ngono.
0: Yen getihku ambune basin. Ateges sampean sing bener kakang. Nek aku wis ngrepek-ngrepek karo sinuwun Silahati Kromo. Neng yang getihku ambu wangi kakang. Tresnoku kanggo sampean.
1: Kowe oleh barek donyane Prabu Silahati Kromo.
0: Kakang Sinta Pangso, aku njaluk pamit. Aku tresno karo sampean kakang.
1: Cuk calirane Sri Tanjung getih muncrat. Nyata nih getih saklo kae. Ora ambu amis, ora mambu basit, ingatane mambu wangi. Kaya ucape Sri Tanjung mau, yen getih moncat sampe mambu wangi ora basin, ateges Sri Tanjung ora tumindak sing kaya
3: sangkane. Nyatane getih mambu wangi, ateges kowe ora salah Sri Tanjung. Aku jalan cepuro Sri Tanjung. Sri Tanjung.
4: Ini Bune. Percaya karo aku. Ayo nyenjumun karo Gung Gusti Kang Akara Jagat. Supaya anakmu Sri Tanjung bisa bali waras wiris kaya pingine. Ya. Sri Tanjung ngadep karo Kang Akara Jagat. Asal waras, bali waras, Sri Tanjung.
1: Bapak sih.
4: Sinta Pangso.
1: Sri Tanjung sakit ulit malis.
0: Bapak, Bapak, Ibu.
1: Bapak sih. Sinta
4: Pangso.
1: Curiga.
4: Mengerti nono. Sri Tanjung orang dua ini salah
3: ingatanipun
4: Sang Prabu Sila Hati Kromo ini mitnah karo Sri Tanjung menawa Sri Tanjung seneng karo dewe
3: ini mas Sri Tanjung aku njaluk sepuro ya nih mas aku sing salah aku kaya-kaya percaya apa sing diatur nih mbak Sila Hati Kromo lan paman tu menggung
0: kan si tepas
3: kakang jaluk sepuro
0: yen aku ora bisa urip meneh
3: aduh
0: ateges aku wis temekaning pati kakang
4: iya
3: aku sing salah
0: kanthi kasektene bapakku aku cek iso urip meneh kakang
3: matur suwun bapak sip mbak
4: iki mengkene supaya ora kepikiran sing macem-macem aja bali dhisik menyang Sukodono ayo bali menyang Padepuan Untara Segara kanggo leremake atine bojomu
0: mboten paksa mboten bapa
4: kok mboten piye
0: perkawis menika kedah kula rampungaken bapa kula tasik dereng saged ayem menawi dereng uwal saking perkawis menika
3: aku njaluk sepuro nih mas
0: Kakang Sida Paksa
3: yo
0: nek tak takoni atimu kakang apa bener yang sampean pengen balen karo aku kakak?
3: Ora sekodo mangkono nih mas aku njaluk sepuro ini mas ora gelem bali barek pate Sida Paksa aku sing pilih mati
0: kakak ojo ngono kakak yang ngono aku percaya karo suci nih katresnan sampean kanggo aku kakak
3: iya nih mas
0: tak terima kakak ning ono siji sarate.
3: Ono syarat siji apa?
0: Bapa, kula enggak ada syarat kalian Kakang Pati Sida Paksa, Bapa.
4: Apa kang dadi panyuwun mesti
0: kan? Syarate siji, Kakang.
3: Iya.
0: Aku njaluk patine Sila Hati Kromo.
1: Si Tanjung, tayai.

0: Paman.
1: Nggih, sinuwun.
0: Kula niki duwe pamikiran.
1: Kados pundi?
0: Lek pancen kelakon Sri Tanjung dipercayani karo Kakang Patih Sidopakso.
1: Nggih.
0: Miturut sampean, Pak.
1: Menawi saking
0: apa perlu Kakang Patih Sidopakso tak percayani.
1: Lah, menika ngaten. Mboten mungkin nek Sidopakso niku mateni kali Sri Tanjung. Sing jelas dipegat. Gitu.
0: Oh.
1: Nek dipegat tak rondo.
0: Ngono.
1: Mangke menawi sampun rondo Sidopakso mawon sing dipecat dadi patih.
0: Nah,
1: menapa dipateni
0: kula sing gantine paman tumenggung.
2: Aku ora bakal megat Sri Tanjung.
1: Loh.
0: Kakang Patih Sidopakso.
2: Sinuwun silah Hadi Kromo.
0: Aku
2: dalah tumenggung Gunasanto.
0: Hmm.
2: Kula sampun mangertos sedanten iki.
0: Ngerti? Terus
2: dinten iki
0: karepmu apa?
2: Tak jabel basaku,
0: Kak. Oh iya,
2: paman.
0: Ora apa-apa.
2: Sepurane aku ora basa barek sampean.
1: Loh, dasare
2: Prabu?
0: Hmm,
2: tak jabel basaku ora tak ajeni minangsa dadi ratu ana kraton Sukodono iki.
0: Mergo
2: akal licikmu kabeh.
0: Oh. Iya,
2: mangerten ana. Sejatine Sri Tanjung ora ngrapek-ngrapek, ora nyembah-nyembah, njaluk ditresnani karo Prabu Silah.
0: Tak akoni, tak akoni. Pancen aku sing kepengin rabi Sri Tanjung.
2: Kados pundi, Pak?
1: Ora pantes umpama Sri Tanjung iki dadi bojone patih, luwih utama dadi bojone raja.
0: Ngene.
1: Pegaten Sri Tanjung.
0: Ngene. Inggih. Sidopakso. Njaluk bondo sak piro akeh.
2: Oh,
0: pirang cikar pirang doker. Aku nyagui ning Sri Tanjung tak boyonge dadi sisian.
2: Umpamane gelem aku penak awakmu.
0: Pasti.
2: Paman minangka saksi nih, nggih. Kula mboten purun megat bojo kula Sri Tanjung. Kula mboten ulap kali bondo donya.
1: Sri Tanjung iki ora tresna karo kowe sih. Tresna karo Sinun Prabu Sri Kromo.
2: Menika munggung jenengan. Tapi sejatosipun ngantos sak menika Sri Tanjung tasik tresna kalih Patih Sidopakso.
1: Lah iku mergono awakmu.
0: Ya apa? Sidopakso.
3: Silin siji antaraning loro.
0: Kowe cek kepingin urip ndo alam bebrayan apa kowe kepingin tak sirnakno?
2: Minangka akal licikmu aku dikokon golek emas, golek gumbala ning nyatane iki mung jebakanmu kabeh.
0: Pancen
2: ora pantes dadi ratu ana kraton Sukodono iki. Paman. Jenengan seksenipun kula jabel basa kula menika kula mboten nglilakno menawi Sri Tanjung dipun rudha peksa. Kula kedah nirnakne menika.
0: Oh,
1: durung mateni awakmu pateni dhisik.
2: Monggo dipun saksikan. Kula menapa piyambakipun ingkang badhe seda wonten mriki.
0: Sidopakso apa sing tago iki?
2: Iya.
1: Sidopakso.
2: Paman,
1: aku gamel opo? Aku jane urip
2: jenengan minangka dalangipun.
1: Lho, aku wis kandha dalang. Wis kapok.
2: Raja ingkang kados mengaten niku jenengan bot-boti jenengan agul-agulak. Lajeng pripun nasibe rakyat menika?
1: Lho, aku
2: pinangka kawula gadah pimpinan ingkang kados mengaten.
1: Aku pinangka kawula kudu ngabekti marang Gusti Ratuku. Gusti Ratuku njaluk apa ya aku kudu minangkani.
2: Enten. Dari kok. Jenengan sakit tobat dinten iki napa mboten?
1: Ya wis aku tak tobat.
2: Saestu.
1: Heeh.
2: Mulai ngoten.
1: Tapi aja dipateni.
2: Nggih, opo sih?
4: Mbok rewangi padudon karo si Temenggung.
2: Lho menika menawa klilepipun raten. Dateng kraton Sukodono nggih menika.
4: Pancen bener. Wong kuwi tumbak jujukan. Ana paribasan dandang dina kuntul dina dandang.
2: Kados wayanipun
4: sengkundi dusing sabar ya
2: lajeng
4: dipun dusing sabar
2: inggih
4: wis saiki mengke ne Sri Ramu Merjayani Sang Prabu Siladikarma wis sak mesthine kaya ngono ya
1: yen sang kula boten saged ngempet lan
4: ya
1: menika kula sirnakipun kersanipun boten dhateng krilip wonten katon ya
4: nganti dipercaya mesti
1: menawi boten nanten boten tumbes kene menika tasik damel klilip wonten kraton menika.
4: Pancen menika klilip kudu disirnake. Mangkene bune.
5: Nggih, Kakang.
4: Iki Sang Prabu Selahati Kromo wis temekaning pati mergo dipercayani karo si Sido Paksa, ya. Sido Paksa?
1: Nggih.
4: Yen mengkono mulai dina iki siramu aja nanggone kepatian Sukodono maneh ya. Aja nang kepatian. Madeka dadi ratu ana Sukodono gitu ya. Yo. Awit Selahati Kromo wis temekaning pati.
1: Nggih.
4: Ditanjung.
5: Nggih, dalem
4: mengkono to.
5: Nggih.
1: Lajeng wonten pun kedadosan menika minangka tetangeripun pripun wonten kraton Sukodono. Kula mboten sutik menawi Sukodono tetep dados Sukodono.
4: Nggih, ya Sido Paksa. Wis kebukten menawa Sri Tanjung Ratu Mindak Sedeng. Nyatane nalika Dewi Suduk Salira gandane rahe mambune wangi.
1: Nggih, ketipun.
4: Mula titenan pomo dan pomo besok narajaring jaman. Wewengkon kene iki jenenge Banyuwangi.
6: Ning, mekaten kala wau sampun kita midhangetaken sesarengan drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusana kita ngaturaken sugeng pepisahan, sugeng pepanggihan malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

0: Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, teko studio Pro 4 RRI Surabaya. Saiki sampean ngikuti adicara obrolan budaya. Sugeng midhangetaken.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Ning, balik maneh bareng aku Lia sak niki ten adicara obrolan budaya nggih. Tentu Ning. Seperti biasa kali Cak Ris terus kali bintang tamu. Waduh, bintang tamu bintang ya. Bintang tamu niki Ning iya, Tari tentu Ning. Bareng topik upacara tedak siten. Duduk tedak sinten ya, Cak Ning. Bedo maneh kalau tedak sinten ya.
4: Siten.
3: Siten ngoten. Nggih. Dinten niki Selasa 12 Mei 2021 iki ya program budaya bareng topik upacara tedak siten. Nah, kira-kira tedak siten iki opo nggih? Nah, terus upacarane tentang ya opo wae? Tata carane ya opo ngoten nggih? Terus kudu lapo ngoten nggih. Mungkin bisa dijelaskan mengko bareng Ning Tari saderenge Ning Tari saderenge niku Ning Tari bisa memperkenalkan diri nggih Cak Ris nggih?
4: Iya. Kudu iki. Ning Tari iki sapa ben crito? Nah, kegiatane opo ae?
3: Nah, bener.
4: Terus kok seneng tradisi Jawa iki opo? Latar belakangnya piye ben crito?
3: Iya, bener. Cerita dhisik iki Ning Tari.
4: Ayo, ayo Ning cerita Ning. Tapi matur nuwun dhisik ning Dolin Rini.
3: Oh iya.
4: Dolin ning acara obrolan budaya.
3: Meluangkan waktunya.
4: Meluangkan waktunya malam hari ini berbagi cerita, berbagi obrolan karo dulur-dulur Cak dan ning pendengar Pro 4 RRI Surabaya. Ayo ning diceritakno ning. Ayo. Rada cedhak ning, gak apa-apa ning.
3: Ben kedengeran
4: ngoten. Iya, wis.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Ning Tari.
5: Nggih, perkenalkan nama saya Ning Tari dan saya adalah praktisi budaya sebenarnya.
4: Wah, luar biasa.
5: Salah satunya ini tedak siten ini. Bukan cuma itu, kadang ada yang ini apa? Piton-piton.
4: Mitoni.
3: Ya. Oh, mitoni. Iya, iya, iya.
5: Latar belakang saya memang wedding toh.
4: Wedding. Jadi kadang nomok no manten.
5: Iya, betul.
4: Tapi aku jadi nomok no manten mana ya Ning? Wis pisan wis tuwa.
3: Gak bahaya ta iki ya.
4: Bahaya.
5: Iya. Betul.
4: Iya. Ya apa Ning? Li ya apa Ning Tari iki kok seneng Ning tradisi-tradisi Jawa iki latar belakangnya biyen ya apa sih Ning?
3: Sejak ya, tahun berapa juga?
5: Kalau berkecimpung di, pertama mah wedding ya.
4: Gih.
5: Saya berkecimpung di dunia ini tuh sejak tahun sebelum 2000 sebenarnya.
3: Udah lama
4: ya bisa.
5: Iya, lama ya saya.
3: Cukup lama ini.
5: Terus abis itu saya
4: ini rotok cedok apa nih?
3: Kurang dengar ya.
5: Oke,
3: kecil sekali suaranya.
5: Benar. Oke. Kebetulan saya kan memang orang Jawa ya, orang Jawa dan punya punya leluhur juga orang Kulonan juga.
4: Oh, leluhurnya dari mana toh Ning? Kulonan iki ndi toh Ning?
5: Dari Solo,
4: Wonogiri. Solo, Wonogiri. Ya.
5: Jawa
6: Sragen,
4: Sragen, wis kulonan pokoke.
6: Pokoke kulonan ya. Kulonan itu kan masih memegang teguh untuk tradisi-tradisi Jawanya. Dan tradisi itu kan bukan milik mereka sendiri sebenarnya kan. Seluruh masyarakat Jawa itu bisa ikut melestarikan.
4: Meluhan
6: melestarikan. Iya, seperti itu. Zaman sekarang kan kayaknya yang generasi mudanya penerus bangsa ini sebenarnya sudah jauh lah dari dari tradisi yang seperti ini. Tapi kita sebagai orang tua kan wajib mengingatkan, yang tahu kan orang tua sebenarnya. Kalau anak sendiri kan sebenarnya nggak tahu kadang-kadang. Orang tua tidak memperkenalkan.
4: Jadi nek bocah nomor ora ngerti ki sing salah ya wong tuane.
3: Soalnya nggak belum memperkenalkan.
4: Iki anu ya ning acara upacara tedak siten iki diharane penting yo penting ya to. Diharane ora yo ora, yo soal mergo ana sing ngerang lakoni kan ngono. Nanging awake dhewe sebagai wong Jawa iki piye carane anggone awake dhewe iki nguri-uri melestarikan tradisi-tradisi leluhur sing ana ing tanah Jawa iki. Salah sijine tedak siten. Nah, iki sing arep diceritakno ning tari iki kan tedak siten. Nah, ning nek tedak siten ngono kuwi bayi umur pira sih ning mulai arepe diupacarakno iku ning?
6: Bayi yang mau di apa? Diupacarakan ini itu biasanya bayi.
4: Nek tedak apa ning?
3: Mesti ngadon iki ning tari.
6: Bayi yang udah usia antara 7 bulan 8 bulan.
4: 7 bulan. Wis terantanan ngono ya ning.
6: Ya itu kan sudah mulai dibawa atau sudah mulai injakan kaki pertama.
4: Jadi sing diarani tedak siten ki mudun lemah ngono ya ning. Jadi saatnya bayi mudun lemah. Kuwi dianane upacara tedak siten. Lah, upacara tedak siten iki mau syarate ubo rampene kanggone bocah apa, kanggone bapak ibune apa ngono piye ning?
6: Ukur rampenya itu sebenarnya ya memang rada-rada diarani ribet ya enggak ribet sebenarnya.
4: Sebenarnya enggak ribet.
6: Sederhana
4: ya ora apa-apa. Niki apa ini?
6: Ukur rampenya yang harus disiapkan, yang jelas itu kayak ada kurungan.
4: Oh, kurungan.
6: Terus di dalamnya ada barang-barang yang nanti
3: dipilih
6: sama si anak yang nanti akan menandakan bakat minatnya anak itu nantinya itu.
3: Disuruh milih dewi itu ada berapa bendanya, bisa milih berapa atau ada ketentuannya?
6: Biasanya benda yang dipilih pertama ya, yang jadi ukuran itu. Kalau semua namanya anak kan bisa milih.
4: Tapi iya, tapi sing disediakno apa ini? Anu barang apa ini? Pulpen, buku, terus

0: di tangga.
1: Oh, tebune digawe tangga.
0: Seperti itu.
1: Lah maknane apa ning? Anu, engko bocah iki dilakokno ning tangga iku mau.
0: Iya, itu kan mendekan orang tua itu support ke anaknya. Jadi dibimbing sama orang tuanya sampai
1: jenjang puncak. Yang tinggi, iya. Puncak betul. Cita-cita ngono ya ne.
0: Kalau kehidupan itu mendapat
1: dari bawah
0: sampai
1: naik tangga.
0: Ke puncak kesuksesan. Orang tua itu support, makanya orang tua yang anu apa mendampingi.
1: Terus ana apa maneh?
0: Ini wadah untuk wijian itu sebenarnya itu juga di sebelum ke Tebu Wulung itu tadi kan ada
1: wiji-wiji.
0: Iya, itu melambangkan bahwa itu kebersihan.
1: Kebersihan.
0: Jadi
1: resik jiwa
0: raganya. Betul.
1: Bentuknya piye ini? Apa kaya
0: apa? Ya, kayak
1: kobor kan apa?
0: Bokor. Ya, bokor ya.
1: Ngerti bokor?
2: Enggak. Nah, bokor nih
1: kira. Ini soalnya milenial apa konsep?
0: Konsep
1: ceritanya nanti. Bokor itu.
0: Bokor itu seperti apa ya, panci wadah gitu tapi
2: yang gede
0: tapi
1: dari Kuningan.
2: Iya kayaknya pernah lihat ya. Soalnya
0: sering dia kalau ada tamu manten
1: cuman jenenge ora ngerti
2: iya ya. Benar namanya kak ngerti
1: ya.
0: Itu banyak pernah dijual yang di Indragiri itu banyak itu
1: pokor lawasan barang
0: ya,
1: antik
0: banyak lawas barang antik tapi di sana bagus barangnya itu ada pokor ada apa di sana itu
2: okay.
0: Ada gentong yang untuk siraman tuh
1: ayo neng terus apa mana neng
0: ya itu tempat untuk perdian itu kemudian ada jadah itu ya kita
1: jadah
0: menyiapkan
1: ini.
0: Ya
1: jadi tiga wek jadah
0: ya.
1: Jadi kok tujuh warna
0: ya?
1: Lebih
0: ya.
2: Nah itu bisa dijelaskan ya warna apa ya. Itu kenapa
0: warna-warna
2: gitu.
0: Itu kan menandakan bahwa apa namanya kehidupan itu banyak sekali apa namanya yang harus dilewati
1: ono seneng ono sedih
0: iya,
1: gitu. Ono
0: iya,
1: abang ono ijo
2: iya. Ada urutannya juga ya
0: biasanya dari gelap ke terang ya. Kalau
1: piro kabeh jadah ning
0: tujuh warna sebenarnya banyak warna cuma kita kan memilihnya
1: tujuh
0: enggak semua kan
1: iya.
0: Kita bila pilih warna hitam ada maknanya juga warna hitam itu menambahkan kecerdasan
1: dengan
0: harapan bahwa anak kita kelak itu
1: berarti bocah sing cerdas
0: iya, betul.
1: Jadi cerdas. Sebetulnya tedak si ten iki mau yo merupakan cita-cita dan harapan orang tua ngono ya
0: nih.
1: Tunggu yeah. Cita-cita dan harapan
0: ngono ya. Betul.
1: Iya,
0: yeah, seperti itu.
1: Terus jadah tujuh warna ki mau bocahe dilewat nang kono ngono ta nih.
0: Iya, kita kan menata dulu.
1: Iya, tujuh
0: warna itu tadi ada warna hitam itu tadi ya toh. Ada warna biru. Warna biru itu
1: gelap-gelap dhisik. Ya,
0: warna biru itu melambangkan apa namanya? Keteguhan. Nah, gitu ya warna biru itu. Jadi kayak orang mengharapkan anaknya biju itu bisa ada keteguhan hati untuk melampaui perjalanan hidupnya. Seperti itu.
2: Ya, menarik.
0: Kemudian ada warna hijau.
1: Hijau.
0: Mempunyai arti kesuksesan harapan orang tua ketika anaknya besok sudah menjadi dewasa akan sukses dalam segala bidang sukses dunia dan akhirat itu kan harapannya seperti itu
1: iya.
0: Itu
1: terus apa mana nih
0: kemudian ada warna apa lagi ya warna hijau kemudian ada warna kuning ya keteguhan hati juga kemudian ada warna merah ya ada warna merah itu menandakan keberanian bahwa anak itu akan keberani dalam menegakkan kebenaran misalnya ya mau mengikis habis
1: kejahatan
0: ya harapannya kan seperti itu
1: api,
0: berani yo, dalam kebenaran
1: gitu. Terus sak liyane jadah iki mau lak wis amop Tebu Wulung
0: ya,
1: terus jadah. Kurungan terus apa iki alat-alat apa mau sekolah alat-alat apa mau hobi. Cita-cita nah terus jadah sabar ini jadah apa
0: urut-urutannya ya.
1: Iya.

0: itu pertampakan orang tuh harus sungkem dulu ke bini sepuhnya, ya ke kakek, okay, nenek.
1: Iki mes, iki mes cerita anu yo.
2: Tata cara.
1: Peralatannya mes.
0: Peralatannya itu tadi ada tempat biji, ya, ada tempat jadahnya itu, ya,
1: kemudian kering tepung, bulu, bulunya,
0: terus kemudian ada kurungannya dan segala macam isinya tadi.
1: Mau.
0: Ya, kemudian ada apa namanya bak untuk memandikan anak itu tadi setelah selesainya.
1: Oh, enggak, gua terus disirami mandi.
0: Ya, mandi setelah selesai semua, mandi baru nanti kita kayak udik-udik itu yang
2: gitu. Koin itu ya.
0: Ya.
1: Ya, ya, terus saiki
2: menyebar koin.
1: Saiki urutane anu nih.
2: Tata caranya.
0: Tata caranya. Oke. Okay. Tata caranya itu pertama-tama orang tua si bayi itu sungkem dulu ke orang tua bayi, nenek kakeknya, ya,
1: kakeknya.
0: Ya, mohon doa restu untuk melaksanakan ini dengan harapan dan doa yang seperti yang diinginkan, kan seperti itu. Setelah itu si anak dibimbing untuk wijik itu tadi, membersihkan diri,
1: kebersihan
0: itu tadi, dengan harapan yaitu tadi anak itu bersih hati dan pikirannya, gitu. Nah, istilahnya anu positive thinking.
1: Positive thinking.
2: Bener sih, kudu positive thinking ya, bahasa kerennya itu. Ya.
0: Betul, betul. Nah, kemudian habis diwijiin itu tadi melangkah ke jadah itu tadi.
2: Ke jadahnya dulu ya.
1: Se, aku takon. Iki umpama bayi niki bocah lanang karo bocah wedok ngono apa beda perlakuane apa padha ae to ning?
0: Sama.
1: Oh, sama.
2: Enggak ada bedanya ya.
1: Enggak ada bedanya.
0: Tata caranya juga sama.
1: Sama.
0: Sama. Naik tangga juga sama. Itu menandakan bahwa apa ya? Kesetaraan ini enggak ada membeda-bedakan laki atau
1: perempuan.
0: Iya.
1: Iki umpama dulur-dulur iki kan ana sing kagungan putra atau wayah mitoni ngono, ning ora ana sing bimbing. Apa ning tari yo bersedia disuwuni tulung bimbing
0: ngono. Ya.
1: Oh, jadi jasa itu ada
0: ya, dari ning tari. Jasa itu ada. Memang kita ya itu tadi kan ya praktis itu tadi.
1: Wedding ku mau yo.
0: Iya, betul.
1: Terus, nek kudu telepon ning nomor telepon piro engko nek ana dulur-dulur sing arep pengin telepon?
0: Bisa ke nomor telepon 0896.
1: Nah, catet ning.
0: Nggih. 0896 4480. 9430.
2: Oke, itu ning tari.
1: Yo.
2: Ning tari. Mungkin tak ulangi lagi.
1: Ya.
2: Tak ulangi lagi ya. biar mantep gitu.
1: Iya.
2: 0896 4480 9430. Oke, itu nomornya ning tari ya kalau penasaran ngoten nggih.
1: Terus umpama sak liane mau borampe kaya ngono mau. Apa ana sajen liane maneh ning? Tumpeng apa-apa ngono ana?
0: Oh iya, itu tumpeng atau robyong.
1: Tumpenge tumpeng robyong. Isine apa ae nek tumpeng robyong
2: iki? Tumpeng robyong beda sama tumpeng lainnya emang.
0: Tumpeng robyong itu memang untuk keselamatan yang untuk syukuran.
1: Syukuran.
0: Ya, itu membentuk kerucut. Itu menandakan rindang ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Dan isinya ada banyak macam-macam. Iya.
1: Akeh isine. Memang tumpeng ono beda-beda ning soalé.
2: Oh, ada ta?
1: Iya. Tumpeng pungkur yo ono wong nek mari sedo kae tumpengane bancane piye. Ngono iki beda.
2: Apa yang beda ini mang?
1: Ya isine.
2: Isine. Oh, isine.
1: Isine bentuke ngono. Ya ono sing beda-beda. Nggo kapan-kapan tak cerita tumpeng.
2: Menarik ini, Pak.
1: Iya, iya, kapan-kapan cerita.
0: Makna-makna
1: tumpeng ngono.
0: Oke. Okay. Jadi kita bicarakan ini ya.
2: Iya.
1: Saiki kan awake dhewe cerita iki. Pengko ono pendengar, dulur-dulur pengin telepon, pengin takut-takut ning ndi ning?
0: Di nomor itu tadi.
2: Di nomor WA-nya bisa ini di nomor sebentar ya enggak hafal ini.
1: Iya, di apa noto?
2: nang WA 0896021198 utawa lewat telepon 5462961. Kebetulan ini ya Bu Setia sudah bergabung.
1: Monggo Bu Setia, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
3: Sugeng dalu. Asmanipun sungguh sae. Ning tari. Inggih. Kula raos nomor setunggal niatipun saking tiang sepuh badhe nyuwunaken jejekaken tradisi utawi budaya Jawi. Inggih dados dos pundi harapanipun terus nyuwun pangestu dhateng tiang sepahipun dos pundi badhe napa nggih gedhekna putra kersanipun saged nurun kalih sesepuh leluhur kula raos nomor setunggal menika rumiyin kala wau dados saged jejegaken lare menika jejeg lurus menambah dateng Gusti rak dereng sakit nge, tapi tetep jogo ben lurus bener nang dalak nang donyo iki lah terus mboten sampe melenceng ingkang kedadipun jagi lah sedoyo wau menika rak lambang-lambang harapan tiang sepuh kula raos ingkang perlu niku ingkang dipun jagi dados minci ben bersih lahir batine betul-betul bersih niku nomor setunggal kula kula mastani paling leres dan melampahipun ngliwati jadah-jadah ingkang sedoyo ngandung filosofi ingkang kedah dipun jagi terus menek tebu nggih anteping kalbu kudu betul-betul nuju cita-citane tapi lak lare dereng saged menaik dados tiang sepuh berusaha nggih usaha menapa ingkang dicepakaken menika besok anakku iki iso dadi kira-kira apa sing apik dados ingkang disediaaken ubo rampe sesuai cita-cita orang tua dereng ngonten sing nyediakan pacul tapi nih dereng ngonten sing nyediakno ani-ani
1: ben gelem tani
3: masih rumaos nek tiang tani meniko kirang onjong ngoten dadosipun lah kula kepingine dadi petani menika paling mulia
1: inggih sak
3: menika lha lajeng kala wau menawi tumpeng robyong menika tumpeng sing wonten sayur-sayuranipun robyong-robyong nek tumpeng ungkur-ungkuran menika tumpeng dipalih terus diungkurake kan biasane kangge tiang mboten wonten. Lah tapi nek kangge 7 bulan kula raos paling nggih tumpeng napa kuning nih tumpeng kencana nggih. Matur nuwun sugeng dalu.
2: Sugeng dalu. Matur nuwun Bu Setia atas gabungannya ya.
1: Atur Bu Setia pancene niate ngaten nggih. Nomor siji niate wong tuane piye leh arep nggulo wentah putrane iki mau terus cita-citane wong tuwa pancene sing akeh disediakno iki yo mobil-mobilan terus anu apa stetoskop dadi dokter lho
2: uang
1: duit anu ben pinter nulis pinter sekolah ning ora ono sing pengen dadi petani
2: padahal itu mulia
1: mulia sekali zaman sekarang ini kan jarang anak-anak muda yang mau bertani sulit kita mencari generasi petani sekarang ini lah piye no kabeh engko gak gelem dadi petani awake dhewe mangan opo
2: mangane awake dhewe mam terus nggih mau menikmati hasilnya tok tapi enggak ada yang
1: nah nanging sing dikarepno wong tuwa iki kan sing dhuwur kanggo putrane. Kanggo putrane sing dhuwur ya muga-muga besok enek sing nyediakno alat-alat pertanian supaya dadi petani sing sukses. Ngono to? Petani sing tandurane gemari palojinawi, ngono ya. Ya mungkin itu iso diaturno, iso diaturno yeah. Andai kata jadi petani, petani yang sukses.
0: Disiapkan ya sama
1: pengusaha yang sukses gitu ya. Supaya cita-citanya bertambah orang yang pengin dadi dokter tok EKB. Lah ning tari selama ini apakah juga masih banyak orang-orang yang ngundang neng tari untuk tedasi ten ini masih ada ya nih?
0: Masih
1: ada.
0: Ini nanti bulan apa nih sudah ada juga.
1: Iya. Sudah ada wis dicop iki ya.
0: Tapi bayinya masih usia 5 bulan
1: kan. Oh, saiki jek 5 bulan. Ku sedeng wis 6 bulan, 7 bulan, wis calang dhisik iki.
2: Oh, udah booking dari awal.
1: Iya, iki wis booking.
2: Sejak awal.
1: Ya, wis booking dari awal.
0: Ya, itu gara-gara lihat status WA saya itu tadi.
1: Oh.
0: Yang dikirim sama saya.
1: Iya. Yo nak gunane ya. Iya, muga-muga anu ning pramila aku iki ngenalno tradisi-tradisi iki ning dulur-dulur kabeh iki supaya kabeh iku iling. Wong Jawa ora lali Jawa. Ngene ya nih. Jadi mangkane aku iki seminggu ping pindho. Cerawai tau kebudayaan apa yang gini. Jadi harapanku yang ngono mau muri-uri kebudayaan Jawa. Nanti nek koyok ning tari ini ku yuk sawan nang aku. Jadi ngulauan rahmat. Kapan-kapan cerita manten ya nih?
0: Monggo.
1: Iya. Neng ojo aku ojo didatik no manten. Neng liat gak apa?
0: Masih ting-ting.
1: Aneh aku is tong-tong.
2: Nggih, ngapunten cari sini ada yang telepon lagi. Loh, nih ayo, ya. Bisa kita angkat terlebih dahulu ini ya. Halo, Sugeng Santa. Sugeng Dalu.
4: Namung nambahi.
1: Ah, monggo.
4: Ini pun 6-8 atau 7 bulan.
0: 7 bulan.
4: Dawipun tiang-tiang sepuh. Jadi 6-8 itu 35 kali 6 kan 210
1: nggih. 68.
4: 7 bulan ya 210. Jadi persis 7 bulan persis
1: atau 68. Nggih.
4: Matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Bu Setyo.
2: Sugeng dalu.
1: Jadi ngene iki ya. Nggih. Wong Jawa ki enek hitungan 8.
2: Hitungan 8.
1: 8 ngaran ini. Maune 68, 38 ngono kuwi. 8 itu sing diaturno Bu Setyo mau 35 hari.
2: Oh.
0: 8
1: ya. Ya, hitungan Jawa. Nek hitungan Indonesia apa umum ngene iki 7 bulan. Jadi ngono nek diitung ya padha. Beda padha. 7 bulan iki mong 2.
0: Istilah.
1: Ah, mengi istilah wae.
2: Oh.
1: Ini nek dipingno ngono ya padha. Lah, tradisi-tradisi kaya ngene iki harapanku iku ya disosialisasikan. Jadi selalu diingatkan bocah aja terus mikir iki ra enek gunane ra ngono gak ngono jenenge ndonga iki lak yo apik ndonga itu kan harapan kita meskipun tidak semua doa kita ini terkabul kan ngono yo gak kabeh dongane awake dhewe iki iso terkabul ananging kita harus melakukannya. Di samping yang pertama, donga ki nentrem ke ati. Donga ki nentrem ke ati. Yang kedua juga harapan kita itu akan kita kejar jadinya. Umpamane biyen bocah ibu senengane status quo, sekolah didukung terus karo bapak ibu. Wager di kuliah nang kedokteran barang ngono kuwi. Supaya cita-citane mau, harapane dongane ki mau tercapai kan gitu.
2: Iya.
1: Jadi ojo ndonga tok, tapi ora nganggo usaha. Ndonga tok rino wengi.
2: Enggak ana usaha ya padha wae.
1: Pramila dengan acara tedak siten iki mau bapak ibune yo berupaya dukung putra-putrine iki ben tercapai cita-citane. Okay. Sampeyan biyen cita-cita anu di kurungan ngono apa ya nyekel mic ngono dadi penyiar.
2: Waduh.
1: Kan.
2: Mantan.
1: Ya pokoknya cita-citanya orang tua itu KPHP. Nggih. Ngono. KPHP kanggo putra-putri ini. Lah dini-dini saat diadakan tedak si teniki mau pilihane tepat, pilihane cocok, ngono yo. Yo iku mau ayo didukung sing apik. Didukung di, supaya terkejar cita-cita niki. Mudu samping ndonga ana usaha. Lah aku krungu jare umpama tedak siten ngono sing diutamakno putra pertama ngono to ning nek sing berikutnya ngono ora apa kudune jane nu kabeh ngono.
0: Yo semua bayi yang apa namanya usia 7 bulan.
1: Oh, jadi jane kabeh ya ora ming ora ming ana barto. Ngene, tapi mungkin mergo biaya apa
0: ngono. Iya, mungkin. Sebenarnya enggak.
1: Biayane jane yo gak akeh ya ning yo.
0: Banyak sebenarnya.
1: Oh, terus
0: sebenarnya banyak.
1: Terus acara ngono ki mau ngundang sapa wae ning? Para sesepuh kiwa tengen, terus tetangga, dulur, ya, pakde, budi-budi
0: ngono ya. Iya, boleh. Ya. Masalah undangan tuh ya memang apa namanya? Bisa tetangga, bisa saudara gitu ya. Enggak apa-apa.
1: Ini ora kudu gedhen ngono to, Ning? Ora kudu gedhen ngono, pane tanggap.
0: Ya, bagi mereka
1: yang mampu
0: mungkin ya di ruwah-ruwah seperti gwaden. Apa gitu ya. Gwaden. Tapi kalau yang penting kan kita maknanya ini aja. Apa namanya ya toh? Enggak usah terlalu yang itu, tapi sederhana tapi mengena gitu. Maknanya tetap dapat. Seperti itu. Sebenarnya enggak banyak juga sih sebenarnya.
1: Biayane ngono ya ora larang ya.
0: Ya enggak juga sih. Apa sih kita cuma nyiapin jatah itu tadi lu murah.
1: Iya.
0: Murah. Kemudian tebu itu loh paling
1: akeh ning.
0: Ah, di Pandigiling banyak.
1: Iya.
0: Saya enggak beli di situ soalnya. Jadi tebu itu beli dua, galonjor ya. Galonjor itu nanti kita potong-potong terus kita bikin tangga itu tadi.
1: Aku ndelok iki kadang enek sing kurungane bareng ngono kuwi
0: dia. Iya, boleh enggak masalah.
1: Tapi sederhana yo ora apa-apa, ora dias yo ora apa-apa
0: ngono. Dias ya sederhana enggak apa-apa. Dias sederhana kan juga enggak mahal juga gitu loh. Iya enggak mahal kok. Banyak macamnya sih sebenarnya, cuma hanya pemanis aja
1: pemanis
0: biar enggak kosongan seperti manuk teman-teman.
1: Kayak manuk kayak PT di guru.
0: Kalau ada hiasannya itu kan ya memperindah ini,
2: mempercantik juga.
0: Iya.
1: Jadi sing diundang ya tonggo teparo.
0: Iya, sesuai budget lah. Kalau
1: sesuai budget, memang iya. Tonggo sah RT ngono paribasane.
0: RT bisa.
1: curaku tugi dan ya ya
2: keluarga besar aja juga bisa
0: keluarga besar ya keluarga sendiri udah banyak
2: iya udah banyak itu keluarga sendiri ya keluarga besar dari ayah dan ibunya itu ya biasanya
1: selama ini pengalaman ning tari bantu dulur-dulur sing apa ngenehno upacara tedak siten ngene iki ngono kuwi ning dia ini Surabaya iki apa ya cik melaku apa sampai pinggiran kota apa tengah kota ya ono ngono ning.
0: Ya selama ini yang saya kerjakan Surabaya malah.
1: Tengah kota.
0: Surabaya menganti tapi menganti pinggir ya.
1: Iya, itu menganti pinggir ning.
0: Surabaya itu kebanyakan itu manten saya. Jadi dulunya
1: manten Bapak.
0: Saya. Oh ini ya. Dulunya itu kan manten saya.
1: Mantennya
0: kemudian dia kan pasti punya baby kan.
1: Iya.
0: Lah iku dititik dhisik.
1: Oh, iki anu wayahe ting kapan mbare ngono wayahe anu iki.
2: Sekalian nih ya kayake ya. Ben gak ribet mele lagi nyari-nyari gitu mungkin.
0: Ya gitu. Nah, peran orang tua itu juga penting. Sebenarnya anak itu kadang-kadang enggak tahu.
1: Lho, buat saya pancene ora ngerti.
0: Enggak tahu, tapi peran orang tua itu penting atau kita yang mengedukasi mereka.
1: Oh, iya. Jenengan sing edukasi iki penting.
0: Iya.
1: Kanggo cita-cita, kanggo dongan.
0: Iya. Harapannya, iya, memang gitu yang saya lakukan.
1: Soalnya nih kamu
0: kalau nggak diedukasi, yo nggak ngerti.
1: Pasangan muda ini nggak
0: tahu. Nggak tahu, betul. Makanya kan harapan saya apa namanya melestarikan ini memang tujuannya kan biar enggak punah gitu loh.
1: Iya, iya, iya.
0: Kemudian para penerus bangsa ini tahu budayanya sendiri gitu.
1: Iya.
0: Nanti kalau udah dicaplok negara lain udah lho iku lah budayaku. Waduh.
1: Waduh, biasane ngono kuwi nek wis dipek wong ngono lha kaya dino.
0: Iya,
1: nek wis dipek baru. Barai.
0: Gitu loh.
1: Iya, iya, iya.
0: Tujuannya kan itu, jangan sampai budaya kita tuh kan bangga ya sebenarnya jadi warga negara Indonesia yang kaya akan budaya, kaya akan ragam agama, suku bangsa, iya, kan seperti iya, itu. Lah, itu yang harus dilestarikan memang.
1: Mentari ya. Mau kan mengedukasi pengantin-pengantin mau hebat aja nih, jenengan luar biasa cara berpikirnya. Jadi kalau mengedukasi untuk acara tingkepan acara tedak siten ngene iki neng biyen sing dadi klien nih sing biyen mantene pada saat itu neng tari sing ngopen ya to sehingga ande kata neng tari memberikan pemahaman ngasih pencerahan ku ya dirungokke ya to nek gak ngono barangkali yo browsing internet, bocah saiki kan ngono ah.
0: Iya.
1: Iso browsing internet. Jadi para pasangan muda nek ora ngerti tata carane iso nyuwun tulung. Ya toh nyuwun tulung ning tari dimanapun diparani jenengan. Ya toh arep tingkepan apa arep tedak siten.
0: Nah,
1: temu manten. Iya toh, ini sing wis santri. Dilegas dadi mantan. Padha ana ning. Kadheki terus ning liyane iki dilu maneh dadi mantan.
0: Insyaallah.
1: Amin.
0: Amin. Amin ya Rabbal
1: alamin. Iya.
0: Aku maneh ning ditunggu ya.
1: Iya. Dadi besok nek kagungan putra ning liya ya wis berpikir bahwa oh tradisi sing kudu tak uri-uri iki. Iya toh, engko wayahe tingkepan-tingkepan. Kok nek wis kagungan putra, tedak siten, tedak siten. Kan ngono. Karena ning negara liya yo rene ngene iki.
0: Ada.
1: Ada. Iya, sing duwe iki lho awake dhewe toh. Lah, ya apa carane awake dhewe iki nguri-uri, melestarikan. Jadi sing dilakoni ning tari iki mau wis tau apa. Jadi sing diprovokasi iki manten-manten mau iki wis bener. Jadi yang diprovokasi manten-manten.
0: Orang tuanya juga.
1: Nah, bapak ibu e yo anu bae yae mau wis diprovokasi juga.
0: Iya.
1: Dari situ bagaimana nih tanggapane pasangan muda iki mau utawa tanggapane tanggapane eyang-eyange atau bapak ibune ngono piye nih?
0: Tanggapannya responnya positif juga.
1: Respon positif.
0: Positif. Ya, tuh, apa, ya? Sekarang tuh anak-anak sekarang tuh malah pengen kan saya promonya gini. Apa namanya? Masa-masa kecil anak itu kan enggak bisa diulang gitu.
1: Yeah.
0: Berikan apa namanya?
1: Yang terbaik buat mereka.
0: Kenangan yang tidak bisa dilupakan. Kesempatan ini kok tedak siten itu rayakan. Nah, yeah, gitu. Yeah, nanti yeah. Kan ada ketentang kenangannya, ada dokumennya, ada saat itu bisa tahu besok. Nah,
1: yeah,
0: gitu. Dan sekarang banyak yang suka juga ngeluh.
1: Iya,
0: iya, iya.
1: Iya, saya kira
0: tertarik. Banyak yang tertarik. Iya.
1: Nom-nom ngono pasangan muda ki posting tedak siten ngono nang Instagram ngono ku yo akeh saya kita delok. Lah iki aku yo melu seneng muga-muga dengan adanya anak-anak muda yang memposting tedak siten putrane iki meng anu nular. Iya toh? Yeah. Nular ning arek-arek liyane, pasangan-pasangan muda yang lain. Engko nek aku wis bojoku punya anak, kita mengadakan acara tedak siten iki mau. Tedak siten iki mau yo ning sing dipandang ribet karo wong ngono nek pengalamane jenengan apa kadang kan ada yang bilang urung nglakoni wis ngomong aduh repot iki engko ribet iki engko
0: kudu ngene kudu
1: ngono kuwi yo enek to ning
0: ya ada sih enggak ribet ta gitu ya kita kan mengedukasiin ya, oh ini lo ukur rampinya tuh yang disiapin itu cuma ini gitu aja. Kalau pokoknya duitnya, nah itu tergantung budget kita. Kalau kita nggak undang-undang yang banyak orang gitu, saya rasa ya, tumpeng robjo pun ya buat yang kecil kan bisa,
5: bisa.
0: Jajan pasar kan cuma itu, jajan pasar juga murah, paling sak tempe gini ya.
5: Iya.
0: Itu saya memang ngasih
5: yang seperti ngasih apik tur murah ATM. ATM.
2: Apik
5: tur murah. Ya. Jadi ora kudu gueden ngono ya.
0: Lah sik
5: nek paling mau minim ngono ragat piro to ning? Paling minim ngono. Pamane hitungan jenengan wis paling sederhana iki wis. Ngono-ngono piro ya ning?
0: Paling minim ya sekitar satuan.
5: 1 juta wis cukup. Lah ngono lho. Cukup loh nih, jadi cukup, sederhana banget.
0: Sederhana banget,
5: loh.
0: Iya.
5: Aku irung di putu gak ada.
0: Iya lah.
5: Ya muka-muka nanti paringi putu. Kau tak payah nih.
2: Oh dulu sepupu saya pernah.
5: Biar nak cerita biar.
2: Ya pernah ada acara tedak siten itu, terus saya kan ikut gitu ke sana. Jadi pembawa acaranya istilahnya niku kayak jelas-jelas, iya MC-nya kan jelasin gitu kayak sekarang waktunya ini biar adik ini gini-gini gitu ya. Selain terus juga kalau untuk tangganya itu katanya per naik satu tangga itu ke SD, SMP gitu. Pas itu MC-nya ngomong gitu sih.
0: Iya, betul. Kalau enggak di kan enggak tahu juga apa maksudnya.
5: Iya,
0: seperti gitu.
5: Itu termasuk edukasi juga. Makna-maknanya dijelasin.
0: Tangga itu memang kan dari bawah itu melambangkan bahwa kehidupan itu kita tapak dari bawah sampai ke puncak.
2: Terus
0: kemudian kan turun lagi ya. Turun lagi itu artinya walaupun kamu sudah di puncak kesuksesan, tapi tetap melihat ke bawah gitu. Intinya seperti itu harapan dan doanya. Gak sombong, terus berbelas kasih kan seperti itu. Jadi semua itu banyak syarat makna lah dalam acara tata cara tedak siten ini banyak syarat maknanya.
2: Nah pas itu pernah saya itu mengambilnya uang. Kebetulan yang disediakan uang dolar, nggak
5: bukan? Wah, jadi pegawai bank. Cakal duit.
2: Bisa jadi. Terus kan juga nganuin koin-koin, nyebar koin nih lo, ambilin satu-satu itu.
0: Iya, biasanya ada campur kayak hasil-hasil bumi seperti itu, ada kacang-kacangan. Itu kan ya menandakan hasil bumi gitu ya. Hasil bumi itu kan hasil kerja, hasil kerja keras berarti mencari nafkah, maksudnya kan seperti itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nafkah itu, mendapatkan uang, itu kita
5: berbagi.
0: Tujuannya ODOD itu seperti
5: sosial. Ya, karena memang bocah-bocah, remaja, dewasa itu saiki kudu digencarkan ibadah sosial. Jadi ibadah ki ora mung ibadah untuk pribadi, ritual awake dhewe karo Gusti Allah, tapi uga awake dhewe karo tonggo teparu, sesama makhluk, sesama manusia, ya. Ibadah sosial. Jadi ibadah sosial ki yo penting. Jadi sing penting ora mung ibadah ritual tok, awake dhewe bendina sembuh wayang tok. Tapi tanggone kiwa tengen luwe gak ngerti. Ya to. Nah, iki yo rapi kan gitu kan. Jadi nomo apik maneh yo berimbang, ibadah sosiale apik, ibadah rituale yo apik. Kan ngono to. Supaya terjadi kehidupan yang sejahtera. Jadi kesejahtera lahir batin dunia akhirat dadi. Kan ngono. Cuman bocah nom-nom saiki terkadang kita itu harus dandani etika. Karena pergaulan yang kita sekarang ini dunia kita wis ra enek wates sih. Dengan adanya internet, dengan adanya komunikasi, ada AI dan sebagainya ini kan dunia itu tanpa batas.
1: sehingga kita harus memberikan teladan kanggone bocah nom-nom supaya ora ninggalake kabudayane dhewe. Uga ora ninggalake unggah-ungguh. Harapane wong tuwa mau kan bocah iku iso bekti marang wong tuwa. Iso ngurmati wong tuwa. Ada tata krama. Mangane nek awake dhewe wong Jawa iki basa Jawa iki lak basa yang istimewa, ada tataranya. Omong-omongan karo kancane piye, omong-omongan karo bapak ibune piye, omong-omongan karo para pejabat piye, karo bapak ibu guru piye, karo wong sing luwih sepuh piye. Kan gitu ya. Supaya awake dhewe iki duwe tata krama. Nah, balik mana ning tedak sipen nih. Mau ning tari wis cerita memprovokasi sing diprovokasi bapak ibune kemudian eyangi kan gitu ya. Eyangi. Nah, kapan mana kita juga memprovokasi anak-anak muda? Calon-calon manten ini, pamane ning tari dolan ning kampus apa lagi ketemu cah nom-nom nah, ini kan cerita ya nih.
2: Iya betul itu.
1: So cerita.
2: Sasaran tepat.
1: terus yo kaya iki ning radio bareng iki kan yo termasuk dalam rangka sosialisasi ya nih. Ben dulur-dulur kabeh iki ngerti yo apa carane melaksanakan upacara tedak siten. Yo ana sing aran iki wis modern wis ngono-ngono yo pong lho tradisi jamane. Kan nek sing ngomong ngono yo ning ana ae sing ngomong ngono. Nah, nek sing ngomong ngono kuwi yo ayo dikasih pengertian. Betul. Bahwa iki sing nomor siji nguri-uri kabudayan. Sing nomor loro doa dan harapan orang tua. Lho apa to eleke ndonga gitu. Ndonga kuwi kanggone awake dhewe kan yo nentremke ati ya gitu. Terus iso lebih semangat semangat untuk mencapainya. Yo kuwi mau nek anake ndelalah sing dijuku stetoskop iki mau awake dhewe iki ya terus bocah iki sekolah no sing pinter dilesno ngono lesno ngene lesno ngono kan ya mari sekolah no kedokteran. Cita-citane wayahe tedak siten kae terlaksana kan. Tapi nek ning liyan biyen yo ora dicekeli me. Gak ono mbuh ujug-ujug kok dadi penyiar ya.
2: Tiba-tiba ya. Iya.
1: Ya saya ya ngono cukup-cukup ngerewangi ari-ari siaran terus saiki. Biyen yo apa aku cukup mikno yo ora ro ibuku ngek yo apa yo ora ro. Iya. Ning tari dengan adanya kayak panjenengan ini sih nguri-uri kabudayan Jawa mulai teko mantenan ya toh mulai teko mantenan tingkepan segala macam sampai tedak siten panjenengan nguri-uri ini sebuah upaya yang luar biasa bagi pelestarian kebudayaan kita. Pelestarian kebudayaan ini kan jati diri bangsa. Ojo dilalek nomong kan perompat ini suara budaya Surabaya meligi khusus menyiarkan tentang kebudayaan. Jadi yo melu nyengkuyung nek ana wong kaya ning tari ngene iki melestarikan kebudayaan. Nah, syukur syukur meneh apa yang kita lakukan itu ono hasil duit. Maksudnya ngene yo kaya ning tari iki ngrias manten dukun manten. Dukun manten ini kan noto noto prosesinya ini lho nih.
2: Iya.
1: Lah saiki kan kadang muah tok, ndandani tok iso. Tapi dukune manten ora iso.
2: Banyak memang jadi memang seperti itu.
1: Nah, nek jaman nom-nom aku biyen ya dukun manten. Iku sak riase sak
2: kabeh.
1: Kabeh. Prosesinya itu beliau yang ngatur.
2: Betul.
1: Ya kayak ning tari iki. Jadi
2: mulai A sampai Z
1: wis A sampai Z pasrah ke ini mantennya wis jos
0: Betul. Kalau sekarang memang ya itu tadi diperhatikan muat toh, tapi dia tuh toto coro kan namanya jari itu kan juga ada. Ya,
1: iya ada maknanya gini.
0: Iya terus betul manten misalnya manten Solo, manten Jawa beda-beda kan jari iya. Itu anak-anak sekarang nggak tahu
1: seperti
0: itu.
1: Nah. Apakah koyo neng taring ini kan ada organisasi nih toh neng?
0: Iya ada.
1: Ada organisasi. Ada. Apa di organisasi kuwi gak ono anu nih kaya edukasi ngono nih pelatihan-pelatihan nemok ke manten umpama nih ngono kuwi ora nih
0: ada lah
1: ada ya
0: kita sebut ada mungkin sebentar lagi di organisasi saya yang di apa namanya Tiara Kusuma namanya Tiara Kusuma itu pengusaha salon bukan manten pengusaha salon nanti ada edukasi ini apa tetap sistem ini nanti saya sendiri nanti
1: ya ya ya oh yang ngasih edukasi ke anak-anak muda
0: tata caranya seperti apa gitu dengan harapan mereka juga bisa melakukan seperti saya gitu
2: meneruskan ya
1: sih corolan unik cloning gitu ya cloning mengkloningkan diri utawa apa ngonowi kita ini harus memberikan ilmu kita ini ke anak-anak muda. Ilmu ini awal dewi kini ada renek sing terus no terus piye.
2: Iya, mandek mangkono.
1: Hilang,
2: hilang.
1: Sekarang jadi ilmu ini kudu ditular no.
0: Betul.
1: Semakin ditularkan nanti akan semakin berkembang. Kami lo neng tariki mau yo maringi pengertian edukasi nenggone apa ngene iki event organizer apa
0: bukan kalau ini organisasi iya tadi ke teman-teman gitu loh tidak semua orang bisa melakukan juga sih
1: walaupun iya,
0: cuma kan ya barangkali anak sing nyantel si jilur bisa ngelakoni lah itu
1: ya ape iya
2: ya setidaknya di satu gitu.
1: Di samping ya toh sosialisasi neng calon apa ngene iki yang akan melaksanakan iku mau uga sosialisasi ning calon pemakai kan ngono ning pemakaine yo ibu-ibu pasangan muda sing kagungan putra mau ning sing calon sing gula wentah kan yo kudu diurui kudu disosialisasi kudu diwarai
0: ya betul
1: yo aku yo ngono ning aku iki aktif ning Persatuan Pedalangan Indonesia. Konco-konco dalang ini kan sekarang ini kan kadang kita ini kalau pendidikan sekolah dalang ini sekolah SMKI ono, STKW ono, pendidikan formal ono lah paribasan. Lah sing gak ono ki pendidikan penonton ini. Iya toh. Dadi pinter hebat to maine seniman iki mau nek ra ono sing nonton ora ono sing nanggap jur piye. Ini terkadang yang luput dari perhatian kita. Ora menciptakan calon penanggap ataupun penonton sing digedhekne mek duantane bocah iki mau mayange ben apik nabuhe gong ben apik. Lah nek sing nonton
0: konsumennya terus, ya.
1: Konsumene ora ono. Nah ini lho. Nah ini peran serta pemerintah kudune juga harus berperan aktif ning kene ning. Dadi ora mek menciptakan senimannya betul. Saja. Termasuk ning tari ki mau ora mek dandani perhiase tondora kon dandani dukun mantene tok. Tapi sing arep gawe iki lho. Ya.
0: Iya.
1: Perhiase ngeto ayu tapi lane rene sing nanggapi.
0: Iya.
1: Iki upaya ning tari sangat luar biasa untuk pelestarian budaya. Ono pesen-pesen kanggo ni dulur-dulur apa ning?
0: Ada sih terutama buat orang tua juga ya. Orang tua itu kan yang lebih tahu ya. Itu juga bisa menularkan, mengedukasi ke anaknya. Nah, harapan saya juga ke para ibu muda ya, ibu-ibu muda itu yang belum paham dengan budaya kita sendiri monggo merapat sinau untuk apa namanya agar turut serta melestarikan budaya kita gitu takutnya kan karena kalau punah nah diambil orang baru kita kan gitu terutama ibu muda pikir aja biar
2: ayolah mengenali budaya sendiri.
1: Iya,
2: gitu.
1: Ono niatan
2: ada
1: pengen melok muri.
2: Iya, melestarikan itu penting kan.
1: Dulur-dulur nek pengin arep kagungan gawe, arep mantenan iso ngubungi ning Tari. Iki mau nomor telepon pira ning?
2: Kangge nomor telepon ning Tari niki wonten ten nomor 0896-4480-9430.
1: Wah, iki ngarep dibantu mulai kae lamaran barang ngono kae ya to sampe engko dino mantene sampe mantenane dituntun sampe engko duwe putu iki lho Tari.
0: Nah, wis harus bisa menangkap peluang gitu.
2: Iya, bener sekali. Keren.
1: Ya iki mau sing tak omongno nguri-uri budaya ning yo ana asile. Ngono to. Di ada secara ekonomi budaya itu iso digolek sandang pangan juga. Kan ngono. Aja mek melestarikan tok ning ora ana. Ngono kan sing luwih apik kebudayaan niki iso ngasilke dengan berkebudayaan ono asile gitu lho. Supaya pelaku-pelaku ini juga semakin semangat melestarikan gitu toh. Di samping itu layanannya terhadap masyarakat ini ya semakin bagus, semakin menyenangkan, puas. Oh, aku dadi manten sing nulungi ning Tari lho. Mau enak ditompo to kabeh engko. Nah, terus priyasane yo ngono mantene kita mencorong yo ayu. Sale yo ono mantene ono dhewe yo ning yo. Kadang apa ngono kuwi sing sing dijapani barang ngene ki apa ning nek arep. Oh, sing disebul rokok barang ngene kali ning. Apa ngene ki? Kan ono ngono mantene ben kita mencorong ayu. Sing lanang kita bagus ngono ki.
0: Ya semua juga ada
1: sumboko ya nih.
0: Sumboko juga doa itu juga termasuk salah satu doa itu kan itu. Yang kedua ya skill juga lah.
1: Iya. Yo, lo masa dongo tok ya to. Masa disuwoko. Tapi yo ayu-ayu ning ngene iki yo enek.
0: Yo kan ada tren-tren kan gitu.
1: Iya.
0: Tren tahun sekian, tahun sekian.
1: Iya, model dandanan iki yo beda-beda. Nggih. Matur nuwun ning Tari sampun rawuh di acara saya obrolan budaya. Kapan-kapan maneh dolen rene ngobrolno manten. Ngene ya. Ngobrolno temu manten. Ya to. Soale nek sing arep dadi manten.
0: Piton-piton itu juga.
1: Lah piton-piton.
2: Tingkepan.
1: Nggih. Matur nuwun rawuhe. Menekaten para pamirsa menggababaripun adicara tedhak siten kula kalian ning Tari ning Lia ngaturaken agunging samudra pangaksami bilih atur kula wonten ingkang kirang meranani penggalih.
2: Okay.
1: Sugeng dalu matur nuwun rahayu rahayu rahayu.
2: Nggih matur nuwun Cak Ris kali Cak. Kali ning Tari nggih telah dina studio bahas tentang upacara tedhak siten.
6: Cak Ning, iku mau yo rek adicara obrolan budaya lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Matur nuwun.
2: Nggih Cak Ning niku mau obrolan budaya dinten Selasa 12 Mei 2016 barek topik upacara tedhak siten tentune barek Cak Ris kali ning Tari. Samarine iki bakal dilanjut barek Gending Campur Sari mari ngono wonten nang wayang padat tetep nang perempat dari Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal peno kejebak macet, terus kanan kiwa peno dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo. Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, Transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo cak ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

Ung benjang sangat cimicil latenya medali wuwus truta suraka kaya buta singa argil ung dereng winatawis rembakipun nalendra gum binatoreng dirwati tuning mandura bebasan keco dereng asat nginango dereng abang kaslage gering yawe praptaning patih hariya sengkuni minggas tinggil natura tua kalih kaget ingkang sami sumiwun.

ten ten ten tengan. Amit pasang tali mantabik sinuun sinabet nengi layla tinebih nueng siku dendaneng Bathara kulengang sowan. Paman Sengkuni Samirarjo inggih kasembuh berkah pangestu paduka ing sambikala pangas pangabekti kula mugi kunjuk yuyu sak tompo. Sami-sami paman wonten wigatos mlopo rawuh jengandika wonten Prajeng Jerwati inggih ingkang sepisan kautus dening sinun Prabu Duryudana ngaturaken salam taklim kaping kalihipun mertui kaluhuran Prajeng Jerwati jangkeping tri prakawis kula kautus sinun Prabu Duryudana kapurih ngampil kembang Wijaya Kusuma kinarya tumbal wonten negari Ngastina krana menapa negari Ngastina ketaman pagebluk Mayangkara kathah kawula ingkang nandhang sakit enjing sakit dalu sampun dumugeng pralaya sewu cara ingkang sampun kaginaken ngaturi rawuh para brahmana supados ngidung suci murih rahayu negari ewadene gagar wigar nalika semanten Kakang Durna nampi sita sasmitaning Bathara yenta luaring penandang icaling wewelak pagebluk Mayangkara saged sirna yenta dipun tumbali kembang Wijaya Kusuma kinarya pangripanipun tiyang ingkang sampun pejah pramila kepareng boten kepareng kula nedya ngampil kula boyong wonten negari Ngastina

0: Amit pasang taliman tabik senyum, kula ingkang ngabdi Petruk Kantong Bolong. Sowan ngabiyantara waduka ngaturaken sungkem ing mabekti mugi kunjuk lho. Iki kaya Petruk, mboten kaya kula menika asli Petruk. Kula niku heran, ngadekan Dorowati kok Raden Samba kali Setyaki mboten wonten niki. Ngobyekan pundi niki? Ya Petruk, sing gedhe pangapuramu krana iki ya dadakan ana wigati kang permana mula sak anane wong. Oh, nggih mestinipun nak nggih. Kula nggih ngaten, kula niki nggih dadakan. Mula pek timang mboten wonten sabuk niku kangge pek timang. Sedaya mboten becon niki sak wontenipun dhuwit nggih keri. Mesti ini pun ini kan dikengen Ndorowati ini sana sekolah lho sini saestu nih kalau waktu dahulu ini pun latihan
1: kalau sakit
0: ini krono kalau pun sagoh nyangoni gitu nyangoni ngoten
1: sportif
0: latihan boten kathah ning pokoknya kan disangoni ning janjine satus ini krono bose wonten alangan boten sakit kepeksa kula dados gajul
1: mudun karek selawe
0: ish iki kok sida dijoli apa ora iki ya mbuh tumbas debok 350 konsumsi nggih mboten napa-napa kok pancen kedah ngaten sinuwun ya muga-muga sekat darmanmu antuwa piwales sak merwati dening Gusti amin matur nuwun ingkang wigatos ngaten sinuwun kula menika kautus dening sinuwun kok diutus sinuwun kula niki kangge gerbar geger kali bojo nggih ngaten niku lho ngomong sak omong ini SMS nggih padu terus mau lolokan terus nih nggih nyuwun pangapunten kula kautus dening kakekne Semar krana ing samangke kakekne Semar menika nedya mbangun jiwa-jiwane manungsa krana manungsa niku saking tembung manunggaling rasa sabab rasa menika dawuh Kyai Semar lho menika wonten sekawan rasa badan wadak nek dijiwit krasa lara aja njiwit laraning liyan nah niki rasa badan wadak rasa pancandriya mripat saged nyawang ning aja nyawang sawernaning pamrih nah kuping iso ngrungokno ning aja ngrungokne alaning liyan irung iso ngambu ning aja ngambu pekabaran kang ngolo tutuk ning saged muni muni ingkang mau waton aja waton muni lah niku bojo kula nek muni wah tanpa waton elok nek kula wah jan blanjamu kurang wong di nafkahi petang juta sik kurang tinggal minggat nggih sampun mboten apa kula lila legawa kana sak menika kakene Semar nedhi mangun jiwa lha niku rasa pancandriya nek rasa kamanungsan welas asih mring sesamining gesang lah ingkang bakal menika rasa sejati niku ingkang badhe dipun bangun dening kakene Semar ning caranipun kedah mawi kembang wijaya kusuma pramila kula kautus dening kakekne Semar saperlu nedya ngampil kembang wijaya kusuma kangge salat bangun jiwa nyuwun mangke sinuwun ingkang sowan langkung rumiyin menika kula sampun ngantos panjenengan midhangetaken omonganane Petruk omonganan Petruk ingkang kados kodhok ngungkang mangungkung ingkang wonten salbeting len lagi teko ya wis disemoni omong aku kaya kodhok ngungkang mangungkung ana sakjroning leng nggih mboten napa-napa sinuwun sampun menggalih sampun midhangetaken ocapipun Pati Sengkuni ibarate kaya gurem keceker nah niku gurem niku kewan alit. Nah, ning gateli omongane Pati Sengkuni gateli. Lah, gurem niku nek manggen dateng kulit nek mboten dikukur nggih gatel. Lho. Sak langkung-langkung. Gurem niku manggen teng jlebeting kathok. Lah, nek mboten dikukur niku saru nek dikukur niku didelok sinden. Lah niku pramila saking menika sampun menggalih ucapipun Pati Sengkuni. Petruk, apa? Lho, kowe ora basa karo aku. Lah kowe dhewe karo aku ora basa. Lho, kowe ora ngerti aku iki sapa. Lho, kowe iki sapa? Aku Pati Ngastina Harya Sengkuni. Lah sing ngarani kernet ya sapa? Wong kowe genah pati ning ndi-ndi terkenal kowe Pati Sengkuni. biyen ae oleh kampanye pilihlah saya Pati Sengkuni. Jadi Pati. Nah iki bedane Pilkada karo Pilkabe. Kaya Sengkuni, Pilkada iki nek dadi sok-sok iki lali. Nah, nek Pilkabe nek lali dadi malan. Loh, apa iki? Lah nyatane kowe dadi Sengkuni saiki lali karo janjimu biyen jarine bangun, nyatane ndi? Ndi nggone sing dibangun mung ploso jenar tok nggone omahe tok. Kowe aja seman semon rumang sama apa aku iki wong gedhe. Gedhe yo nek cilik imanmu najan aku wong cilik ning gedhe imanku tansah manembah maring Gusti, aku long tinulung marang sesama. Loh, yen ngono kowe wani karo aku. Lah sing tak wedeni apamu? Alah nini. Dikira aku gak ngerti karo asalmu ae. Kowe biyen nang nggonku ngetengi tanggaku ora tanggung jawab ae. Nganti sprene kuwi runtang-runtung ya. Gula balik mau apel itu ini nih kurang ajar kau jombu kak rahasia aku hati apa podo karena aku ini nah aku blak-blakan hati apa we geger kartu sini rumang sana iki duduk pasar iki ngono pasiwakan kanggung ngerembuk barang permono maju mundur kulegoro lakak dikul geger kurang ajar nek panjang ping geger neng jombo kaya alun-alun sing jembar iki pancen disiapake kanggo wong sing pengin gelut-gelut. Ayo, nek pancen kowe wong loro kepengin gelut, ayo coba. Gak kelem metu tak jet

di benjang sangat cimicil latinnya medali wus mandek di resasana karena iki wanci luhur ayo podo dirungokke disik adan duhur iki dan mau ganti nanti mbok menawa ya isi ana masjid ya pripun wayang wis ditata morat marit kabeh iki mau sapa bar dolanan wayang dalah ban ban cekdak ban kula wau jane pun kajeng wektu kula iki wau pancen medal teng ngene wingi sekedap dermogati karo citraksi wis setel wong dipengin ngerokok neng jero studio yang dua blek man kulo ngenten iki enten sing kulo conto sing kok conto sapa ketua nipun malak cetho ya ora apa-apa. Pancen rokok niku mong mono-mono takok. Bon man, sing dirembuk napa mboten perlu kaken wuwus. Ini ya. Cekak cukupe nggonku bakal apa iki mau re? Apa wadan apa piye ya? Oh, wadan. Citra kesehatan. Bon, boten perlu dirungokke man. Malah sampe nek ngrungokke malah kuwale. Ya, ngene ya, Nger. Sing dadi tumang tunggak kumadu kejaba mong Petruk. Petruk kudu dicekel dipateni. Kaget to bareng. Lha ban. Sampai itu aja mateni Petruk itu salah itu apa? Podo-podo nyili kembang Wijaya Kusumo yang Ndrowati. Lah kok nyili pekoro kok dikei karo gai lah gue batuk sih duwe no man. Sampai ini kok ini dengki selai penyakit sampai ini ku ait man ini. Apa? Apriuri ini dengki selai ini penyakit sampean. Nek pekoro nyekel Petruk gampang serah di kulo lah ampun. Apa kowe waduh wani aja maneh Petruk sampean wani kok aku. Aja maneh sampean bojo sampean lho aku wani. Dengkulmu. Wong bojoku wis tuwek. Eh tuwek lak wonge liyane lak boten apa. Nekat cah iki. Man pancen cicit terjik ngludul tutut temakati. Menika bek. Malah dan cocote citraksi aduh ngkulo-kulo niki pun sampean pun tumut-tumut sego anger ngomong sego padha luwene le ngawur denggolmu man nek sedaya pun tumut-tumut la kowe kula nggih mboten tumut-tumut denggelmu aswatama aja kaya bocah cilik surak kempyang bareng kubandang Petruk kudu dicekel dipateni sedika ngestu agendang.

Aranre kabeh sining wono pan saya mare ingsun Petruk sareh ning sing dipercaya kuwi kowe. Kowe dikongkon ning Ndoro Ati saperlu ngampil kembang Wijaya Kusuma entuk gawe pora. Ya Petruk. Nek pancene wis entuk gawe tumuli persojoe wingkal bali ning Karang Kadempel. Petruk. Ojo bringas-bringis. Ojo kriap-kriap.

0: Ang Petro. Lasalay minggat. Petro ini nang dindi panjane gak maido kancane akeh. Anggrono kumpul-kumpul umpamane nang ngene ngarep kae ning ngarepe toko Cina kono. Ono ngerokokan jaluk rokok e dikae. Yo Petro kuwi. Ora tau tuku Petro iki. Kene njaluk, "Eh, aku tukokno rokok sak paket." Gandeng kanca ya terus ditukokno. Kuning warung ya ngono ning nguri nang kantin. Orang gawa duit, ono kancane mangan melu lungguh. Engko dikae ngono dicaplok-capluk. Terus ngalih indil ora pamit. Terus ning warung meneh nang warung sebelahe terus diuncali balung. Terus dicaplok. Capluk terus mlaku indil. Rumang samu kirek. Aku kok nyaplok balung. Mayu indil. Lah kowe kok melu? Lho piye to? Lah nek aku ora melu iki terus sing nata kelir iki mau sapa? Nata debok sapa? Terus kok sing ngeterne sinden sapa? Rumang samu. Lah nek aku ora melu delengen lak terang ning ngarep. Ning aku ora melu hudan. Anak kene lak ora kudanan. Yo pancen ning jero studio ngawur ae. Lah kowe melu kok ora nukokke teh iki piye? Padahal ora ana jatahe. Ya wis nyuwun pangdongamu. Lah kowe mau kok terus jak-jek mau to. Lah wetekno ana wayang nganggur ya tak lakokno. Jan sanggitmu apik tenan. Wajah seneng aku
1: mucuki.
0: Lah pancene aku iki ya dalang. Tak rungokno aku nganti kepuyuh-puyuh. Ning nguri ganti klambi ning manjen pedhot sampe ampet benikku. Kowe ngrungokno karo sapa? Karo sinden. Ngopo? Aku ganti pakaian iki kumpul sak gandane. Dilalah terus aku metu ngisin-ngisin iki. Wis aja ngaya wara nggon murumbukan. Entuk gawe ning ngeten. Sowan kula wonten Ndorowati menika nyun sewu barengi kalian Patih Sengkuni. Lho, Sengkuni melu dhewe. Wis penyakit iku anggar melu penyakit. Wis tak rungokno. Ya lek lungokne. Nunggak semi kalian kula. Kula nggih dikengken kakane Semar ngambil kembang wijaya kusuma. Lah Sengkuni nggih ngambil ning kangge tumbal. Lah niku. Usono kula dilok-lokaken nggih kula waneni. Lho, kowe wani karo Sengkuni? Wani wae. Terus celana tak lingkis, klambi tak lingkis, barang tak lingkis, terus arep didol. Ngawur e. Kok didol? Aku iki arep tumandang nandangi Patih Sengkuni ngono. Biasane nek bulan Desember, Januari, Februari ngene ora ana tanggapan terus dodol, kempul dilorot, gendang dilorot. Lah gamelan wis di DP nganti sak prene kok ora dijukuk-jukuk. Ngono kuwi. Karep kowe iki nek sedang diduwike tuku seragam. Nukokne seragam. Nek ra lali. Nek ra lali. Biasane Petro iki nglali. Nggih, terus kula dioyak-oyak kali wong Kurawa ajeng dipateni. Banjur. Lah ngene iku, krana sampean iki tumut kula nyuwun pengayoman. Krana sumbring saka Kurawa, Kurawa temonana karepe piye. Lho. Lah nek kula kengen nemoni Kurawa, lah nek kula dikroyok Kurawa 100 dos pundi? Lah sampean tumut niki napa mung lungo tok. Napa mung mangan tok? Napa titik kula nyuwun pengayoman. Lho karepe iki nek Kurawa ampiak awur-awur kok tak babatane. Lah rak ngaten. Sampean babati Kurawa, kula badhe babati parine tangga kula. Ngawur e. Cek enake babati parine tangga. Aku melok melu ngawur. Sumigra tak pandangane Kurawa kaya ngopo dapurane.

Good. Kong maguru kongso tetekat yo putulong

itu oh ora pangling bedes Anoman senadyan aku rawuto nitraku kowe aswatama senadyan aku rewondo ning jiwaku menungso tinimbang kowe menungso jiwamu jaran iblis lanat. Ayo ngerti buron laronku ora ana kidang menjangan dudu kidang menjangan wujude Petruk tak cekel tak kelincung sikile tak bondo tangan tak tutuk watu cangkeme. Ayo langka ana wangkin Anoman luwih dhisik mengko tak ulungake Petruk marang kowe wani karo sing pawetene apamu janji ora ilang tak kedepake gibeng pecak nyawamu maju.

Anoman, yo. Ayo, di bentro. Cekalan anoman we dicik. Wah. What?

Mojar, güey. Luño, güey.

0: lu mencorong dadan sak tebok jembari. Gatut Kaca,
1: iya, Wasurtayu arep opo?
0: Wah. Lanang wilih tanding karo aku.
1: Ayo maju.

0: Dan.
1: Aduh. Oh, ora apa-apa. Ora apa-apa ngeblak.
0: Edan,

0: Langit klap-klap katon lir gincang alis risang mawe kandrung saparangkat dulu mulat ukir muyak mayik man pripun kabare Kurawa nopo enten sing menang tanding kali putra Pandhawa Senopati sing maju sepisan sinten Aswatama tanding karo Anoman. Lah sajake Anoman iku bolak-balik kejeglong. Lah witikno pancene ya nek nata debok barangi bolong kabeh. Pun alasan ngoten man pancene ya wis kejeglong ya kejeglong ngoten mawon. Mboten usah kakehan wus. Perangipun pripun? Anoman disambluk godo tis. Bareng ngono Anoman nendo. Godo ditampel tet sambluk ke sirai ngaswoto tir dewe saiki semaput mutah ke desa ember kaya oh tinggu diding saya man ngawur re rumang samu niku mbok tenang sal wong getih niku sami kalian roh roh niku rah rah niku nyowo man mboten nuleh man. Ana enak pancene ya dilarang tumrape wong. Ning lek slamet niku seneng gaweane didheh. Pemane lek digoreng. Goreng kangge tambul lah niku. Karto mermo maju lho. Karto marmo, karto mermo. Ya nek koyo jemari ngoten niku ketoke merem ning melek jane. Terus pripun man? Maju mungsu Anoman bareng ngono bedolne karo cemoro brokne brek dhewe terus ngletak lho wong ketiban cemoro ngletak lho apa dikira cemorone sinden ngono ngawur e iki cemoro wit goblok nek ditibane cemorone sinden ngono ya lumayan nek nggih bantal ngawur e saiki ngene ya kowe majuwa mengsah kula sinten Gatotkaca Pontorjo Pontoseno saiki umpamane Anoman ah nek perkara Anoman mawon kula wedi wan kok Anoman wedi sumbarmu kok ya ya sanes Anoman lah saiki apa Pontorjo wah nek perkara Pontorjo niku bocah wingi sore perkara Pontorjo kula nggih jireh kok man Pontorjo niku mergo saged ambles saya nak ngeblesi bojone lho so abuh. Diaburmu. So ambles bojone. Wis saiki umpamine Gatotkaca. Gatotkaca bocah wingi sore senajan bisa mabur. Dewe bisa mabur kula nggih wedi man sambel pripun kowe. Wis saiki umpamine Antasena. Wah nek perkara Antasena niku wong wingi sore kula tetep wani. Nek kula kali Antasena wis gak peduli yen mungsuh saiki mungsuh. Apa maneh nek karo Antasena? Antasena niku lare sahae lho man, saestu. Karo Antasena wedi. Nek perkara aku Antasena cadak antem des ngono. Mau sajake sumbar mampuh. Ya kula niku kulino nek entuk rejeki niku didumong loro kali Antasena kok. Saestu entuk dhuwit 1000 ditimbang loro 500an edal. Pamane entuk dhuwit 5000 kena nggih sego wong loro. Kula natih angsal cewek nggih kula dumong loro, Pak. Ya purmu. Mangsamu Antasena wati candak cek antem sapruk ngono karo Antasena cekel ngene lho. Sekedap mangkul kula dumong wingking riyen. Kula kok kebeli pepis. Karo Antasena wedi cadak cek cecek ngene wah wedi banget aku lho contoh Antasena cadak cek cecek cet sampo ngene ngene noleo karo Antasena
1: iya
0: dirsa sana iki kurang ajar ngono ra ngono ya gak kandha-kandha
1: pamit loyo
0: sikil kok ya abot ya bang bayi sikil ini hanggar diangkat agak pancen gue lames dirsasana nyasu gitu. Ora kondo-kondo. Ya wis, aku iki ora kaya wong-wong tenan. Aku wis biasa wis kecekel, gak kaya wong-wong. Nek wong-wong biyen nak kecekel mlayu-mlayu-mlayu, nek aku ora kok tenan. Ora, wis kecekel ya wis kecekel, gak repo apake manutne. Nek wong liyane kaya wong-wong kecekel ya mlayu-mlayu-mlayu, aku ora kok tenan. Temen wis, aku nek kecekel ya kecekel. Aku iki sportif. Mbok cekel mbok apakne aku melu, wis. Nek wong-wong lak mesti mlayu-mlayu, mlayu-mlayu tenan. Orang ajar cuma yuk.

0: Hidup semati ku bali mukia.
1: Ngapa to? Wis.
0: Engko ae tak critani tak SMS engko.
2: Selendang biru.
1: Ya.
2: Selendang biru. Ha mong enak e.
0: Enak i aja e. I.

0: enak ngono. Mbak yo breketek.
1: Ora tekan.
0: Tekan-tekan wis to, aja kuwatir. Aku iki mesti tekan, ora tekan iki piye to.
1: Batin setiamu.
0: Batinku ngono lahir batin. Ya.
1: Selendang biru.
0: Saiki yo gotok. Yo gotok jiro lu.
2: Selendang biru.
0: Jan kompak. Sip. Sing gambang tok. Ayo, sing gambang. Sing gambang tok. Ayo. Waduh jan dengaren. Sing ngeko. Ayo coba.
2: Selendang biru.
1: Lho kok.
0: Waduh. Cekok HP. Sing enong. Ayo ngejar we.
2: Ayo turu.
0: Jabang bayi, ya ini ngejak turu. Layak bojone bolak-balik meteng. Bolak-balik ngejak turu. Anake kumrembia. Lah wong nawan-nawan ora tirakat malang turu. Pun monggo suwuk gro Pak. Dados.

0: pengrawit unggulan ya kaya ngene iki sembarang iso apik. Iya. Sip aku. Hah, awake dhewe engko enggal sowan iki. Wis pokoke guyon iki.
1: Aku sisih kudu guyu dhewe.
0: Kok guyu dhewe?
1: Ha iya kowe dipijuk ya gelem.
0: Lah wit nek mah bengi iki latihan kanggo grup kono.
1: Grup 50.000.
0: Lho sing bayari aku iku.
1: Lah nggih ya, sampean gak gawe torok-torokan ge opo?
0: Iya.
1: Wong duwe akeh ngono lho. Makane nekakno sinden sakmene kae yoga kompak.
0: Iya kompak
1: beda. Makane. Apa?
0: Wis
1: randane nunut.
0: Dan sinden pak geblok. Sampe tadi sinden ini sing dieloni sapa? Sing disindeni dalam sapa ae?
1: Wow, jamane Mbah Woto.
0: Mbah Woto.
1: Mbah Sleman.
0: Mbah Sleman.
1: Mbah Tomo. Mbah...
0: Lah kok wis mati kabeh.
1: Anjane sinden demit kok penyakit. Makane kula kali sampean iki wah hebat temen ya iki dalang Surana Gandha Taruna ya iki. Nggih. Kapan mantun sampean kula nggih.
0: Ha, tenan ya.
1: Lho, insyaallah.
0: Yo aja insyaallah. Ya kudu tenanan kadung di spot e. Ya
1: pokoke ana ngene ngoten.
0: Aja kuwatir. Wis pokoke nek sampean sing dalang tumpeng siji.
1: Wah.
0: Yo piye?
2: Ngari yo
0: kok ya. Lho tenan. Pokoke sampean dalang.
1: Lho, ya ndak.
0: Tenan.
1: Set sing set tayak tenan.
0: Ya kok kompak ya kaya ngene iki.
1: Nek ngono temen aku meneh.
0: Lho tenan Joko.
1: Wis ngarep
0: temen.
1: Ku nang Kalimantan.
0: Lho ora iki piyayene temen iki. Iki malah didukung karo piyaye Gresik.
1: Aku kuwatir dadak menjen masin mesti alasan kecelakaan. Heran aku
0: kok. Lho wingi wis dikirim ono ing WA. Tiketnya dikembalikan memang sakit.
1: Mumpun Emil kula kok,
0: Dek. Oh, mumpun. Emila Kontesa apa?
1: Itu Emil.
0: Emil. Emil.
1: Emil. Aku gak iso teko cak, ya wis bakon gak teko banyak ngene aku. Jadi wow, wah enten yoga. Niki enten sinden nyar lho.
0: Oh iya iya jajal dijajal.
1: Lho kader lho niki.
0: Oh kader iya iya.
1: RRI selalu mengkader.
0: Sopo asmane?
1: Lho niki.
0: Jenenge ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong.
1: Ndok ayo.
0: Ya coba.
1: Yoga inggih lho.
0: Ayo iya.
1: Enten adik kula Sabto.
0: Sabto saka iku iki titele SSN
1: calon
0: nih sarjana seni.
1: Lah kula nggih SSN.
0: Apa SSN nih?
1: Sarjana sound system.
0: Oh. Malah wis S3 dhewe, wiwit SD, SMP, SMA.
1: Lah nggih, napa-napa kula lakoni kok niku. Makane enten pengkaderan niku enten yoga Dik Sabto kali sinten niku? Alfon.
0: Alfon.
1: Lho niki hebat RRI niki.
0: Alfon
1: bisa kendalang,
0: muridku wis ngkai mbiyen.
1: Alfon iku?
0: Iya.
1: Jadi sing temen kon muridku apa muride kene sih,
0: Pak? Ya muride Surana, Pak.
1: Oh, gak mesti kon iki heran aku. Wingi nanggon kuwi apa sampean tanggap guru, Pak?
0: Oh ya sembarang dianggap guru iku apik. Nang dalan tubrukan motor, tubruk iku dadi guru. Berarti kurang hati-hati.
1: Kurang hati-hati.
0: Tapi aku ya salut karo
1: sampean. Ono sing den meteng ya kudu hati-hati.
0: Ya kudu di
1: guru. Iku kan pelajaran.
0: Pelajaran.
1: Makane kabeh kepengin temen siji nuwun sewu. Pekara wong wedok kaya disisino.
0: Iya, iya, disisino.
1: Tuntune kok dalang. Yo.
0: Wis tak sisino pisan.
1: Disisino wong wedok piro ae, Dek?
0: Aku. Temen. Jan, gak kajen kok. Dalang timo disisino.
1: Yo omongi kok.
0: Ya dalang iki. Hitungan, hitungan.
1: Yo. Ya iku lah.
0: Ya.
1: Yo kalau kali ngono-ngono iku. Makanya awak dhewe siji iku
0: gak sik sik tak tuntut e. Sing terakhir sapa? Jenenge sapa?
1: Iku.
0: Ayo. Ayo gak wani.
1: Wah. Kulo nek ngomong ki mbon saru. Nyuwun sewu pun ngomong-ngomong. Ki Surana Gandha Taruna niku lho. Mbon ngomong-ngomong
0: sampean. Iya iya.
1: Padahal awak dhewe lho. Mboten niki
0: cuma kebetulan.
1: Suatu pengalaman. Apa nek kate muncer, kate biak niku mesti ana penggoda.
0: Iya.
1: Lah niku titikan sampean, titikan kula, menimben ana ngono eng menghindar ae.
0: Minggir, menghindar.
1: Lho, makane iku lho, ya apalah,
0: ngene lah. Ya apa. Ya.
1: Wis tau.
0: Bolak-balik.
1: Eh tau. Weker nang omahe mbak niku. Walah, pisan ae ngene.
0: Wis ya.
2: Wis
1: lho iki pengalamane nek disampekno aja sampek niru.
0: Iya, mane godho iku harta tatah wanita.
1: Rungokno.
0: Lho, donya brana, wong iku cinta iku
2: terakhir.
0: Iya.
1: Sampeyan terusno.
0: Ha, cinta iku lak ana cinta Hartono, Wiryono, Sucitra, Sejati, Wanara. Cinta Hartono. Harto duit mergo duwe akeh bareng wis entek prek.
1: Preketek.
0: Preketek.
1: Rumah cinta nopo?
0: Terus cinta Wiryono kepangkatan. Bareng wis pensiun dikira duwe akeh duwe entek pensiun preketek.
1: Preketek.
0: Preketek. Cinta Wanara. Wanara apa monyet?
1: Tek.
0: Ndelok wayang, ndelok orkes bareng wis prek.
2: Wis.
0: Wis. Cinta monyet ya cinta Wanara.
1: Napa malah?
0: Cinta sejati degarane wong krami.
1: Kulo kok sing seneng cinta Gondomono.
0: Wah iki. Apa Gondomono?
1: Gondoe mambu.
0: Mono?
1: Mono nggo ndindi ngono. Mambun dindi. Makane sampean pun rabi nyoba-nyoba kali sinten. Luwe apik iki kali sinden. Pun nyoba-nyoba. Luwe apik kali biduan.
0: Yo. Kok iso?
1: Ya mboten mboten njaluk blonjo.
0: Masa?
1: Contone minta tepuk tangannya ya. Penduwina aku bojoku ya tepuk tangan gak tak belanjani. Coba minta tepuk tangannya ya.
0: Tapi yo ya, enak dadi duwe bojo guru.
1: Napa guru?
0: Duwe guru iku sabar.
1: Sabare yo napa?
0: Yo sabare ngene, pamane duwe bojo guru. Sudah bisa Kang Mas, sudah. Ayo diulang lagi.
1: Gitu
0: nah
1: ya.
0: Ini nulis membaca sudah bisa-bisa. Ayo diulang lagi. Ketika di kamar sudah bisa Mas, sudah. Ayo diulang lagi.
1: Paling enak ya perawat.
0: Apa perawat?
1: Perawat nih zaman tadi bujuni perawat kegowo sampai malam pertama.
0: Kok iso?
1: Pas disuntik jep. Jangan tengkurap ya enggak enak miring aja. Enak enggak.
0: Iya.
1: Wis tak awur ae wong enak. gak ngawur ya gak ada apa-apanya kok gak sing penting awak dhewe kan LDK
0: iya kacak
1: sing penting guyon ketemu kanca ya napa ngedu rasa ngedukno rasa
0: sampean ya pengarang gending among rasa ya apa lagune
1: lho sambung rasa
0: yo nekno sambung rasa
1: lho lali
0: kok tak oncekane
1: ngono
0: iya ayo coba
1: sambung rasa karo tangga iku penting
0: kacak.

0: Ya, tepuk tangan untuk Jan. Pancen patokane wong urip iku siji RT RW lurah camat bupati.
1: Patokane niku.
0: RT rukun tangga iku penting.
1: RT niku patokan.
0: Yo paugeran patokan.
1: Bapakku kok tak patoki RW aku
0: seneng wow. Wong-wonge. Jadi wong urip iku lahir ya mesti ditulungi wong. Mangan nalika sono gak iso ya ditulungi wong sih.
1: Nggih
0: ya. Sampeyan ngene iki blonjo saka
1: wong.
0: Sok mati sing ngubur ya wong. Lane rukun tetangga iku penting gak iso urip dhewe.
1: Rungokno.
0: Omong
1: ngene iku rungokno.
0: Terus gawe nang RW. Rukun warga jadi warga yang baik mentaati peraturan.
1: Nah, bebek rungokno hek. Ngene iki kon niku.
0: Peraturan itu ya kudu ditaati.
1: Taati.
0: Nek lurah, uang urip iki telu sing diarah. Uang iki lahir, urip mati. Lahir saka sapa? Bapak ibu, ayo berbakti pada ibu. Kon ngopo ning donya apa golek mangan tok? Ya, ya golek amal sing baik kae besok nek wis mati, sing digawa duduk bondo donya. Amal saleh.
1: Nah, iku lurah.
0: Nek camat uang iki bakal calone mati. Ayo toto. Wong wis tuwa bakal metune nyawa.
1: Lho, rungokno ngono.
0: Rambut iso putih wanen,
1: tepok kok melok iki pokoke.
0: Nek wis wanen iki bakal wis wancine sowan sing ati-ati ndang dekat pada Tuhan.
1: Nggih. Tepok.
0: Iya. Ayo, Pak. Ayo, Pak.
1: Rungokno ngene iki mesti awakmu lah ngaku mbok salah-salahno.
0: Ayo, Pak. Ayo, Pak.
2: Bendina ngrungokne ka Pak Surono, sampean sing diomongi. Ngerokok jenis studio.
1: Ngerokok nguk, gak ada nguk. Lah kok aku kok kei malam.
2: Mergone aku kei rokok itu. Nih studio nih tulisane. Nih studio kan yang tulisane. Jarang membawa makanan
0: dan
2: minuman merokok. Dan rokok. Dilarang rokok di sini. Mangan oleh rokok berarti ya oleh nu.
1: Kon kok ngentai dhewe apa sih? Heran aku. Itu peraturan ojo lah. Wong aku gak tau rokokan ngene ya singitan lah nek gak krungu wong. Gak ketok wong.
0: Ya nek terakhir budal mati, bupati iki budal mati.
1: Lho, rungokno.
0: Hati-hati. Ciri-cirine nek sing layatake iku wong e apik. Nek kalau sing layat wah kuarepmu ngono iki.
1: Kula pas bapak kula mati kula nangis, kula nangis.
0: Lha apa nangis?
1: Ya opo oleh beras mek titik.
0: Lha kok
1: jagaan nih? Lah, ya nopo, jamu selamat ano? Kak rumah tu kerjusan mana aku? Kok tiada nemeni ketelung dino kak cukup mana? Waduh,
0: habis.
1: Niki, wonten sinden.
0: Ayo, dicoba pisang kas ya. Karena waktu ini mengkara 15. Ayo, mariki wes, mariki. Sumben disambung, jenengan nek dalang tumpeng siji terus
1: siap
0: rame-rame. Ayo. Ayo. Endo, lagune apa Endo? Iya. Oh, Kak Loro.
3: Napa, Pak?
0: Wis barang ayo, nyanyi apa sinom apa ular kambang apa terserah.
3: C, diparingi ular kambang kemawon.
0: Oh, nggih, cocok. Paring asma sinten?
3: Jenengan lapun kenal kali kula lho, Pak.
0: Dulur-dulur durung. Wis curiga aku nek wis kenal ngene iki. Wis.
4: Kancane durung kok wis kenal dhewe.
0: Iya.
3: Jee tepang aku, nami kulo Nini.
0: Nini?
3: Jee.
0: Oh, padha karo kembarane jenenge Nunu. Nini karo Nunu. Lah
3: niki
0: Nini. Nini. Lho, Nini e kulite kuning. Lah, Nunu e kulite ireng.
3: Ireng.
0: Heeh, dadi Nini e kuning, Nunu e. Nunu.
5: Ayo, Nik.
0: Ayo, Nik.
5: Alon-alon, Nik.
0: Ayo, Nik.

0: mawe kandrung sabarangkat dulu melat ukir moyak maik yadalah mana manung sok mawani nyedai gua paminto soe panengeng pandurat dan harjuno bali kuisopo aku sing paureksa gua paminto kini aranku Kiai Macan Putih.
1: Lah, Kiai Macan Putih sing jaga gong RRI.
0: Ngawur iki ning alas.
1: Lah wetekno. Gong RRI kae Kiai Macan Putih. Ya omongi
0: sing jaga iki dudu Kiai Macan Putih.
1: Lah sapa Kiai Jumari?
0: Iso ae. Masamu. Iso Kiai Jumari. Kowe sedya menyang endi? Arep mlebu ana ing Guwa Paminto. Ora kena kudu bali. Sing mburi sapa?
1: Aku Petruk.
0: Petruk Surakmila. Surakmila Kantong Bolong. Kantong Bolong Udel Bodong. Udel Bodong Sendok Bengkong. Sendok Bengkong Kukusan Dimeja. Kakas pawon sing mburi sapa? Kowe takon aku, ya sapa?
1: Ya takono.
0: Kowe lu jenengmu sapa? Kowe takon aku.
1: Ya. Ya takono.
0: Kowe iki takoni yo. Aku nek ngomong, umpamane aku ngomong jenengku Bagong. Ngomong kok macani gene mangan Bagong. Nek mangan wong aku dipangan terus ya apa? Kowe jenengmu Bagong.
1: Loh kok ero, Cuk?
0: Lah cangkemmu lagi ngomong. Goblok men. Wah iya. Ayo bali
1: besok bacut saiki bacut
0: ngemping loro ginjal pati kelakon tadah kalau mongso.

meh raina sumebang yang aruna kadi netrane nganggo rapuh ong saptaning kukila ringkani koro keketer aku diapusi karo Janaka. Janaka ngejak perang undur-undur Kembang Wijaya Kusuma digawa panakawane parat ndelik ana lak-lak ning naga klak.

penjeng langit klap lir kincang alis risang mawe gandrung kados pundi ndara no pangsal damel anggeni purangu padi kembang wijaya kusumo iyo kakang kasembuh berkah pengestumu pranyoto kembang wijaya kusumo disingitake ning gua pamin tumor gagi tampano monggo pundi tampanane.

0: dhuwur sapa?
1: Werku Dara Dejanaka nyoto kakku. Werku Dara. Waja kirang kumuyu aku sing dadi macan mau sejatine Bathara Kala.

niki wau Kala Durga ingkang gawe Gendro sampun sumirih sampun ruwat lir ing sambi kula krana mbangun jiwa kula njaluk jiwane manungsa supados mboten wonten kala ingkang ngridho. Monggo sawatawis menika kembang Wijaya Kusuma, kembang menika sekar supados arum gandanipun menungsa ingkang tumindak utama. Wijaya unggul Kusuma, kusumaning bangsa yento nengenaken ing panembah rasa kamanungsan kerukunan kawicaksanan sarta adil para marta. Monggo sami suka-sukun, Ndara.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jeneng sampean je bareng barek Pro 4 RRI Surabaya, tase bareng barek aku liangge. Mau sampean wis ngerungokno wayang padat marek Dalang Ki Surono, marek lakon Kembang Wijaya Kusumo. Samari niki bakal diganjani marek gending-gending sing wonten kene yaiku Gending Semeru kali Gending Samira. Merga iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Dunia ini hanya memiliki 3 hari. Hari kemarin ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Hari esok kamu mungkin tak akan pernah menemuinya. Dan hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini.

Cak Ning, sampun wancini kulo pamit undur diri sasampune siaran sedinten iki, Selasa 12 Mei 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz. Kulo liyang ngaturaken atur nrimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang, bangun negoro.

Cane suka nganjing kangge wilayah Surabaya Tangpundi kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih kangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten iki edisi Rebo 13 Mei 2016 saking Jalan Pamurung Lorong atau 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Saking kawasan Pemuda Wolong Belorong atau Sangang Pulau Surabaya, FM 96,8 MHz, Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing Cak Ning sesarengan kalian Kuloning Ayu Arta, saket kepanggih malih dinten niki, edisi Rebo, tanggal 13 Mei, kalih 16, monggo samin tungo, mugi-mugi sehat sedoyo. Saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepatu sungute siaran pro papat sing dadi hiburane.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Janing monggo sareng sami rumiyin midhangetaken kajian cahaya pagi nggih kagem pembuka wonten Tanjung Perak pagi edisi dinten menika kalian kula ning Ayu Arta. Kula rencangi ngantos mangke merapat wonten jam 12 enjing mengaten nggih kalian beragam program-programipun Pro 4 RRI Surabaya. Mugi-mugi kita sedaya kula ukin jenengan sedaya enjing menika dinten menika pinaringan sehat pinaringan seger waras ngoten nggih Cak Ning. Lajeng donga kita sedaya mugi-mugi anggenipun kita nyambut damel nggih makarya dinten menika apapun itu kegiatannya apapun itu agendanya diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Amin amin Allahumma amin. Monggo kita midhangetaken pengajian Al-Qur'an ingkang diwaos kalian Ustaz Abdul Malik wonten surah Al-Qiyamah ayat kaping 1.
2: A'udzu

Maning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya Cakning. Enjing menika kita sampun tersambung kalian narasumber kajian Cahaya Pagi wonten edisi dinten Rebo kalender 13 Mei 2016. Wonten sambungan telepon kita sampun terhubung kalian Ustadz Muhammad Syakroni, SAGMPDI, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Asemrowo, saking Kemenakuto, Surabaya. Topikipun tafsir Surah Ali Imran ayat ke-97. Kita langsung saja menyapa Ustadz Syakroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Nggih, alhamdulillah. Menika teleponnya berdenging kah atau seperti apa ini?
1: Ini biasa pakai HP. Nggih.
0: Oh, begitu. Karena
1: suara bersih. Saya terima suara bersih sekali ini.
0: Oh, begitu. Nggih, tapi di kami berdenging mengaten.
1: Oh, ngaten nggih.
0: Nggih.
1: Terima kok anu nggih, bersih jernih ini
0: saja. Oh, mengaten, nggih.
1: Nggih.
0: Iya, baik. Ini kalau mungkin masih tetap seperti ini mungkin bisa pindah posisi begitu, Ustadz.
1: Oh, gitu, sih, sebentar.
2: Kalau ingatan pun kondisi lancar?
0: Nggih, lancar. Apakah menggunakan headset, Ustadz?
2: Nggih. Oh, damel headset, damel. Pripun?
0: Oh, mengaten. Iya, kalau enggak pakai headset bisa di loudspeaker saja handphonenya, mengaten.
2: Oh, nggih. Ini berarti saya loudspeaker nggih. Berarti enggak pakai headset.
0: Nggih, biar tidak berdenging begitu. Nggih.
2: Aman. Aman nggih.
0: Sehat-sehat nggih, Ustaz Syakroni.
2: Napa, Ibu?
0: Sehat-sehat.
2: Alhamdulillah sehat-sehat, doaipun mugi-mugi jenengan juga sehat.
0: Nggih, insyaallah. Amin. Donga dinunga ngono nek jarene wong-wong
2: iki. Nggih, nggih.
0: Nggih, alhamdulillah enjing menika saged kepanggih kalian Ustaz Syakroni wonten udara mengaten nggih. Untuk kajian Cahaya Pagi edisi pagi hari ini mengaten nggih. Kula sumangga akan langsung kemawon untuk tausiahnya, sumangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, monggo sareng-sareng kita mengucapkan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tenggene injang menika Allah berikan sehat wal afiat, umur panjang dan masih diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mantun nindakaken kewajiban kita yaitu salat subuh berjamaah. Mugi-mugi semuanya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan acara yakni ngaji tafsir surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Satu ayat yang singkat padat menika membahas tentang masalah haji, di mana tempatnya lan pripun pelaksanaannya. Akhirnya diawali dengan kata-kata fihi. Di dalam pelaksanaan ini ayatum bayyinat, ada tanda-tanda yang jelas. Tentang tanda apa? padang pasir memberikan keterangan, yaitu tanda-tanda tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maqam Ibrahim, yaitu maqam Ibrahim yang posisinya letaknya di sekitar Ka'bah. Wa man dakhalahu kana amina. Sinten mawon sing mlebu teng tempat tersebut kana amina, adalah dia pasti dijamin oleh Allah keamanannya. Nah, ini berarti pelaksanaan tentang masalah ibadah haji berkaitan dengan sekarang ini kita semuanya umat Islam seluruh dunia mempersiapkan untuk melaksanakan ibadah haji. Mugi-mugi mereka semuanya diparingi sehat walafiat, menjadi haji mabrur semuanya. Gitu ya. Dan kita semuanya yang mungkin belum dipanggil oleh Allah, belum sempat menjalankan ibadah haji, mugi-mugi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lancar rezekine, lancar kesehatane, lancar ibadahnya. Amin. Allahumma amin. Yang menarik di ayat ini adalah ayat setelahnya, yaitu bunyinya walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Ya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Ayat ini kalau tinjauan ditinjau dari sisi perintah-perintah yang lain itu yang berbeda. Ya. Kalau orang setelah selesai menjalankan puasa ya biasa-biasa saja. Saat sampunipun mengerjakan sholat, ya biasa saja. Tapi ada kasus yang istimewa, hal yang berbeda, menawi mantun mengerjakan ibadah haji. Gitu ya. Rasanya muncul keren, nah gitu ya. Menjadi rasanya kita terhormat, menjadi banyak orang yang datang mengucapkan selamat. Berbeda dengan sholat. Mantun sholat gak ada yang mengucapkan selamat ya setelah selesai sholat, gak ada. Begitu menyelesaikan ibadah haji, masya Allah, inilah yang sering terjadi, ya, gitu ya, di masyarakat. Sehingga haji seakan-akan ibadah yang keren, sehingga kadang-kadang ada di antara kita semuanya begitu pulang dari haji, aku lulus haji, gak dipanggil abah, tak. Seakan-akan namanya menjadi berubah, status sosialnya menjadi naik, gitu ya. Nah, ini kembali lagi ke ayat ya, tafsir karena ayat ini, yang susunannya adalah walillahi 'alan nasi hijjul baiti, merupakan susunan yang berbeda dengan susunan yang lainnya. Jadi kalau susunan yang lain itu biasanya kan susunannya kalau dalam kajian bahasa Arab ya ada mubtada khobar. Ini enggak, khobarnya didahulukan, mubtadanya diakhirkan. Nah, gitu ya. Jadi susunannya misalkan saja di sini haji itu kewajiban untuk karena Allah. Nah, jadi ini kan susunan yang normal gitu. Nah, gitu ya. Jadi hijjul baiti lillahi. Jadi aslinya ngoten ya. Jadi haji itu adalah untuk Allah. Nah, gitu ya. Lah ini enggak diawalkan karena Allah lah. Nah, gitu ya. Sehingga menjadi bermakna litakhsis. Nah, gitu ya. Karena Allah lah, untuk Allah lah. Kewajiban kepada manusia 'alan nasi hijjul baiti, yakni untuk menjalankan ibadah haji, manis tato'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu untuk menjalankan ibadah haji. Jadi sungguh luar biasa ini pemutar balian susunan kata yang semula mubtada khobar menjadi khobarnya didahulukan karena Allah, dan untuk Allahnya didahulukan di sini ya, didahulukan. Oleh karena itulah di sini ada beberapa hal, nah, begitu ya. Karena haji sendiri itu maknanya al-qasdu. Al-hajju bimana al-qasdu artinya adalah menyengaja untuk berkunjung ke Ka'bah. Nah, jadi menyengaja untuk berkunjung ke Ka'bah, dan itu adalah merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini ada beberapa tafsir yang memberikan penjelasan makna kenapa pengawalan dari kata-kata lillahi karena Allah atau untuk Allah tadi dibandingkan spiritualnya ibadah hajinya tadi, pelaksanaannya mulai dari wukuf, terus kemudian tawaf, sa'i dan umroh, ya gitu ya, dan sa'i dan apa melempar jumrohnya, ada tahal apa tahallulnya, ya gitu ya. Nah, sehingga di sini ada lillahi makna karena Allah, untuk Allah tadi itu mengandung makna satu. Karena Allah itu berarti karena haji itu kan panggilan, ya, panggilan. Panggilan dari Allah, makanya orang yang barusan datang di Mekah sana itu ungkapan ucapan mereka adalah labbaika. Labbai, labbai itu saya memenuhi. Ya, gitu ya, saya memenuhi ka, kamu, kamunya Allah. Labbaika Allahumma ya Allah. Jadi labbai saya menemui. Saya memenuhi. Saya memenuhi panggilanmu ya Allah, labbaikallah. Jadi ketika sudah hadir berada di Mekah itulah, di tanah suci itulah, sehingga makna daripada lillahi itu mengandung makna kepatuhan secara totalitas. Sami'na wa ato'na. Jadi ya, disuruh berpakaian putih siap. Disuruh berpakaian begini siap. Dilarang begini siap. Harus melakukan begini, siap. Ini merupakan bentuk totalitas. Lakukanlah itu semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, gitu ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, menjadi orang yang ibadah haji, menjadi orang yang senantiasa sami'na wa ta'na. Nah, gitu ya. Sami'na wa ta'na. Sehingga orang-orang yang ibadah haji itu urusan dunianya ya di Surabaya, bisnisnya ditinggalkan, keluarganya mungkin yang enggak ikut ditinggalkan, ada urusan tugas-tugas yang lain ditinggalkan demi untuk apa? Memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang nggih wonten nggih menjalankan ibadah haji disambi dodolan. Dodolan apa biasanya ya, gitu ya. Wis dodolan klambi, dodolan rokok, dodolan gitu ya. Jadi kadang-kadang wonten. Padahal di sini kepatuhan total. Selama katalah prosesi haji yang makanya disebut namanya pakaian orang yang menjalankan ibadah haji itu namanya pakaiannya adalah pakaian ihram. Ihram itu dari kata-kata ahrama yuhrimu, artinya adalah mengharamkan. Sehingga orang yang beribadah haji harus menggunakan pakaian ihram. Pakaian di mana di situ dengan pakaian itu, dengan pakaian itu bisa menjadikan, ya gitu ya, sesuatu yang halal menjadi haram, sesuatu yang haram menjadi halal. Berburu boleh, tapi begitu menggunakan pakaian ihram menjadi haram, ya gitu ya. Potong kuku hukumnya sunnah kita, potong rambut boleh. Tapi begitu kita lagi memakai pakaian ihram, maka itu semuanya menjadi haram. Maaf, ngapunten. Nah, hubungan suami istri, hukumin apa? Wajib kan? Tapi begitu nanti di sana, begitu pakai pakaian ihram itu haram menjadi. Nah, ini selama pakai baju ihram tadi. Nah, ini artinya apa? Kepatuhan total yang luar biasa. Yang halal betul-betul dijalankan, yang haram betul-betul ditinggalkan. Harapannya apa? Sak mantuni pun haji nanti menjadi orang yang suci. Begitu kembali ke tanah airnya menjadi orang yang terbiasa. Sing apik dilakoni, sing elek ditinggal. Sing perintah dilakoni, sing larangan ditinggal. Sing halal dilakoni, sing haram ditinggal. Ah, masya Allah, menjadi luar biasa orang dari haji. Nah, ini namanya tadi makna lillahi, kepatuhan secara total. Makna yang kedua daripada lillahi tadi ada dalam tafsir ini menunjukkan yang diagung-agungkan hanyalah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dibesarkan hanyalah Allah. Makanya di sini diperintahkan, diwajibkan untuk kita semuanya pakaiannya yang seragam. Sehingga saya menjadi presiden, saya menjadi gubernur, saya menjadi menteri, saya menjadi direktur. Hilang semuanya status-status sosial, jabatan, dan kekayaan. Saya ini kaya, saya ini punya uang, gitu. Hilang semuanya. Ketika kita menjalankan

0: Nah, ini selama ibadah haji ini kita makanya tadi awalnya tadi kembali lagi lillahi, karena Allah dan untuk Allah. Sehingga setelah menjalani ibadah haji sekian tahun nanti yang kewajiban haji cuma satu kali, seakan-akan itu betul-betul merupakan kita ini baiat kepada Allah. Ya gitu ya. Seakan-akan kita ini janji setia kepada Allah dengan pakaian baju ihram itu. Semoga saja nanti sampai seumur hidupku aku akan menjadi orang-orang yang tidak membesarkan ego saya, tidak membesarkan jabatan saya, tidak menyombongkan, tidak berbuat angkuh, karena yang besar di dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk walillahi karena Allah. Yang ketiga adalah karena ini ada muncul refleksi diri, di mana ketika kita wukuf di Arafah, kita hanya seorang diri, pakai bagian baju ihram, nah gitu ya, merenung atas diri kita, keterbatasan kita, tidak ada harta, tidak ada kekayaan, tidak ada jabatan, semuanya dalam posisi sama. Nah, yang berikutnya lagi, terjadi ada sebuah pelajaran tentang perlawanan ego. Nah, gitu ya. Ketika apa? Ketika kita ini lagi melempar jumroh. Jadi ketika melempar jumroh itu merupakan bentuk lillahi karena Allah, ibadah kita karena Allah, sehingga melambangkan apa? Melempar. Batunya itu dari kita, kita lempar. Berarti kita hilangkan sebagaimana Allah sampaikan kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua manusia dari keturunan apa saja, bahwa manusia itu diberi dua potensi. Kadang dadi wong apik, kadang-kadang yo elek. Gitu ya. Kadang-kadang jadi penyabar, kadang-kadang muring-muringan. Itu siapa? Manusia. Tapi dengan kita menjalani prosesi ibadah haji ini, ibroh yang luar biasa. Walillahi. Lakukan semuanya karena Allah. Ibadah kepada Allah, tertuju kepada Allah. Dengan melempar jumrah itu sifat-sifat negatif kita. Kesombongan kita. Nah, gitu ya, keangkuhan kita, nggak mau menolong kepada orang lain, nah, gitu ya, sifat-sifat negatif-negatif seperti itu hilang semuanya. Kita menjadi orang yang serakah, kita orang yang dolim, seenaknya sendiri. Begitu kita menjalankan ibadah haji itu, masya Allah melempar jumrah itu menjadi kita, menjadi orang yang semua potensi negatif itu hilang, menjadilah orang yang istimewa. Yang terakhir di sini, lillahi, makna daripada lillahi. Haji karena Allah itu adalah ketika kita menjalani sa'i antara Safa dan Marwa, mengajarkan kepada kita semuanya itu kita lakukan usaha. Nah, gitu ya, fisik kita, ikhtiar kita tiada henti, tapi semuanya itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatakan tafsir dari Ali Imran 97 ya. Walillahi alan nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sakila. Ngapunten ingkang kata. Monggo ning
1: nggih. Baik, sebelum kita beranjak ke sesi tanya jawab, kita akan jeda untuk lagu religi dulu nggih Ustaz. Untuk yes, teleponnya yes, tidak usah ditutup, mengatakan nanti kita akan ini lagi, jumpa lagi setelah lagu religi. Mengatakan nggih. Cak Ning, tetap ponang kene, nang gelombang sing podo, nang 96,8 FM, Pro 4 RRI Surabaya, nang kajian Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya.

0: sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Tase sarang bersama kami Pak Ustad.
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Kita sekarang masuk di sesi tanya jawab mengaten. Nah, yang pertama yaitu bagaimana tafsir para ulama mengenai kalimat bagi yang mampu mengadakan perjalanan, begitu nih Pak Ustad.
2: Jadi memang di tafsir ini surat Ali Imran 97. Nah, gitu ya. Allah sampaikan di sini walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Nah, jadi kewajiban untuk haji itu adalah kewajiban yang manistata'a ilaihi sabila. Nah, gitu ya. Manis tato ailahi sabila ini berarti apa? Istato ailahi sabila mampu. Sebagaimana juga dalam hadis itu juga demikian ya. Bunyal Islam wa ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi wal haji. Ada yang berikan apa hadis itu yang haji dulu, ada yang puasa dulu. Kalau yang haji yang diakhirkan itu wal hajj manis tatoa ilahi sabila. Sama persis seperti yang ada di ayatnya yaitu man siapa saja sopo wonge istatoa. Di situ menggunakan fi'il madhi. Sopo wonge sing wis mampu mempunyai istitoa. Artinya begitu. Mampu haji itu berarti mampu apanya? Satu. Ya, mampu haji berarti mampu dari sisi fisiknya, badannya sehat, gitu ya. Kondisinya berarti normal, tidak ada gangguan dari sisi fisik. Misalkan saja, loh, bagaimana kalau orangnya nggak bisa jalan tapi dia naik kursi roda, nggak ada masalah asalkan dia mampu, ada orang yang menjalankannya, gitu ya. Dari sisi fisik memang nggak bisa berjalan, tetapi dia katakanlah mampu untuk mungkin saudaranya atau mungkin anaknya atau mungkin orang tuanya karena itu adalah anaknya, mungkin begitu bisa. Jadi kemampuan dari fisik itu yang paling penting. Karena kalau tidak ada fisiknya sehat, gimana mau bisa menjalankan ibadah haji? Sakit terus nggak bisa. Yang kedua secara finansialnya, berarti duitnya kudu cukup. Nah, gitu ya, uangnya cukup. Makanya kita alhamdulillah ya, ada yang sudah mempersiapkan diri ya 12 tahun yang lalu sudah daftar untuk apa? Persiapan apa saja, uang berapa yang harus kita persiapkan dalam rangka untuk pelaksanaan selama nanti haji di sana termasuk keluarga yang ditinggalkannya. Jadi jangan sampai iso budal nang mrono, mari ngono ga iso mulih. Nah, ditinggal haji sing keluarganya misalkan saja yang berangkat orang tuanya. Sementara anaknya di rumah enggak ono sing ngopeni. Nah, gitu ya. Dari sisi finansial berarti harus oke dari sisi keuangan. Termasuk juga masalah mental. Nah, gitu ya. Mentalnya bagaimana dipersiapkan, karena ada mungkin tahun yang lalu gitu ya. Jadi ada orang yang berangkat haji, begitu berada di dalam pesawat nangis, gitu ya. Nangis geru-geru gitu ya. Loh, ditanya, "Wonten napa, Pak?" gitu ya. "Pulangkan saja saya." gitu ya. "Aku mau mulih, arep mulih." gitu ya. Nangis sambil mau pulang. "Loh, napa kok mulih?" Ya gitu ya. "Sapiku gak ono sing ngingoni." Kan parah kan ini berarti ya. Berarti mentalnya dia belum siap gitu ya. Jadi gara-gara yang hewan kesayangannya setiap pagi mungkin harus mencarikan rumput atau apa gitu ya, sehingga seakan-akan dia nggak siap dari sisi mentalnya. Nah, ini perlu dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, dikandani karena sayang dengan sapinya. Nah, Pak, mungkin niki teng haji mboten saged mbeta sapi lho nggih, berarti sapi ini mungkin ditinggal lho nggih. Nah, ini perlu dipersiapkan mental begitu. Karena kesayangannya yang hewan kesayangannya yang harus ditinggal selama menjalankan ibadah haji. Jadi mampu mampu tentang kecukupan tadi ya, termasuk juga kembali lagi keluarga. Jadi keluarga yang ditinggalkannya jangan sampai malah justru nanti nggak ada dana mangan, maem, minum, nggak ada gimana. Nah, ini harus dipersiapkan. Termasuk kecukupan itu bekal perjalanan, kendaraannya gimana, kesehatannya gimana, nafkah keluarga gimana. Termasuk yang paling inti juga aman di tempatnya. Jadi seperti beberapa bulan yang lalu ada informasi untuk ibadah haji tahun ini kita masih nunggu konfirmasi karena terjadi perang antara Iran kalian Amerika gitu ya. Sementara yang namanya rudal berterbangan di laut, apa namanya di langit. Nah, ini kan mengkhawatirkan. Pesawatnya yang akan berangkat mengangkut jamaah haji nanti kena rudal, masalah nih. Nah, akhirnya kesiapan itu juga harus, keamanan itu termasuk itu tadi nggih, manis tatoa ilahi sabila. Jadi harus mampu, termasuk yang paling penting hati, niatan itu ya harus dipersiapkan, harus mampu. Ya, gitu ya. Mampu untuk merubah dirinya, berarti harus siap setelah haji ini harus menjadi haji yang mabrur, haji yang bagus. Pengkaten neng monggo dipanjer.
1: Insya Allah ini harapan kita semuanya nggih Ustadz nggih. Jadi siapapun yang tahun ini sedang atau akan berangkat haji, melaksanakan haji, diparingi kesehatan dan juga kemudahan oleh
2: Amin.
1: Allah.
2: Amin.
1: Kemudian apakah orang yang memiliki hutang itu, hutang tetap itu wajib berhaji ini Us? Karena kan sudah pasti mungkin orang tersebut terbagi ya, apa income-nya atau rezekinya untuk membayar hutang, kemudian juga harus apa namanya berangkat haji. Nah, ini seperti apa sih idealnya begitu?
2: Jadi hutang itu jirine wong Jawa niku, lek gak utang iku gak semangat.
1: Iya. Nek gak utang iku gak memang duwe.
2: Jadi akhirnya dengan hutang itu akhirnya semangat kerja, dengan hutang kadang-kadang muncul istilah memang begitu. Mm-hmm. Napa malih kita sekarang kondisi misalkan saja nggih. Katakanlah kalau kita harus mengumpulkan uang dulu, kalau tidak hutang rasanya juga. Contoh misalkan saja tentang masalah rumah. Ya, ini kredit rumah. Rumah ini berapa selesainya? Katakanlah rumah ini diangsur sampai katakanlah 20 tahun. Karena per bulannya ngangsurnya katakanlah 1 juta, 1 juta, 1 juta. Pas kebetulan katakanlah tahun ini ada atau mungkin persiapan dari hajinya sudah lama, tahun ini harus dipanggil untuk menjalankan ibadah haji, sementara masih punya hutang cicilan untuk uang angsuran rumah tadi. Nah, hal-hal kondisi seperti ini nggak ada masalah. Karena apa? Insya Allah setelah selesai mungkin dari haji masih bisa mengangsur, karena memang itu angsuran yang rutin ya, yang rutin. Memang harapan kita kalau bisa rumah itu gak usah ngangsur, langsung ono. Harapan kita. Tapi kadang-kadang itu masih berjalan. Tetapi kalau permasalahannya misalkan saja hutang ya. Jadi haji dengan melalui hutang. Nah, ini mungkin bermasalah. Karena Allah tadi memberikan kaidah manis tato'a ilahi sabila. Sing mampu Lek gak mampu ya gak usah diutang-utang no. Wah akhirnya utang-utang ngalor ngidul gitu ya. Kanan kiri dalam mereka untuk keren karena haji itu keren. Nah gitu ya. Mari mulih ditagi wong, bukan minta doa haji tapi ditagi wong. Balikno duite kan enggak enak gitu ya. Jadi artinya sebaiknya kita ini ya ketika berangkat haji itu urusan-urusan hutang harus dilunasi semuanya, biar apa seandainya nanti ada kejadian meninggal dunia, kita ini sudah enggak ada sangkut pautnya dengan manusia yang lainnya. Jadi memang tergantung dari utang. Dan utang seorang saat sekarang ini kadang-kadang disembunyikan. Nah gitu ya, gak diketok no. Keren nek, omae sugih, mobile Alphard, Pajero, gitu ya. Tapi utangnya akeh. Kita itu kadang-kadang kan kata orang Jawa itu sawang sinawa. Nah gitu ya, sawang sinawa. Kelihatannya keren, tapi utangnya ya akeh. Nah gitu ya, ada orang yang hidupnya tenang, kelihatannya gak punya apa-apa, cuma sepeda motor, tapi hidupnya nyaman gak punya. Nah, berkaitan dengan masalah haji, sebaiknya, nah, gitu ya. Nah, kalau untuk masalah uang haji, ya, ya seharusnya kita nggak perlu harus hutang. Tapi kalau nggak manakala kita pas kebetulan memang kebetulan ada masalah, kita harus berhutang. Selama kita yakin kita bisa melunasinya, wis bismillah ya Allah. Gimana ini? Saya masih punya tanggungan, yang tanggungan ini karena saya harus mengangsur. Ya gitu ya, sementara engkau sudah panggil saya untuk berangkat haji. Semoga aja dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu ya, asalkan kembali lagi bukan hutang yang bermasalah sehingga akhirnya menjadikan banyak masalah. Gitu. Mungkin mengatakan
1: Neng, yeah, baik. Kemudian Us, karena kita sudah di penghujung acara, apakah ada mungkin ya intisari terkait dengan tema kita di pagi hari ini?
2: Gini. Jadi memang para pendengar setia RRI, jadi kelihatannya memang kita yang hari ini mungkin tidak lagi menjalankan ibadah haji yang tadi dalam tanda petik ibadah yang keren tadi ya, sehingga kita pun bisa mengambil hikmah yang luar biasa bahwa haji itu adalah merupakan sebenarnya kita belajar bagaimana diri kita ini ternyata menjadi hamba Allah yang kita ini hanya nunut di dunia. Nah gitu ya. Makanya ketika haji itu kan rumahnya enggak dibawa, mobilnya enggak dibawa, hartanya enggak dibawa, jabatan-jabatan semuanya enggak dibawa, ditinggalkan. Ini bro buat kita semuanya, kita hidup di dunia ini, kita hanya hak intifak artinya. Nah gitu ya. Kita punya hak, hanya hak pakai, hak guna bangunan, istilahnya begitu. Bukan hak milik, kan hak milik ini kan milik saya. Wong kenyataannya lewes mati yo gak digowo, omahe gak digowo, alpate gak digowo, pajirone gak digowo, bojone gak digowo, perusahaane gak digowo, hanya 3 lembar kain putih. Makanya bagi kita semuanya ibroh yang luar biasa. Monggo, bahwa hidup kita di dunia ini adalah merupakan hidup di mana kita semuanya ini hanya nunut di rumahnya Gusti Allah, sehingga kalau begitu apa? Muncul diri kita tidak menjadi orang yang mengagung-agungkan harta, tetapi apa? Konsentrasi ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena semuanya akan kembali kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Mungkin-mungkin kita semuanya nanti termasuk yang bisa seperti itu ya. Sehingga orang-orang di antara kita semuanya enggak melaksanakan ibadah haji, kita berusaha untuk ya, inilah ujian dalam hidup. Yeah. Ada di antara kita yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan. Bagaimana kita tetap stay, kita menjadi orang yang bahagia di lini status sosial, jabatan, kekayaan yang mana saja. Orang beriman akan menjadi orang yang bahagia. Makanya ini hal yang melalui pelaksanaan ibadah haji ini, kita yang tidak menjalankan haji semoga aja bisa kecipratan menjadi orang-orang yang nilai kehidupan kita ini semuanya diciptakan oleh Allah dipenuhi kebutuhan kita oleh Allah, dan mari kita hidup juga karena untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga tening, mugi-mugi bermanfaat. Ngapunten ingkang kuwata.
1: Sami-sami. Oh, semoga-moga jenengan keluarga sehat sedaya, diparingi kelancaran, keberkahan. Mengaten nggih. Dan kita akan jumpa lagi di lain tema, mengaten insyaallah nggih.
2: Insyaallah.
1: Kami akhiri perjumpaan di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah nggih Cak Ning, sampun kita mirengaken sami-sami sareng-sareng mengaten enjing menika wonten kajian Cahaya Pagi tafsir Quroh Quran Surah Ali Imran ayat ke 97 tentang haji mengaten nggih kalian napa naminipun narasumber Ustadz Muhammad Syaroni, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Asemrowo, Kemenag Kutha Surabaya.

Waya woro-woro jam 6 isuk bare aku ning Ayu Arta. Dinas Kesehatan Surabaya terus ningkatno kewaspadaan potensi penyebaran hantavirus masih nang kutha Surabaya sik gurung terkonfirmasi indikasi muncul virus iki. Kepala Dinkes Surabaya Dr. Pili Daniel Mesak njaluk masyarakat jaga kebersihan, gawe masker lan nerapno gaya hidup sing sehat.

Kabar liyane caning Pemkab Bangkalan nglibatno para kader posyandu gawe nglaksanakno pendataan calon penerima manfaat MPG, utamane gawe ibu hamil menyusui lan balita non-PAUD. Kadis Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak KBP3A Kabupaten Bangkalan sudiyo nyatakno pendataan iki dilaksanakno nang 273 desa sak Bangkalan. Harapane pendataan iki sebagai penunjang penurunan kasus stunting. Iku mah saning gawe woro-woro jam 6 isu bare aku ning Ayu Arta.

Maning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Ning, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Yuhu, yuhu, yuhu. Sugeng anjing, pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah ya, ketemuan maneh Mbak Ning Ayu Arta Cak Ning melaju nang Tanjung Perak pagi. Edisi dino Repo 13 Mei 2016 ya. Langsung ae yuk cus. Ana sing jenenge siaran bangun desa ya. Sing wis menanti-nanti, sing wis menunggu-nunggu. Kesenengane bangun desa ben iwisuk ngene ya Cak Ning ya. Isuk iki Cak Ning barek judul iki ya, bahas terlambat menyadari. Lo. Kok terlambat menyadari iki lho, pingsan apean. Kok terlambat menyadari. Langsung ae ya, iki pasti barek penggawa-penggawane Pro 4 RRI Surabaya lho ya, cuy.

0: Cak Ning, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Deso lumantar Perempat RRI Surabaya. Enjang meniko, sengojo ngangkat topik
1: terlambat menyadari.
0: Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng midangetaken. Sumangga.

0: Ibu.
1: Ya.
0: Ibu, iki mau aku pengen bekal iki lho, telur balado karo tumis kangkung.
1: Oh, iya. Awakmu mau tak kongen tuku. Telur wis tuku yo.
0: Wes. Iku tak taruh nang kulkas lho, Bu.
1: Iya, iya, ya wis tak masakno.
0: Sek Mbak, Mak, Mbak ndi, Mbak? Mbak mana?
2: Iya, apa?
0: Oh, Mbak. Ora metu sekolah kah?
2: Ora, aku daring aku. Nang omah.
0: Enak. Yowes Mbak anterno aku yo nanti yo nang sekolah yo.
2: Kulino. Yo gampang kok tak anterno.
0: Yowes Ibu, aku udah siap-siap. Nanti iki yo Bu yo. Telur apa? Balado bikin yang enak, enak.
1: Oh, enggak bekal.
0: Bekal sih. Tak bawa bekal ae wes.
1: Lah iya.
0: Tapi yo kalau ono waktu aku tak sarapan ning omahe.
2: Halah, kok mesti bingungi wes nek siap-siap ibu tak iwangane gawe telur balado cek cepet. Wes sampeyan
1: mari kok wes sak anu kabeh kok wisan kate mari iki san lho. Ngene sih. Oh. Wes mari cuma iku telur iku.
0: Mari.
1: Sing aku tuku telur iku jagane ge meni ge persiapan. Entek soalis mari tak gawe. Telur balado iku mau.
0: Ha, enake. Yo wes, aku dang mangan dhisik deh. Baru wes abis mangan aku mandi. Yo Bu yo.
1: Yo wes hati-hati. Nek adus iku apa jenenge? Ojo muncrat-muncrat nang ngene kuno awakmu biasane adus. Anjir tekan dindi. Iso kok iso iku lho ya apa sih? Diet no arane Bu iku.
0: Iya Bu, iya. Tapi yo dhisik aku sek mau buang sampah nang kamar mandi iki lho. Sampah iki juga banyak sampah Bu. Tak buang nang belakang yo. Biasane yo Bu yo.
1: Wis buangan kok nesek sampah iku.
0: Bu, udah wes tak buang sampane. Saiki aku sak cuci tangan dhisik, abis itu aku nang mangan. Mbak karo ibu ndak mangan ta? Ndak sarapan ta?
1: Yo wes aku sik tenang kaliane wes kali-kali kok ae cek akeh ngawen ibu. Cek durung mari sik. Wes awakmu nek mari adus nang sarapan, nang budal nek nggawa bekal tak gawakno.
0: Yo Bu, gawakno ae Bu. Biar aku ndang hemat, Bu.
1: Ya wis tak gawakno. Dene adekmu ku tatakno iku lho.
2: Nggih, Bu, ya Allah, sampai kaget aku, Bu. Iki lho saking jlingut telekku ngoncek endok iki lho, Bu.
1: Iki lho. Ya adekmu iki lho.
2: Nggih, Bu.
1: Dipontotno.
2: Ya tak adekno. Segone kok biasane kan Bu sak entong kan adekku.
1: Tak kelmake. Arekku nek bontot wis pokoke cukup. Sekone terus iwak e kalau non doke siki lah yang uno yang uno apa jenis naik mangan aku biasa e tak on tak kandungnya tu yo kak kantek
2: mungkin okay, saya tengah ibu
1: di balik no mana kau mulai mana
2: ya dek siap dulu ngawak miki
0: sek kak sek kudungan sek cek sewi ni mas kata jam biru kata jam itu iku lo cek sabar wong sabar ake ayame
2: ake apa
0: ayam pitik
2: iya maksudnya kok ake ayame tak kira lagi
1: teman
2: iya biasa wong sabar ake pahalane tak apa ayam aku no ya apa sama jadi cek kok yonek ngelawak bareng ayo piye siap ku
0: wis bekal ku wis siap ta
2: wis ada iki lho sanyo gowo keri neng bodos ngerepoti mbake
0: yo wis aku ndang budal ibu berangkat yo salim dhisik sangu
2: kulino
1: sangu ne
0: ya wis
1: kok sok iku meneh dadi ado
0: iyo matur nuwun ndang berangkat ayo mbak assalamualaikum.

0: Siang-siang ini pulang ra dijemput karo Mbak. Ya opo? Tak telepon gak diangkat. Wes jadinya aku mlaku dhewe. Beli es opo yo? Es campur iku koyo enak tenan iki. Bu.
1: Lapo?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lapo cok mlayu ta lah.
0: Panas. Bu, panas aku mlaku dhewe ra dijemput karo Mbak. Katane we masuk ke daring online, tapi ya, tadi di telepon gak diangkat-angkat. Endi, Mbak?
1: Mbakmu lawake panas.
0: Ya,
1: sambatan.
0: Loh,
2: Dik, wis mulai ta?
0: Oh iya, Mbak. Loh, katane Mbak loro, loro apa to? Tadi pagi sik bersemangat iki kok wis loro.
2: Budi, aku mari nyeterno awakmu mau. Teko omah awak rasane lemes, panas. Mbu yo iki kenapa aku kok moro-moro loro ngene yo? Sepurane yo ra iso nyusul awakmu. Iya, aku yo ra HP-nan barang tak ge HP-nan sirahku mbliyut.
1: Mbliyung
2: sirahku.
0: Yo boten napa-napa sih. Iya, apa
1: iki? Ngene iki digawe dokter ta?
2: Masuk ke dokter tak buku, aja kok aku. Bu. Tapi kira-kira aku kena apa yang ini bu? Kok merem-merem ini ki?
0: Sek. Lo, sek mbak. Ciri-ciri no apa iki kok iso tiba-tiba panas iku awal piye mbak?
2: Embu, pokoknya panas ae.
0: Lo panasnya tinggi nemen lagi mbak.
2: Aku garu lah apa yo.
1: Ayo wis nang dokter enak ngono.
0: Tapi yo mbak, aku ikut mari belajar penyakit iku lho DBD. Nah, jangan-jangan mbak kena iku yo. Katanya sih DBD iku sekarang lagi marak mbak. Nah, dan iku gegoro apa banyak genangan air sing dadi tempatnya nyamuk berkembang nang kono. Nah,
1: lah ini kan yo gak tau lumah-lumah no barang kok jopo. Gak no kenangan air.
0: Tapi Bu, koyoke aku tahu deh.
2: Apa-apa ana apa?
0: Ding belakang, tempat sampaiku lho. Koyoke di situ tempat sarangnya nyamuk DBD.
2: Iya koyo nek kamarku iki ngguri. Omah iki wis sampah.
1: Pasak awan negotku ya tak resiki lho, Rek. Tapi kok sampai diake ayo.
0: Yo kan ibu buang sampah nang kono. Ibu nyuruh aku buang sampah nang kono.
2: Paling ku wong-wong kok tanggone adewe paling melok gua sampah paling Bu. Makane sampean merasa wis ngresik tapi kok cek panggil nek sampah.
0: Iya lho Bu, tadi aku pagiku delok sampah nang kono iku wis akeh Bu.
2: Loh kan.
1: Ayo.
0: Ayo ayo coba tengok nang belakang.
2: Aku gak melok aku lara.
0: Jom Mbak, istirahat dhisik. Habis iku nanti ndang periksa, tak bantu. Yo Bu, tengok-tengok Bu. Lah, ikut to Bu. Itu Bu, itu nyamuk Bu. Ake tenan iku Bu. Loh Ibu, berapa hari iki ndak bersihin? Ibu koyo wes lama lho enggak bersihin iki. Seminggu yang lalu? Dua minggu yang lalu?
1: Gak paling. Sek, kapan aku ingin ane dobo aku tak resi'i. Tapi kok yo wabok kayak gini sampai.
0: Nah itu Bu, ya ampun Bu.
1: Ya apa ya caranya cek isok bersih ngono?
0: Yowes, ayo. Mari iki kita kerja bakti bersih iki. Ben,
1: kot-kot iki yo.
0: Ben, dak. Nimbulno penyakit mana? Aku di takut aku habis iki sing kena demam berdarah.
1: Yo wis nek ngono ku. Nek koyo ngene ku mbakmu ayo go nang rumah sakit ae nek ngono. Wedi aku yo nek nendek mbakmu kena demam berdarah.
0: Yo. Soalnya mending mbak diantar no mana yo, diantar dulu baru habis itu kita kerja bakti. Sampai aku bersihin.
1: Soalnya demam berdarah gak tolong ya opo.
0: Iya loh Bu, demam berdarah itu kalau misalnya bahaya. Astagfirullahaladzim. Yowes, aku udah siap-siap nanti tak bantu wes, tak bantu antar.
1: Din, ayo Din. Wes tak kau nang dokter ya wes, ayo wes.
2: Nggih Bu, semangat mawon kula Bu.
1: Aku lemes kayak ngono. Nggih. Ayo wes.
2: Nggih.

0: aku bilang.
1: Ya opre, untungnya ya tertolong
0: ya. Ya Allah, matur suwun ya, Bu. Dek, aku wis mbok slametno nyawaku. Ya iku panas kok gak kaprah wingi.
2: Oh, kamar Mbak kan pas nang belakang. Mm-hmm. Terus Mbak sering buka jendela. Yo iku nyamuke sering masuk nang kono. Dan iku juga Ibu, ya aku juga salah sih. Mm-hmm. Aku sering buat sampah nang kono. Tapi ya mungkin dari saiki ayo kita bareng-bareng stop buang sampah sing dadi tempate nyamuk DBD. Biar tak terjadi lagi kayak gini. Ya kan kalau gini kan kita sendiri yang repot, kita sendiri yang loro.
1: Wis mareng nggawe tempat sampah sing aman yo.

0: ngambune ya gak enak dari sarang nyamuk isan.
1: Yo, yo saiki Mbak istirahat wes, aku udah bantu ibu buat bersih-bersih. Tapi yo ibu, kita juga perlu bilang nang tonggo iki lho, biar tonggo juga yo ojo koyo ngene, kan sing liyane juga terdampak.
0: Iyo Kak. Nek apa jenenge? Mbok kira awakmu apa tonggo-tonggo ku melu gua sama nang kono ta?
1: Kaya sih ya ibu yo.
0: Nek ngono Oma dewe dipageri ae.
1: Yo kasih plang, ojo buang sampah neng kene, gitu lah ibu.
0: Iyo.
1: Ya, yo kita mulai dari diri kita dewe, dari keluarga dewe, dari sing paling utama itu dari kesadaran keluarga dewe ibu. Yo aku sadar saiki bahwasannya iki sangat dari hal-hal yang tidak kita sadari iso bikin masalah sing luwih gede.
0: Iyo. Aku dewe yang ngono wis marungu gak gua sama nang kono. Wis ayo diresiki gotiku. Dresiki banyune cek lancar ya. Tega nggarai sarangi nyamuk. Marungu ya wis apa jenenge? Ngone mbakmu iku ya. Wis cendelone aja dibuka iyae. Nyamuk aja gak mlebu.
1: Nggih, Bu. Ya nek gak dibuka jendelone kan aku sumuk, Bu. Ya berarti sesuk dipasangi AC ngono, Bu, cek adem.
0: Tambah
1: kali
0: dibuka.
1: Nggih. Nggih pun pun iki, Bu.
0: Pati kurang dombe.
1: Nggih.
0: Cek nang waras. Marung nang sekolah ya, Rek. Nek loro kaya opo?
1: Nggih, asine iki online wis mari, Bu. Wae mlebu sekolah, tapi yo cek kungsu mlebu sik mari loro.
0: Nah, iya wis tak gaeno surat dokter gak apa-apa. Nggih. Soale jane wong loro yo gak kena dipaksa.
1: Nggih.
0: Sekolah. Mbakmu lu gak ana surat. Apa aku ngeliat teleponnya ya? Ada surat atau enggak?
1: Biasanya ada surat, Bu. Biasanya kan nek gak ngerti nek gue oleh surat ke dokter. Surat RT RW, stempel RT RW. Biasa ibu. Ya mungkin adik tolong tulis no suratnya kok ibu nyuman tolong ke RT ya, Bu. Dia lu stempelnya kok no.
0: Iya, wes.
1: Iya, wes. Ayo, ibu. Bersih-bersih aku ini loh. Tak minta ke tetangga iki buat bantu gotong royong juga.
0: Nek jalo anu wong gote dhewe yo nek yo nek gote bersama ngono.
1: Tapi lho
0: jalo ewang tonggo. Iki kan gote dhewe.
1: Iya, tapi kan tonggo iki juga buang sampah nang jalur gote kita, Bu.
0: Enggak, menis tak omongane ae tonggo ni. Jaga mbok got, jaga gua sama nang kote kene. Soale apa? Wis seru mbak mari kena demam berdarah ya. Saiki yo njogo kesehatan. Ojo gua

0: Yo, tapi yo sebelum kerja bakti iki harus kita itu harus pakai pengaman loh Ibu.
1: Iya, makane
0: masker, masker,
1: iyo.
0: Masker ndi masker?
1: Nek egote dhewe bersih, nek ana